0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya, Sariful Alam.
2: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
3: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
2: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
3: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
4: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
3: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya, Dania Rahma. Dania.
5: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
6: Dan untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
5: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
7: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa deparkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
8: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
7: rujuk. Ya. Sebelumnya, pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
8: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
7: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
3: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
2: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
3: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
4: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
3: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
4: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
3: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
5: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
3: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
5: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
3: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Malang pagi ini. Saya Rahayu Japar masih akan temani Anda nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh Ruli Suprayugo. Pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang, karena informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek mewajibkan materi PPKT diberikan kepada mahasiswa baru. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa Kemendikti-Saintek Beni Bandanaya Jaya menyebut pembekalan dilakukan melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PPKKMB. Menurut Beni, sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi ini perlu dilakukan secara berkala di lingkungan perguruan tinggi. Hal tersebut dilakukan karena mahasiswa baru belum tentu memahami bentuk-bentuk kekerasan di kampus. Namun menurutnya penyampaian informasi terkait PPKT ini tidak cukup dilakukan hanya sekali saat mahasiswa memasuki perguruan tinggi saja. Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus melalui berbagai media kampus. Upaya tersebut, kata Beni, dapat dilakukan melalui pemasangan banner, video edukasi di tempat strategis, hingga informasi pada website kampus. Selain itu, materi PPKPT juga bisa disampaikan langsung saat kegiatan perkuliahan berlangsung. Dia juga mengatakan pencegahan menjadi fokus utama dalam kebijakan PPKPT di lingkungan perguruan tinggi. Kemendikti Saintek berharap sosialisasi berkala mampu menumbuhkan kesadaran beasiswa menciptakan kampus aman dan nyaman.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Bendera Merah Putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ya, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Malang. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung di Pro 1 RRI Malang 94,6 FM. Ya, memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya pada hari ini bersama saya Raja Par yang masih akan temani Anda nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Kebangkitan Nasional, ini bekerja kita harus apa ya, relate mungkin ya dengan hari ini. Jadi kita harus semangat sesuai dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional. Dan tentunya ini juga bekerja dengan semangat Kebangkitan Nasional adalah bentuk perjuangan modern kita. Biar gak loyo ya, mungkin bisa diawali dengan target yang jelas untuk hari ini yang mau bekerja ya. Tulis 3 tugas utama mungkin yang bisa dilakukan hari ini. Kemudian fokus untuk menyelesaikan ketiganya adalah langkah kecil untuk bangkit dari rasa malas. Ya, dan yang kedua mungkin ciptakan ruang kerja yang rapi dan juga nyaman. Tempat kerja yang bersih ini bisa menaikkan fokus dan mood tentu saja, dan juga memicu ide-ide segar. Ingat ya, bangsa yang besar dimulai dari keteraturan dan kedisiplinan dari diri kita sendiri, dari hal yang paling kecil. Jadi mari kita buang jauh-jauh sisa kantuk dan rasa menunda-nunda yang mungkin hari ini bangunnya kepagian banget gitu ya, kayak saya. Buang aja jauh-jauh dulu tuh rasa kantuknya, nanti kita istirahat pas sudah mulai jam istirahat. Jadi mari kita bangkit, bekerja dengan sepenuh hati, dan berikan karya terbaik untuk kemajuan Indonesia. Tidak hanya untuk Indonesia ya, tapi juga untuk diri kita dan keluarga tentunya. Satu lagu saya persembahkan untuk Anda biar makin semangat lagi di Hari Kebangkitan Nasional ini, dari miliknya Discoria featuring Chelsea Islan dengan Prahara Api Asmara.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum refleksi bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital yang tentunya terus berkembang dengan pesat. Jika dulu Kebangkitan Nasional ini identik dengan perjuangan melawan penjajahan fisik, kini tantangan yang dihadapi masyarakat dinilai semakin kompleks mendengar. Mulai dari hoax, kemudian rendahnya literasi digital, hingga derasnya arus informasi di media sosial yang memang sangat masif. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan tema Hari Kebangkitan Nasional 2026 yakni Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa di tengah perubahan teknologi dan tantangan global. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapid dalam pesan peringatan Hari Kebangkitan Nasional menyebutkan semangat kebangkitan nasional saat ini perlu diwujudkan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, literasi digital, serta kemampuan generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII menunjukkan tingkat penetrasi internet di Indonesia terus meningkat dan didominasi oleh usia muda. Kondisi ini membuat generasi muda menjadi kelompok yang paling dekat dengan perkembangan teknologi digital dan media sosial. Di sisi lain juga, pendengar, pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital masyarakat untuk mencegah penyebaran hoax serta memperkuat budaya bermedia sosial yang sehat dan produktif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam laman resmi Kemenko PMK mengatakan momentum kebangkitan nasional harus dimaknai dengan kemampuan bangsa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan jati diri bangsa. Makna dari kebangkitan nasional saat ini pun tidak hanya berkaitan dengan perjuangan fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu kemudian menjaga persatuan, berpikir kritis, serta memanfaatkan teknologi secara bijak di tengah derasnya arus informasi digital. Dan Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan kemajuan bangsa kemudian perlu terus dijaga, terutama oleh generasi muda sebagai penerus pembangunan nasional. Dan di Malang Menyapa Pagi kali ini, ada dialog Malang Menyapa Pagi, kami akan hadirkan untuk Anda terkait dengan refleksi Hari Kebangkitan Nasional Tunas Bangsa Tangguh di Era Digitalisasi. Nanti akan bersama dengan narasumber Ari Budi Prasetya, dia adalah pemilik Honda dan komunikasi dengan ilmu komunikasi PISIP, dosen ilmu komunikasi PISIP maksud kami Universitas Brawijaya, dengan anak Agung Ayu Mira, DPW Masyarakat Anti Fitnah Indonesia di Malang. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan dipandu oleh Esti Sulistia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Lintas informasi pagi pendengar jelang Armuza Jamaah Haji Kloter 83 Kabupaten Probolinggo ikuti visitasi Jamaroti. Wina, informasi selengkapnya akan disampaikan Khairul Umam. Umam.
1: Baik, Ayu dan pendengar Jamaah Haji Kabupaten Probolinggo khususnya Kloter 83 mengikuti kegiatan visitasi Jamarot di Wina sebagai persiapan menghadapi rangkaian Armuza pada kegiatan ini diikuti para ketua rombongan atau karom, kemudian ketua regu atau karu, serta pembimbing haji untuk melihat langsung lokasi pelaksanaan Mekmatiko, Akobat, Ula, dan Wisto di kawasan Jemorotnya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo Muhammad Bazan mengatakan visitasi dilakukan agar para karu dan karom memahami jalur serta lebih penting pelaksanaan lempar jumroh sebelum seluruh jemaah menjalani tahapan Armuza. Menurut Bazan, peserta diperkenalkan langsung dengan area pelaksanaan jumroh di Mina untuk memahami alur perjalanan jamaah mulai lempar jumroh Aqobah pada 10 Zulhijjah hingga pelaksanaan jumroh Ula, Wusto, dan Aqobah pada 11 hingga 13 Zulhijjah. Dia berharap saat pelaksanaan Armuza nanti para karu dan karom sudah memahami medan perjalanan sehingga dapat mendampingi serta mengarahkan jamaah dengan baik sesuai jadwal dan lokasi. Bagian menambahkan jarak hotel jemaah di Kabupaten Probolinggo menuju kawasan Jamarot sekitar 2 km dan masih relatif mudah ditempuh dengan berjalan kaki secara bersama-sama. Demikian informasi dari Wakil Bupati Probolinggo melaporkan.
0: Baik, terima kasih Umam laporan Anda. Pendengar, demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Balai.
0: Pendengar, jangan lewatkan dialog Malang Menyapa dengan topik refleksi Hari Kebangkitan Nasional Tunas Bangsa Tangguh di Era Digital. Nanti akan dipandu oleh Esti Sulistia. Dan saya Raja Apar harus pamit dari ruang dengar Anda di Malang pagi ini. Nanti akan ada Ruli Suprayogo yang akan melanjutkan kebersamaan kita. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang. RRI terus mudara untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: merah putih bermatlak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi, selamat Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 dan semangat untuk bangkit dari kondisi yang ada saat ini tentu menjadi salah satu modal penting bagi kita untuk bisa terus maju. Saya Esti Sulistya, inilah program Dialog Interaktif Malang Menyapa, dan dalam refleksi Hari Kebangkitan Nasional pagi ini kami akan ajak Anda untuk diskusi bersama seputar bagaimana tunas bangsa tangguh di era digital. Ya, ini memang tantangan zaman, karena kalau kita bicara kebangkitan nasional, kita tidak hanya bicara tentang bagaimana bangsa ini bangkit dari keterpurukan di bidang ekonomi, atau bahkan mungkin kalau dulu kan zaman ketika sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan kemudian saat ini tentu kondisinya berbeda, tantangannya berbeda, musuhnya juga berbeda. Oleh karena itu, kebersamaan kita untuk bisa bangkit dari kondisi yang ada saat ini tentu bisa kita lakukan dengan membangun generasi-generasi yang tangguh. Nah, apa yang kemudian menjadi concern kita sekarang, bahwa Indonesia sekarang menjadi salah satu negara dengan pengguna internet dan juga media sosial terbesar di dunia, dan berdasarkan laporan dari Data Reportal 2026, jumlah pengguna internet Indonesia itu diperkirakan telah melampaui 230 juta orang, dengan rata-rata penggunaan media sosial itu lebih dari 3 jam per hari, dan generasi muda ini menjadi kelompok paling dominan dalam konsumsi konten digital, mulai dari pendidikan, hiburan, sampai pembentukan opini sosial dan politik. Nanti saya akan konfirmasi dengan narasumber soal ini, karena di balik peluang besar transformasi digital, sekarang juga muncul tantangan baru. Ini persoalan-persoalan serius seperti misalnya banjir informasi, kemudian disinformasi, ada juga hoax yang berbasis AI yang sekarang bermunculan di sana-sini, cyberbullying, kecanduan media sosial, ada juga penurunan kualitas interaksi sosial, karena sekarang media sosial itu kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu ya. Ini juga menjadi salah satu tantangan, termasuk kemunculan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan juga menghadirkan dilema baru terkait bagaimana etika penggunaan teknologi, manipulasi informasi, ataupun kesiapan literasi digital masyarakat. Bahkan sekarang juga sudah mulai banyak yang muncul ada istilah namanya kecanduan AI. Jadi ketika ada tugas apapun, nanyanya ke AI, bukan coba berpikir kritis gitu ya. Oke, kita akan membahas topik ini untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya langkah yang kita bisa lakukan untuk membangun tunas bangsa yang tangguh di era digital. Jadi mereka itu ibaratnya kita membangun generasi yang strong gitu ya, yang tangguh, yang siap untuk menghadapi segala tantangan di era digital. Kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber pagi ini. Saya mau sapa dulu, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang adalah peneliti media dan komunikasi yang juga merupakan dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Brawijaya. Saya bersama dengan Pak Arief Budi Prastia, S.I.Kom, M.I.Kom. Tapi karena masih muda, saya panggilnya Mas Arief. Mas Arief, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Esti.
3: Ini lagi studi S3 ya?
4: Iya, kebetulan lagi studi S3.
3: Calon dokter, udah mau kelar kan studinya?
4: Amin, moga-moga. Dalam waktu dekat.
3: Dalam waktu dekat. Dan ini salah satu concern Anda?
4: Kebetulan menjadi salah satu concern saya untuk disertasi saya.
3: Nanti saya mau minta data-datanya, termasuk analisa Anda soal bagaimana sih sebenarnya tantangan generasi kita sekarang di era digital. Yeah. Nanti kita juga akan ngobrol bersama dengan DPW Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo Malang. Ada Mbak Ana Agung Ayumira SOS M.I.Kom akan bergabung bersama kita melalui telepon karena posisinya sedang berada di Surabaya. Ya, ini bangkit itu tidak sekedar bangkit semangatnya, tapi kan harus ada actionnya gitu ya. Nah, saya mau ke Mas Arief, mau minta ini dulu deh. Karena ini momentumnya kan pas Hari Kebangkitan Nasional ya. Seperti apa Anda melihat makna kebangkitan generasi muda kita di era digital ini?
4: Iya, kalau kita melihat tentang Gen Z dan Gen Alpha ya, kita sebenarnya seperti itu. Kebetulan mereka kan hidup di era digital saat ini. Jadi mau gak mau apa yang menjadi tolok ukur pemikiran mereka pasti semakin banyak itu dari media komunikasi digital. Dan kalau kemudian itu tidak diarahkan, karena kalau kita hanya sebatas berbicara mengenai literasi digital, literasi digital sekarang juga harus adaptif. Dan mereka mau gak mau juga tolok ukurnya dan apa yang menjadi konstruksi pemikiran mereka itu semuanya 90% agak saya boleh mengatakan itu dari media digital, kira-kira seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti layaknya kita sudah ketergantungan pada era digital.
4: Iya, kan kita sudah ketergantungan. Dan tadi juga sudah di-spill dikit ya, kalau kita bicara tentang AI, dan kita sendiri sudah sama-sama tahu bahwa seberapa mengerikannya AI sekarang. Kita tidak bisa membedakan, oh ini AI atau bukan. Kadang-kadang ya adalah, mungkin kita masih bisa ngecek AI atau bukan seperti itu. Dan generasi Z dan generasi Alpha itu karakternya sudah berbeda dengan kita. Kalau mereka semuanya ya apa yang viral itu biasanya yang menjadi tolok ukur mereka untuk oh ini benar, oh itu enggak, oh ini
3: dianggap sebagai sebuah kebenaran.
4: Dianggap sebagai sebuah kebenaran seperti itu. Dan kalau kita semuanya agak sedikit akademis sedikit enggak apa-apa ya.
3: Ya justru karena akademisi.
4: Ya kalau kita meminjam istilahnya Zhang Bautria tentang hyperreality ya, kita sama-sama tahu ya. Apa yang tampak itu seolah-olah ketika itu terus-menerus disampaikan, walaupun itu adalah sesuatu yang gak real, namanya juga hiperrealitas, biasanya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Seperti itu. Dan kalau kita melihat lagi bagaimana kemudian hiperreality ini semakin nyata, kita juga meminjam istilah lagi terpaan media ya kan. Kalau terus-menerus disajikan, biasanya dianggap itu sebagai sebuah hal yang realistis, walaupun pada dasarnya itu juga buatan lainnya seperti itu. AI aja kan artificial intelligence, kecerdasan buatan, kira-kira seperti itu.
3: Oke, tapi justru sekarang banyak orang yang nanyanya ke AI ya, bukan diskusi sama temennya ya kalau ada apa-apa ya.
4: Itu yang kemudian menjadi kecemasan kita semuanya.
3: Oke, artinya begini, kalau tadi saya sempat bicara data soal Indonesia mengalami lonjakan konsumsi media sosial yang sangat tinggi, seberapa besar sebenarnya pengaruh konten digital itu terhadap pembentukan karakter atau pola pikir sebenarnya? Generasi kita sekarang.
4: Generasi kita sekarang ya. Generasi kita sekarang. Itu semuanya ada, dalam tanda kutip, ada tokoh kuncinya yang kita sebut dengan algoritma. Nah, algoritma ini sekarang kita sudah tidak hanya melihat hanya sebatas konten, tetapi algoritma itu sudah sampai menentukan bagaimana masyarakat itu harus berperilaku, bagaimana masyarakat harus bertingkah, dan punya konstruksi pemikiran bahwa ketika algoritma mengatakan ini adalah sesuatu yang viral saat ini adalah sesuatu yang benar saat ini, dan itu akan terus disajikan. Algoritma itu akan melihat apa sih yang menjadi kesukaan masyarakat. Oh, masyarakat sekarang lagi suka kicomania misalkan seperti itu. Maka bisa dipastikan di dalam gadgetnya itu pasti akan muncul terus hal berkaitan dengan kicomania. Ini kita lagi ngomongin Hari Kebangkitan Nasional dan teknologi digital nih. Nanti beberapa saat kemudian coba deh kita cek HP kita masing-masing.
3: Pasti akan muncul tuh.
4: Pasti akan muncul tuh Hari Kebangkitan Nasional. Karena algoritma itu bisa membaca itu. Dan ketika itu kemudian diviralkan dan kemudian itu disebarluaskan kepada masyarakat, daya kritis masyarakat itu secara tidak langsung akan dilemahkan. Algoritma akan mengambil alih daya kritis kita, dia akan menyajikan hal-hal yang sifatnya visibilitasnya, kita mengatakan visibilitasnya itu akan disajikan berdasarkan kesukaan, bukan kebutuhan. Dan ketika itu kemudian dimonetisasi, dalam arti ketika itu kemudian diarahkan dalam bentuk kapital, ada keuntungan, siapa yang diuntungkan di sini, disitulah kemudian masyarakat mulai merasakan kerugiannya.
3: Wah, kalau gitu caranya sebenarnya karakter atau pola pikir bisa dibentuk oleh algoritma?
4: Sangat bisa dibentuk. Dan ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kita semua ketika Gen Z dan Gen Alpha sebagai tunas bangsa, tetapi karakter dan pola pikirnya dibentuk oleh algoritma, ya apa fungsi kita, apa fungsi negara kalau gitu intinya? Kan,
3: sama dalam itu. Beberapa kasus itu, hal yang sebenarnya lebih... sebuah kebenaran, hal yang lebih penting dan lebih dibutuhkan, kalah oleh tadi ya, mungkin hal yang remeh-temeh tapi di algoritma terbaca sebagai sesuatu yang sedang, tadi, viral sedang
4: booming. Ya, viral, visibilitasnya diarahkan seperti itu.
3: Oke. Jadi, artinya kan kita perlu proteksi nih, perlu apa ya, entah itu filter, entah itu, apa ya, strategi-strategi lah, gimana caranya supaya apa yang muncul dalam algoritma itu adalah sesuatu yang baik gitu, yang bisa membangun karakter generasi kita jadi tunas yang tangguh gitu kan. Nah ini kan jadi PR gitu. Banyak anak muda tumbuh dalam budaya serba instan ya, karena algoritma media sosial itu. Nah ini apakah kemudian bisa melemahkan apa daya juang gitu ya, atau ketangguhan mental anak bangsa ini, Mas Arief? Ada riset nggak, atau mungkin ada data lah soal contoh kasus ini?
4: Kebetulan kalau tentang tema kita melawan, mungkin tidak secara spesifik ke generasi muda, tetapi sebenarnya bisa kita arahkan ke generasi muda ya. Ada sebuah istilah itu namanya counter hegemony. Jadi kalau kita mengatakan sekarang algoritma itu sudah menghegemoni kita, algoritma itu sudah menguasai sendi-sendi sosial kehidupan masyarakat, di mana di situ ada Gen Z dan Gen Alpha. Tetapi saya yakin ya, kan mereka kan lahir di era teknologi digital. Maka mereka pasti punya cara lah. Beda dengan kita ya, kita kan dulu hidup di era konvensional ya.
3: Kita beruntung loh mengalami masa-masa itu gitu. Kemudian kita juga masih menikmati masa-masa digital.
4: Iya,
3: gitu.
4: Tapi ngerinya adalah kita tidak punya cara, atau mungkin kita masih punya cara, itu kembali ke konvensional. Sedangkan kalau Gen Z dan Gen Alpha sekarang sebagai tunas bangsa, mereka lahir di era sekarang. Ya harapannya mereka pasti sudah punya cara lah untuk kemudian bisa membedakan agar aku tidak terhegemoni. Ada istilahnya counter hegemoni. Ada ruang-ruang di mana mereka itu bisa bersuara di situ. Ada ruang-ruang yang kemudian dihadirkan, atau mungkin ruang edukasi, saya mengistilahkan seperti itu, supaya mereka itu memiliki kesempatan untuk tidak terlalu terbawa arus. Tetapi sekali lagi, ruang-ruang ini juga masih dalam tataran dinegosiasikan, dalam artian ya mereka masih tunduk dalam sistem algoritma itu tadi gitu.
3: Gimana cara ngelawannya ya?
4: Ini yang kemudian menjadi permasalahan. Kita ngelawan tetapi piranti dan fasilitas yang kita gunakan masih dalam sistem digital. Nah mau gak mau kan kita masih harus tunduk kan pada sistem digital. Kalau kemudian kita katakan counter hegemoni, kita lawan secara murni, kita gak bisa. Belum bisa, karena sekarang belum ada solusi yang benar-benar bisa untuk menghadapi. Tapi setidaknya masih ada sedikit lah mereduksi itu semuanya. Dengan apa itu tadi? Menempatkan sistem dan penilaian algoritma itu pada wilayahnya. Jadi saya menggunakan istilah saya sendiri, nggak apa-apa ya.
3: Boleh-boleh, silakan.
4: Sama coba untuk kemudian menghumanisasikan algoritma. Jadi bagaimana kemudian algoritma ini kita gunakan, tetapi tidak hanya sebatas sebagai sebuah tools. Ada sisi-sisi kehidupan manusia yang tidak bisa digantikan oleh algoritma. Tadi Mbak Isti di awal mengatakan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat, ketika kita sudah dekat, yuk kita kembali jadi manusia, yuk. Kita kesampingkan dulu gadget kita, kita ngobrol. Baru sebatas itu yang bisa kita lakukan.
3: Bisa?
4: Insya Allah bisa. Kita silent dulu apa kita.
3: Ya, itu simple question ya. Simple emang bisa ya?
4: Emang bisa.
3: Ya, ya. Karena kan kita kemana-mana selalu bawa gitu.
4: Betul.
3: Gadget kita. Kayaknya kalau misalnya gak bawa dompet, gak apa-apa deh.
4: Gak gitu. Apa-apa, yang penting ada handphone.
3: Harus ada handphone-nya gitu.
4: Balance-nya pakai kris.
3: Nah, itu problemnya. Artinya, barangkali kemudian bisa gak cara membentenginya lebih ke kita menyiapkan orangnya gitu. Supaya mereka lebih melek media sosial, lebih apa ya, mereka terliterasi gitu. Jadi mereka udah punya benteng diri.
4: Oke, tentang literasi digital, saya pikir sekarang itu sudah mulai harus lebih dikritiskan lagi. Kalau kita bicara literasi digital, kita baca nih bukunya, kita definisikan, kita lihat definisinya seperti apa. Ya harus diupdate ya. Karena kalau literasi digital mungkin hanya sebatas ke TV, udah yesterday lah kayak gitu. Maka ada istilahnya literasi digital harus dinaikkan lagi levelnya. Kita sudah tidak berbicara tentang literasi digital yang ayo hati-hati terhadap konten, edukasi. Kita tidak hanya berbicara seperti itu, tetapi sampai pada tataran bagaimana strategi yang bisa kita lakukan. Misalnya adalah manajemen risiko ya. Manajemen risiko terhadap sistem algoritma itu seperti apa sih sekarang? Karena kalau kita sudah bicara tentang konsep kapitalisme digital, nih disertasi saya nih.
3: Kan berarti ada datanya.
4: Ada
3: kan?
4: Datanya, ya. Ada datanya. Okay. Kapitalis digital yang disampaikan oleh Christian Fu. Kita itu di sini adalah sebagai pekerja dalam tanda kutip, labornya. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma like, subscribe misalkan seperti itu sudah bagian dari kita adalah pekerjanya. Konsep digital. Karena kan ada yang menerima keuntungan di situ.
3: Ya, betul. Bahkan sekarang saya kapan hari kan sempat diskusi dengan teman-teman komunikasi juga. Sekarang tuh bahkan ada kayak masyarakat yang pokoknya kita nonton aja, kita nge-like, kita dapat duit kok, meskipun misalnya ngumpulin berapa puluh rupiah, berapa ratus rupiah gitu. Tapi kan sebenarnya saya cuma ngebayangin kalau generasi semuanya kemudian generasi yang hanya sekedar nge-like
4: dan subscribe,
3: mau jadi apa gitu.
4: Iya, itu yang kemudian diistilahkan sama Christian Fu itu ya, ada labor itu tadi, pekerja. Karena kita nge-like dan subscribe itu kan kita bekerja untuk someone atau something lah yang kemudian diuntungkan. Siapa yang kemudian diuntungkan dari
3: kita bahkan even nggak tahu siapa
4: kita
3: dia.
4: Kita bahkan juga nggak tahu ya kan sistemnya. Pasti kan ada yang diuntungkan, dan ketika itu kemudian diuntungkan dan kita dapat apa gitu. Kita cuman dapat sesuatu yang sifatnya wah keren nih, hibur, yuk kita like, kita subscribe. Hanya itu gitu loh. Tetapi di sebelah sana ada yang diuntungkan. Kenapa? Karena ya mereka akan mendapatkan pemasukan, mereka akan mendapatkan ya duit lah, intinya seperti itu ya kan.
3: Yep.
4: Kalau di konsep
3: sebagai peneliti media, sebenarnya tantangan terbesar generasi sekarang yang lebih berbahaya yang mana sih? Sekarang kan ada banjir informasi, tapi ada juga minim kemampuan berpikir kritis ini yang jadi tantangan. Satu, banjir informasi yang kadang kita gak bisa tampung, kadang malah gak bisa ngefilter. Yang kedua, tantangannya adalah kemampuan berpikir kritis yang sekarang semakin terbatas karena biasa scroll yang simple-simple gitu kan. Pendek-pendek, video, kayaknya mau mikir yang serius itu kayak berat gitu. Gimana Mas Arief?
4: Ya, tantangan terbesarnya adalah ketika kita sudah terkooptasi dan kita sudah terhegemoni. Saya pinjam istilahnya Antonio Gramsci ya. Akademis ya, banget sih.
3: Saya sedang kuliah ini pagi ini.
4: Ya,
3: tapi perlu pencerahan memang.
4: Perlu pencerahan ya gitu ya. Ya, saya pinjam istilah Antonio Gramsci tentang hegemoni. Tadi saya sempat singgung tentang kanter hegemoni ya. Kalau kita sudah berada, tantangan terbesarnya kita itu apa sih? Sebenarnya kalau kita tidak hanya bisa mengkhususkan, ya kan kamu Gen Z dan Gen Alpha, tantangan terbesar dari kamu, enggak, kan kita kamu juga sebagai pengguna media sosial gitu.
3: Kadang kita mengingkari ke Gen Z-an atau
4: iya.
3: Aku masuk gen yang mana gitu kan.
4: Iya. Kita hidup di masa transisi bagi saya generasi milenial ya. Kita hidup di generasi transisi kayak gitu. Itu justru menurut saya agak-agak lebih riskan dibandingkan mereka sudah pure hidup di era digital seperti itu. Ya, tantangan terbesarnya adalah ketika sudah terkooptasi oleh media-media ini, kita tidak bisa berpikir kritis. Kita tergantung, ketergantungan kita terhadap media digital sudah dibentuk sedemikian rupa. Kita ada digital society, kita ada masyarakat yang sudah hidup di era digital dan hampir semuanya serba digital. Nanti ketika suatu saat ada orang nih, ya ini analogi ya, intermezzo dikit. Ada orang nih iseng, yuk kita matikan satu poin ini, misalkan teknologi digital tiba-tiba mati sehari aja. Kerugian yang diterima oleh masyarakat sudah sebesar apa bisa kita bayangkan kan? Ya kan? Aduh, nggak bisa ngonten nih, aduh nggak bisa ini, mati semuanya.
3: Ya.
4: Nggak sesimpel itu.
3: Meskipun sekarang sebenarnya juga sudah mulai ada gerakan kayak diet media sosial gitu ya. Jadi mengurangi porsi konsumsi, scrolling, apalah ngintip-ngintip punya tetangga gitu. Udah mulai banyak yang melakukan.
4: Ya.
3: Tapi namanya gerakan-gerakan semacam itu masih belum, apa istilahnya, mungkin
4: belum signifikan ya.
3: Masih terkalahkan oleh tadi ya. Hal yang viral bikin penasaran dan orang nggak pengen FOMO tadi.
4: Maka masalahnya adalah sekarang itu kita tidak hanya sebatas scroll sosmed aja. Hampir semua sendi kehidupan kita sudah pakai sistem konsep digital. Kita bayar pakai kris. Ya kan? Kita rekening kita sifatnya e-banking. Ada data kita yang dimasukkan di situ. Mohon maaf kalau saya sebut merek. Kita masih ingat ya dengan Peduli Lindungi ya. Yang kemarin itu. Mbak Isi udah pernah nyoba buka lagi enggak?
3: Udah lama enggak,
4: udah kan lama
3: masih
4: dibuka.
3: Ada di handphone
4: masih
3: ya?
4: Masih ada ya. Sekarang isinya apa? Judol.
3: Gitu ya. Saya gak pernah judol. Buka.
4: Saya terakhir buka. Loh, kok jadi judol? Berarti kan data saya yang kemarin kan masuk ke situs judol. Itu kan lebih berbahaya lagi. Padahal di situ ada data saya, ada mohon maaf mungkin NIK saya, rekening dan sebagainya. Nah, dark side dari teknologi digital itu seperti itu. Jadi ketika kita harus memasukkan data kita dan kita gak tahu data kita itu siapa saja yang sudah memiliki gitu loh. Ya mungkin ada orang yang cukup kritis tapi bisa dibilang agak naif ya. Kamu tidak sepenting itu untuk kemudian data kamu diretas. Hey,
3: it's about my life. Ini soal finansial saya,
4: betul,
3: data saya dan sebagainya gitu ya.
4: Iya, okay. Kayak gitu.
3: Nah, ini kan jadi PR banget gitu setelah saya tadi melihat ataupun mendengar data yang sempat Anda sampaikan. Kita juga ajak pendengar untuk bisa sharing ya. Seperti apa sih sebenarnya kita bisa membangun generasi yang tahan banting gitu di era digital ini? Karena tadi begitu sebenarnya ada banyak istilah sekarang, generasi strawberry, generasi apa rapuh, gampang putus asa dan sebagainya. Itu perlu dijawab dengan solusi sebenarnya. Nah, kira-kira Anda punya solusi apa, pendengar yang mungkin juga baru saja bergabung bersama kami? Kita masih bicara soal bagaimana refleksi Hari Kebangkitan Nasional ini, Tunas Bangsa Tangguh di Era Digital. Saya bersama dengan peneliti media dan komunikasi, dosen ilmu komunikasi dari FISIP Universitas Brawijaya, Mas Arief Budi Prastia. Nanti kami juga akan ngobrol bersama dengan relawan dan juga DPW Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo Malang, Ana Agung Ayumira. Nanti Anda bisa juga gabung. Silakan, mulai dari sekarang boleh lah ya. Kalau yang menyaksikan melalui YouTube bisa tulis di komentar Anda pertanyaan, atau bahkan mungkin sharing lagi mana pengalaman caranya supaya bisa mencetak generasi yang tangguh di era digital ini. Anda bisa gabung juga melalui WA di 081-555-600-915. Oke, Mas Arief, tadi sudah ada beberapa catatan penting soal bagaimana sebenarnya generasi kita sekarang kondisi realnya seperti apa. Tapi untuk bikin mereka tahan banting di tengah tekanan budaya viral tadi Anda sudah sebutkan, algoritma sekarang bahkan cancel culture, luar biasa. Apa viral langsung respon netizen itu dengan jarinya luar biasa. Validasi sosial di media digital, orang butuh pengakuan, flexing dan sebagainya. Prihatin kan kita. Tapi itulah realita yang kita hadapi sekarang. Betul. Jadi gimana caranya supaya kita ngeles, bisa gak sih menghindar dari itu semuanya?
4: Ya, masalahnya ketika kita sudah kembali ke habit kita, kebiasaan kita, kita masuk kamar kita deh. Ini saya ngakuin sendiri, ketika saya masuk kamar sendirian, ngapain? Buka handphone. Kita berada di namanya filter bubble, ya kan? Kita berada di dalam personalisasi diri kita sendiri. Dan disitulah kemudian kita dihadapkan pada dunia kita yang itu tadi. Kita melihat banyak hal, kita melihat ada orang yang membutuhkan validasi sosial, ada cancel culture, kayak kemarin misalkan tragedi apa, Cerdas Cermat MPR yang kemarin itu, MC-nya sampai
3: MC-nya kena bully juga
4: iya, sampai akhirnya diberhentikan. Siapa yang melakukannya? Netizen. Cancel culture berada di situ. Kalau tadi ditanya sebenarnya miris apa enggak, saya tidak bisa menjustifikasi saya harus miris, karena mungkin ya itu adalah cara sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat ketika peraturan-peraturan mungkin tidak diberlakukan sebagaimana mestinya.
3: Oke. In this case, barangkali banyak peristiwa yang sebenarnya nyari sama, tapi karena nggak viral, makanya mereka nggak terdampak.
4: Itu dia. Kalau nggak viral, tidak ada dampaknya. Harus viral dulu. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi saat ini.
3: Termasuk proses masalah-masalah hukum, kan katanya sekarang bahkan ada istilah no viral, no justice gitu. Jadi kalau nggak viral, kayak nggak apa ya, nggak dapat.
4: Disitulah letak kemirisan saya sebenarnya. Ketika sesuatu yang tidak harus diviralkan, dalam artian kan kita sudah punya sistem hukum yang baku ya, kenapa harus viral dulu sih baru ditindaklanjuti kayak gitu. Itu kan sesuatu yang kemudian dipaksakan. Ah, yang itu kan masyarakat belum tahu ya. Kemudian masyarakat harus viral dulu, segala macam harus viral. Sedangkan ada yang namanya delay di situ kan. Ada jeda waktu sampai kemudian viral. Nah, kalau ini menyangkut nyawa manusia, masa harus nunggu viral dulu? Orangnya kan keburu, mohon maaf, orangnya keburu meninggal dulu. Kim,
3: saya mau baca WA yang udah masuk dari pendengar ya. Silakan gabung ke 081-555-600-815 ya. Kalau yang mau gabung silakan, kami tunggu Anda bisa bergabung bersama kami. Nanti kita juga akan segera sambung dengan Mbak Mira ya, Ana Agung Mira yang berasal dari Mavindo Malang, nanti juga akan gabung sama kita. Sama baca dulu nih, ada komentar dari pendengar. Waspada cyberbullying. Sekarang anak-anak ada di ruang pribadi, gampang kena bully di media sosial. Apa kabar generasi kita di masa yang akan datang? Ini saya terima WA-nya dari pendengar nomor akhirnya 008. Namanya Bu Indah di Blimbing.
4: Selamat pagi Bu Indah.
3: Ya, ini mungkin ibu yang juga concern. Pada saya salut dengan orang tua yang terus ngawal anak-anaknya. Kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini kan wajar. Gimana caranya kemudian menghadapi itu?
4: Ya, konsep cyberbullying ketika kemudian dihadapkan pada anak-anak usia SD, saya juga punya.
3: Sekarang kan sebenarnya sudah ada pembatasan media sosial untuk usia anak-anak gitu.
4: pembatasan media sosial penting dimulai dari garda terdepan, yaitu orang tua kita dulu sih Mbak. Karena kalau saya berkaca dari diri saya sendiri juga, saya mulai membatasi ya, bahwa anak saya dari jam ada yang namanya itu tadi screen time harus dibatasi dari sekian sampai sekian. Dan kan itu bisa disetting sebenarnya. Ya. Apa yang bisa ditonton?
3: Orang tua bisa ikut andil gitu ya di sana.
4: Bisa.
3: Berperan untuk bisa ngatur waktunya.
4: Betul.
3: Gitu kan?
4: Termasuk apa yang boleh ditonton, apa yang enggak.
3: Oke. Okay. Tapi semua orang tua tahu enggak caranya gimana?
4: Itu yang harus dikasih tahu.
3: Oke, oke. Okay, okay. Ini PR ya.
4: PR. Okay, ada lanjut. Caranya kok.
3: Siap, siap. Ya, tapi untuk kasusnya apa yang tadi kekhawatiran Bu Indah ini wajar gitu.
4: Ya, itu tadi ketika kita tidak bisa kemudian menahan dan kita tidak bisa menentukan apa yang hadir di media sosial. Tetapi kita masih punya kuasa di situ, yaitu apa? Memilih dan memilah. Baru sebatas itu yang bisa kita lakukan. Memilih dan memilah pun juga kita masih tunduk dalam sistem. Terkadang kan, oke, tayangan bisa kita nonton YouTube nih. Oke, tayangan bisa kita pilih untuk anak-anak. Tapi iklan kan tidak bisa kita pilih. Kadang iklan dewasa masuk loh. Pernah lo kejadian
3: gitu ya. Anak saya udah gede jadi saya nggak mengikuti gimana lagi nih.
4: Iya, karena pernah kejadian juga di salah satu berita kayak gitu ya. Jadi mereka nonton YouTube, ya YouTube-nya yang free ya, bukan YouTube yang berkali, yang YouTube premium kan kita bisa setting nggak usah pakai iklan kayak gitu. Tapi pakai YouTube yang free lah kayak gitu. Tontonannya memang tonton anak-anak, tapi biasanya kan pasti ada jeda advertising di situ. Nah iklannya kemudian tidak bisa kita kendalikan, masuk aja namanya. Dan ya katanya sih itu ada iklan produk dewasa yang kemudian tidak layak ditonton oleh anak-anak. Ini kemudian menjadi kekhawatiran.
3: Wah, ngeri ya?
4: Iya, it's okay secara konten anak-anak, tapi untuk advertising, nah itu hal yang belum bisa kita jangkau.
3: Okay.
4: Menentukan di situ.
3: Itulah kenapa kemudian tadi nyambung dengan Bu Indah. Jadi ada fenomena konten-konten negatif, bahkan betul, konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.
4: Kekerasan.
3: Ujaran kebencian.
4: Ujaran kebencian.
3: Kekerasan, disinformasi semakin mudah diakses anak-anak. Sebenarnya pembatasan-pembatasan seperti apa sih dilakukan? Kalau tadi orang tua bisa pakai ngatur waktunya ya. Tapi ada cara-cara seperti apa sih? Di sekolah kan juga sebenarnya ada edukasi ke sana kan?
4: Iya, perlu dua sisi kalau saya melihat. Di satu sisi memang kita perlu pemahaman terhadap sistem bagaimana mengoperasikan media-media digital ini ya, kan ada sistem operasional, itu teknis. Tapi di satu sisi kita juga harus meningkatkan aware kita sebagai orang tua terhadap anak-anak. Oke, anak kita baik-baik saja di sekolah. Anak kita bukan anak nakal. Tapi temannya mungkin banyak bermasalah di rumahnya.
3: Atau teman di media sosial.
4: Atau mungkin teman di media sosial juga.
3: Di
4: dunia maya kan juga lebih ngeri
3: lebih
4: juga.
3: Lebih ngeri ya. Karena itu kan di ruang yang sangat pribadi.
4: Iya, dan kita tidak bisa kemudian melihat.
3: Orang tua kadang nggak tahu.
4: Betul. Oh,
3: okay.
4: Kadang mungkin orang tua tanpa sadar mencontohkan itu apa yang dia tonton. Anaknya ngelihat, oh orang tua kok kayak gini, berarti bisa nih. Ngerinya sampai saat itu. Karena itu tadi yang mengatakan literasi digital harus di-upgrade. Tidak bisa hanya sebatas kayak gitu aja.
3: Tapi sebenarnya kan sekarang Kementerian Komdigi kemudian pemerintah juga melalui beberapa program sudah berusaha untuk apa ya, bikin gerakan-gerakan gitu ya. Gimana caranya supaya anak-anak kita lebih terlindungi dari media sosial? Bagaimana itu bisa bekerja?
4: Saya sepakat kalau kemudian pemerintah memiliki awareness lebih terhadap hal ini. Namun implementasinya di lapangan juga harus ditingkatkan juga. Karena kalau kita kemudian melihat ngerinya konsep kapitalis ya. Kalau kita kemudian melihat bagaimana ketika orang dalam tanda kutip sudah berbisnis melalui media sosial, apapun yang dia lakukan terkadang norma-norma sosial pun ditabrak, yang penting dapat cuan. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tidak cukup kemudian hanya mengedepankan, misalkan kalau yang dulu kita hanya mengedepankan lembaga sensor. Kita mensensor isi atau mungkin konten-konten media digital. Sekarang tidak cukup dari hal seperti itu. Kita juga harus memberikan edukasi lebih kepada masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Komdigi, harapan saya bisa menerbitkan sebuah aturan baku yang kemudian tertulis tegas, ada sanksinya juga di situ yang kemudian bisa memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku, dalam tanda kutip pelaku-pelaku kejahatan apapun bentuknya lah, intinya seperti itu.
3: Baik, nah sebenarnya era digital ini juga membuka peluang besar bagi generasi muda terutama untuk jadi agen perubahan, jadi kreator inovasi, jadi penggerak ekonomi digital sekaligus penjaga nilai kebangsaan. Semoga tadi beberapa kasus hanya contoh kecil dari kasus besar yang dihadapi gitu ya. Tapi sebenarnya juga banyak di luar sana anak-anak muda yang kemudian menggunakan apa istilahnya, mungkin digitalisasi, kemudian teknologi informasi ini menjadi ladang-ladang berinovasi. bahkan sekarang juga banyak konten kreator ya, atau ekonomi kreatif yang terus bertumbuh ya. Tetapi tantangan yang kita hadapi justru harus dijawab, termasuk bagaimana kemudian catatan dari Mavindo Malang. Kita sekarang sudah tersambung bersama dengan narasumber kami yang saat ini bergabung melalui WA call. Saya bersama dengan Anak Agung Ayu Mira. Mbak Mira adalah DPW Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo Malang. Selamat pagi, salam sehat.
5: Selamat pagi Mbak Esti, selamat pagi Mas Arief, sehat?
3: Ya, Alhamdulillah. Ini lagi di Surabaya masih bisa gabung bersama dengan kami pagi ini, Mbak Mira?
5: Masih.
3: Okay. Siap. Mbak Mira, ini pas momennya kebangkitan nasional, Mavindo punya catatan apa nih soal bagaimana generasi muda kita di era digital? Sebenarnya ada tantangan apa sih dalam catatan Anda?
5: Nah, sebenarnya saat ini itu kami sedang melihat bagaimana pola cara berkomunikasi Gen Z saat ini gitu ya kan. Tetapi semakin kesini Gen Z ini itu juga semakin ini ya, yang banyak kekhawatiran itu adalah kekhawatiran privasi, FOMO dan pubbing gitu ya, istilah-istilah itu gitu kan. Yang tadi sempat disinggung sama Mas Arief tentang FOMO. Nah, itu adalah salah satu catatan juga tuh, isu utama dalam penggunaan media sosial gitu kan. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, itu sekarang itu dengan kekhawatiran privasi, tadi itu kan Mas Arief juga menyinggung tentang banyaknya data pribadi yang dibagikan secara online ya. Nah, itu juga menjadi catatan buat kami. Terus banyaknya juga scam, penipuan, kayak gitu. Karena sekarang ini, karena terlalu banyak oversharing, sehingga banyak anak-anak Gen Z itu sekarang itu sekarang malah bukan Gen Z ya, ini generasi kayak kita apa namanya itu yang
3: ada baby apa boomers itu. Milenial juga ada kena dampaknya loh. Milenial, Gen Z, Gen Alpha
5: gitu ya kan. Nah, kalau untuk baby boomers dan milenial, mereka itu terbanyak terlalu oversharing itu yang tadi ke apa namanya FOMO dan pubbing itu. Tapi kalau Gen Z itu sekarang dia dia lebih pintar ya, dia lebih cakap digital. Dikarenakan apa? Karena sekarang ini mereka itu kayak melindungi privacy mereka. Jadi kayak mereka misalnya foto tuh posting di media sosial mereka. Coba sekarang coba amatin deh, atau Mbak Esti punya anak ya sekarang, berarti anaknya Mbak Esti Gen Z ya sekarang ya.
3: Generasi nah, apa ya? Ya, generasi Z, Gen Z.
5: Oke, ada beberapa kasus yang udah pernah ini kami untuk ini ya, survei ya, itu generasi Z sekarang, itu kalau misalnya posting, itu dia hanya posting hanya hobi dan kesukaannya aja. Jadi kayak misalnya nih, mereka suka fotografer gitu ya, jadi mereka hanya foto itu ya, foto bagian hidungnya aja, separuh aja, kayak gitu-gitu. Jadi mereka pingin dianggap sebagai misterius, kemudian mereka pingin dianggap lebih kelihatan apa, jual mahal, apa sih branding mereka itu biar nggak ketahuan banget nih kalau misalnya si punya akun ini tuh seperti apa gitu.
3: Okay. Jadi pada poin ini saya jadi ingat soal kami pernah ada diskusi juga dengan beberapa teman mengamati pola bagaimana orang ngupload status misalnya atau story di Instagram. Kalau generasi-generasi tadi baby boomers kemudian yang milenial itu akan full satu badan dengan gaya yang sangat khas, misalnya jempol kah apa sih salam tangguh gitu-gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang, ini tadi nyenggol anak saya juga soalnya, kalau dia lagi lari yang diupload adalah gambar sepatu, gambar jamnya, smartwatchnya, atau mungkin bangunan yang dilewati. Okay, jadi ternyata dari itu saja polanya udah beda ya.
5: Iya, jadi itu dia juga kelihatan privasinya mereka gitu. Nah, ketika makanya sekarang kita sebagai orang tua nih, ya kita harus menghargai privasi mereka. Kayak misalnya nih ada, mereka udah sangat membranding mereka nih, memprivasi ini ya, data pribadi mereka. Kemudian ada nih, misalnya saya memfoto anak saya dengan dia lagi makan sambil mangap gitu. Nah, itu sudah membuat mereka tuh jadi, privasi mereka tuh jadi kayak ngerasa apa sih? Kayak, wah aku udah gak ada privasi lagi. Nah itu jadi kita sebagai orang tua juga harus menghargai tentang apa, privasi mereka juga gitu. Karena mereka juga bisa melindungi privasi mereka sendiri.
3: Jadi kita
5: gitu.
3: Gak boleh underestimate sebenarnya dengan generasi sekarang. Mereka sudah menyaring ya.
5: Benar.
3: Baik-baik. Tapi artinya sebenarnya penyadaran soal bagaimana etika, termasuk bagaimana bahaya itu, tetap perlu diberikan kepada generasi sekarang supaya mereka bisa lebih waspada dengan apa ya istilahnya mungkin tantangan di era digital ini, Mbak Mira?
5: Iya, benar. Karena memang karena mereka itu sering menggunakan gadget itu gitu ya kan. Hmm. Jadi ada pernah dengar istilah pubbing gitu ya Mbak Etik ya. Jadi mereka itu lebih fokus dengan perangkat digital mereka, jadi mengabaikan semua orang di sekitarnya itu gitu. Jadi terlalu fokus pada perangkat digital mereka. Nah, itu yang bisa mempengaruhi hubungan sosial, terus kecanduan digital, terus dampak terhadap kehidupan sehari-hari mereka itu juga berpengaruh gitu. Yep. Nah, akhirnya mereka itu saking berhadapan dengan dengan digital itu, mereka akhirnya membuat konten-konten itu dan membuat konten-konten yang ternyata itu bisa meresahkan masyarakat gitu. Ternyata ini mengandung disinformasi, apa misinformasi, malinformasi. Nah, itu mereka kan kurang paham gitu. Kadang-kadang mereka juga menggunakan AI gitu kan, seperti itu. Nah, itu mereka membless itu gitu. Ada juga jadi itu yang membuat sekarang itu orang-orang tapi kalau generasi Z sekarang itu lebih ini ya bisa diukur ya. Yang lebih parah itu adalah yaitu generasi milenial yang saat ini nih itu yang mengkhawatirkan gitu, karena mereka itu men-sharing tanpa disaring gitu.
3: Ini yang milenial juga kena warning juga ya. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara generasi terdampak era digital ini, semuanya pasti punya challenge, punya tantangan sendiri-sendiri gitu, permasalahan yang dihadapi. Nah, saya ke Mas Arief dulu nih. Kan ada tadi sempat kita singgung fenomena FOMO, ada kecanduan media sosial. Mbak Mira sempat singgung soal ini, pubbing, mengabaikan orang sekitar. Ini kan nanti berdampak pada bagaimana kualitas komunikasi sosial dan hubungan dengan sesama ini. Habluminanasnya agak terganggu. Tapi habluminallahnya juga mungkin terganggu. Gimana Mas Arief?
4: Iya, kita melihat di sini memang ada perbedaan kultur ya, ada sudah perbedaan era gitu loh. Kalau kita mungkin dulu kultur kita masih sangat kental sekali, sedangkan kalau era sekarang ya saya lebih menyoroti ke yang pubbing gitu ya. Pubbing itu nanti akan berdampak pada bagaimana etika kita dalam berkomunikasi. Bagi mereka mungkin ketika sedang sendiri kayak gitu terus ngobrol disapa temennya hai gitu doang, ini sudah cukup bagi mereka. Ya mungkin kalau kita kemudian membawa realitas itu di dalam konstruksi pemikiran kita yang kultur milenial, mungkin kita kurang wise juga sih. Kita kurang wise kalau kemudian memaksakan era kita kepada era mereka. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi yang namanya etika itu sampai kapanpun kan tetap ada ya. Tetap ada.
3: Memang. Jadi jangan heran itu. Kalau misalnya dalam momen-momen ada bareng keluarga, orang tua akan taruh dulu handphonenya, iya, gitu kan. Salim dulu sama bude.
4: Itu penting, itu adab namanya salimnya.
3: Oke, ini justru yang seru ya. Apa yang kita temui pada realitas kehidupan sehari-hari itu. Betul. Yang kemudian menarik. Saya mau baca WA dulu yang sudah masuk ya. Ya, Mbak Mira, saya mau baca ke WA dulu ya yang sudah bergabung sama kita ya. Oke. Era AI banyak manipulasi sekarang, foto, video bermunculan. Bagaimana cara menghindari kita terjebak dalam kebohongan? Nah, ini kayaknya harus langsung kasih tipsnya nih. Yeah. Gimana? Saya mau ke Mbak Mira dulu. Yeah. Ini era AI sekarang banyak yang kan deepfake juga ya. Banyak sekarang konten-konten yang kemudian kita kadang tadi sempat singgung di awal sulit membedakan mana ini sebenarnya asli atau tidak. Ya, silakan.
5: Nah, kalau dari Mavindo sendiri, kita tuh selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi ada untuk menghindari manipulasi itu. Jadi kita juga harus menyebarkan informasi. Jadi kita nggak menyebarkan informasi itu yang menyesatkan. Jadi kalau misalnya nih Mbak Esti pernah tahu nggak tentang yang kalau di WhatsApp itu diteruskan berkali-kali itu loh Mbak.
3: Ya, nah, forward many times ya.
5: Ya, itu lebih baik dihindari, dikarenakan itu adalah semacam juga penipuan kayak gitu, dan itu hoax gitu. Nah, kemudian terus harus kita itu harus berpihak pada yang jujur. Jadi kayak misalnya nih, kita tuh misalnya kan sekarang anak-anak sekarang kan suka ini ya, jadi influencer gitu ya. Nah, itu lebih baik mengiklankan produk itu kita itu harus jelas gitu loh. Jadi kayak misalnya nomor teleponnya, jadi bisa untuk DM tapi DM beneran gitu. Kadang kan ada DM tapi harus ke klik link gitu. Jadi kita kena virus malware, kayak gitu-gitu. Jadi memang harus jelas nih, kalau misalnya kita sebagai influencer atau sebagai kayak misalnya menjual satu produk secara online, itu harus jelas nih nomor telepon, ininya, seperti itu. Kemudian kita juga harus, kita tuh kadang kan membuat apa konten gitu ya, kayak di YouTube atau TikTok atau apa. Nah itu kita harus membuat judul itu yang jelas. Jadi di thumbnailnya itu, kadang kan misalnya thumbnailnya apa, apa nih, woro-woro tentang dapatkan 10 juta per hari, caranya begini, ternyata waktu kita klik ternyata beda.
3: Klik nah, baik aja itu, ya.
5: Iya, jadi kan semakin dia mengeklik itu kan semakin banyak tuh dia mendapatkan keuntungan itu kan. Nah, jadi menghindari clickbait itu gitu. Nah, kemudian kita juga namanya ini ya, media sosial tuh harus menjadi ruang yang inklusif gitu. Jadi apa namanya, harus yang namanya tidak mendiskriminatif, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus menghindari pelecehan atau bullying, komentar gitu.
3: Baik, saya ke WA berikutnya. Ada komentar dari Pak Ahmad di Klayatan ini. Komentarnya, ya sudah kalau gitu perbanyak saja materi tentang etika digital. Jangan cuma yang muda, yang tua ini juga perlu edukasi. Sip, sepakat Pak Ahmad. Sepakat. Ya, jadi cuman jangan cuma yang muda aja, yang tua juga perlu diedukasi. Lanjut. Di grup-grup WA itu banyak yang sekedar forward-forward saja tanpa tahu apa isinya. Ini juga harus diwaspadai. Itu kebanyakan hoax, apalagi yang tentang tips kesehatan maupun apa ini? Oh, saran untuk langsing. Oke. Ya. Tapi kan emang ya, termasuk yang banyak hoax itu kan tentang info kesehatan ya, Mbak Mira ya?
5: Iya benar. Jadi memang kalau untuk berita hoax itu yang pertama itu yang tentang politik, kedua kesehatan, dan ketiga pendidikan.
3: Ya, siap-siap. Gitu. Lanjut, saya ke WA berikutnya. Ini ada yang kasih komentar juga, prihatin dengan generasi sekarang yang terlalu sibuk dengan handphone. Kayaknya harus lebih banyak olahraga. Di sekolah dilarang bawa handphone supaya anak-anak fokus ke sekolah. Ya, tapi di rumah gimana? Jangan cuma di sekolah ya. Baik. Silakan Mbak Mira sebagai catatan, monggo.
5: Ya, jadi sebenarnya untuk melakukan ini ya, jadi itu ada beberapa tipsnya Mbak gitu. Nggak tahu ya, mungkin bisa diterapkan, tapi ini mungkin saran aja gitu ya buat masyarakat gitu. Jadi kita tuh harus tahu nih kesadaran pentingnya kita itu menggunakan gadget itu gitu. Kemudian kita tuh harus netepin aturan. Jadi kayak misalnya nih kita kumpul sama keluarga, teman, saudara, itu HP itu taruh di tas dulu. Ini kita tahan diri. Kemudian atau kalau misalnya okay, nggak bisa ditaruh di tas, kalau kita lagi ketemu, dibalik tuh Mbak handphonenya. Jadi kayak misalnya layarnya itu jangan dihadap ke atas, jadi layarnya dibalik ke meja gitu. Atau karena kalau misalnya keluar notifikasi atau apa, itu kan kita udah gatel ya jadi
3: tetap aja ngelirik ke handphone HP kan gitu.
5: Kayak gitu, jadi lebih baik
3: bikin aturan ya. Oke.
5: Jadi ada juga aturan untuk mengontrol waktu penggunaan ponsel kita. Jadi ada, kalau nggak salah tuh ponsel itu yang kita batasin akses ke media sosial gitu.
3: Baik.
5: Itu sih Mbak.
3: Mbak Mira, tapi ngerespon tadi kayaknya Mas Arief sama Mbak Mira, teman-teman di akademisi maupun teman-teman yang selama ini bergerak di gerakan literasi media, literasi digital, kayaknya emang harus lebih banyak tadi apa ya, sepakat, edukasi soal bagaimana etika digital ya. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah aktivitas di Surabaya, Mbak Mira.
5: Baik, terima kasih Mbak Esti.
3: Salam sehat, next time kita bisa ngobrol lagi. Monggo lanjut aktivitasnya. Baik. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Oke, itu tadi Mbak Anak Agung Mira. Udah ngasih tips juga.
4: Sepakat.
3: Tapi pernahkah Anda mencoba menerapkan itu? Ini ngobrol pribadi. Kalau misalnya lagi ada acara keluarga atau apa, bikin rule gitu. Ayo, bikin aturan. Handphone taruh di tas atau ditungkerpin, itu juga masih. Kayak suka dibuka gitu, ada notifikasi atau enggak gitu. Pernah? Atau selama ini juga sudah dilakukan?
4: Selalu berusaha untuk dilakukan. Kebetulan ketika misalkan saya lagi pulang ke rumah orang tua gitu ya, ya kata mungkin 2 minggu sekali kan, masa sih momen sekali 2 minggu saya habiskan pakai handphone gitu, saya kayak gitu, saya taruh kayak gitu. Ya tapi kadang orang tua saya sendiri pun ngajak ngobrol sama saya, tapi handphonenya ya segini leh yo. Padahal tadi sepakat ya, yang tua harus dikasih etika sih juga.
3: Cocok sama Pak Ahmad tadi.
4: Cocok
3: ya.
4: Cocok, betul, sepakat Pak Ahmad.
3: Baik. Ya, saya juga masih ingat sama ibu saya, waktu itu mau saya kasih handphone yang agak canggih gitu. Udah gak usah, nanti kalau udah terlanjur apa namanya bersinggungan dengan media sosial, pasti akan sibuk ngurusin handphone. Tapi sekarang sibuk juga ngurusin.
4: Ibu saya juga gitu, sekarang hobinya nonton TikTok. Okay.
3: belanjanya. Oke. Artinya sebenarnya nggak hanya anak muda sebenarnya, nggak hanya generasi alpha, generasi apa tadi Z ya.
4: Yeah.
3: Tapi semua generasi kayaknya emang perlu dibentuk jadi generasi yang tangguh sebenarnya. Even sebenarnya sekarang pemerintah fokusnya ke tunas bangsa ya, artinya yang muda gitu. Jadi hal-hal praktis apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Ini momennya karena kebangkitan nasional. Ayo bangkit bareng gitu lah. Punya kesadaran bersama, Mas Arief.
4: Saya mencoba untuk berfokus ke satu aspek mbak ya, tentang AI. Ini karena momentumnya bagus ya. Hari Kebangkitan Nasional, AI juga sedang bangkit-bangkitnya ini. Sebenarnya cara yang paling menarik, tapi ini kok kalimatnya jadi kesannya normatif ya. Jadi kita memang harus selalu untuk beriringan dengan teknologi. Beriringan itu dalam artian sama-sama menguntungkan. Ketika teknologi kemudian merasa dirugikan, teknologi itu akan pergi dari masa bentuk kayak nggak mungkin ya teknologi berarti mereka akan selalu adaptif.
3: Udah bagian dari kehidupan
4: betul,
3: kita.
4: Betul, mereka akan selalu beradaptasi. Saya lebih tertarik teman-teman dari sisi kita sebagai manusianya. Ketika kemudian kita dirugikan oleh teknologi, sebenarnya teknologi itu hadir itu untuk apa sih? Teknologi hadir itu kan untuk mempermudah hidup kita. Tapi kenapa kemudian menjadi masalah ada ketika kita tidak bisa menempatkan dan membuat teknologi itu lebih bermanfaat buat kita. AI contohnya. Kita sering ya melihat kalimat-kalimat atau quotes yang sudah semersahkan itu AI. Kita nggak bisa bedain ini orang beneran atau AI. Ya kalau di era, di masa-masa sekarang ini masih sangat bisa sih kelihatan itu AI. Misalkan kalau untuk foto orang atau video orang itu terlalu perfect lah untuk ukuran kulit sampai tidak terlihat pori-porinya, oh ini AI kelihatan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan prom yang kemudian kita masukkan untuk membuat itu menjadi sebuah karya visual itu kan makin lama makin detail, makin rigid. Ya kuncinya di prom itu.
3: Dan dijawab oleh si AI-nya AI gitu.
4: Sedemikian perfectnya juga. Bahkan kemarin saya iseng kan nyuruh ChatGPT untuk membuat sebuah prompt di mana ini eksperimen yang saya lakukan agar ChatGPT menjadi lebih cerdas dikasih berarti dan kemudian ketika saya implementasikan jawabannya dihadirkan lebih cerdas sudah saya pikir sudah semeresahkan itu makanya ya kembali lagi ke diri kita kembali lagi ke basic human kita yaitu apa wise sebijak mungkin kita membuat AI itu menjadi lebih berguna dari kita. Okay.
3: Hati itu yang nggak dimiliki sama AI.
4: Betul.
3: Wise itu juga.
4: Wise, sisi humanisasi itu.
3: Artinya sebenarnya kontrolnya ada di masing-masing individu kan.
4: Iya. Yeah.
3: Nah, tapi kalau yang tua aja tadi masih perlu juga diedukasi, maka sebenarnya siapa yang bisa mengambil peran untuk melakukan ini gitu, membangun apa ya generasi tunas bangsa yang kemudian tangguh di era digital ini.
4: Ya, karena tunas bangsa kan sudah hidup di era digital ya. Ya setidaknya dari kita-kita lah, kita yang hidup di era karena saya mengatakan etika dan norma itu abadi ya dalam artian itu dulu deh yang mana yang bisa kita jangkau. Norma dan etika itu yang kemudian menjadi garda terdepan untuk kita bisa melindungi tunas bangsa ini. Karena mereka hidup di era yang norma dan etikanya dibentuk oleh media digital. Ya kan? Dan mereka menganggap bahwa, loh, aku kan sopan, aku masih duduk, aku tidak amin. Tapi ketika dia sudah nunduk layarnya, sopan bagi dia itu yang penting aku nggak mengacak-acak ruang tamu. Tapi ya tetap itu kan ya sudah bagian dari bagaimana norma itu diberlakukan kayak gitu loh. Ya nggak bisa kita kemudian menjadi orang yang permisif banget ya sudah itu

0: ngobrol.
1: Masih satu SKS ini. Oh, iya, belum tiga SKS.
0: Sampai ketemu lain kesempatan ya.
1: Siap.
0: Next time kita bahas topik yang berbeda yang mungkin juga tentu berkaitan dengan bagaimana dunia digital kita sekarang. Terima kasih juga untuk tadi Mbak Ana Agung Mira dari Mavindo Malang juga sudah sharing bersama kami di Malang Menyapa. Saya Esti Sulistya, sekali lagi selamat Hari Kebangkitan Nasional. Ini momentum kita untuk terus bangkit menjadi lebih baik. Sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor, lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

0: Selamat pagi pendengar program A1 Radio Republik Indonesia. Jam 9 pagi saatnya Halo RRI kami hadirkan kembali untuk Anda. Karena di Halo RRI ini adalah tempat untuk Anda semuanya bisa menyampaikan berbagai macam aduan ataupun juga keluhan terkait dengan layanan publik yang ada di Malang Raya dan juga sekitarnya. Dan acara ini kami hadirkan untuk Anda di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 9 pagi. Dan pastinya juga kita live di TikTok di RRI Malang, dan pastinya juga selain itu kita juga live di RRI Malang Program 1. Dan pastinya juga untuk Anda, apa saja yang bisa Anda sampaikan di Halo RRI, berbagai macam, mulai dari peristiwa layanan publik dan juga yang lainnya seperti itu ya. Kondisi jalan bisa, genangan banjir ataupun juga peristiwa-peristiwa terupdate yang ada di Malang Raya, ini kami persilakan kepada Anda untuk bisa menyampaikan kepada kami, termasuk juga pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang merupakan menjadi pusat ekonomi yang ada di Malang, dan termasuk juga layanan terkait dengan pengurusan surat-surat kependudukan, pajak, pendidikan, layanan kesehatan dan juga yang lainnya. Anda yang sedang ada di pasar mungkin merasa stok dari beberapa barang ini juga sulit untuk bisa didapatkan. Anda pun juga bisa sampaikan ini di Halo RRI, nanti coba akan kami sambungkan kepada pihak yang berwenang untuk bisa mendapatkan jawaban dan juga solusi dari permasalahan yang Anda yang Anda dapatkan seperti itu. Silakan untuk Anda bisa berkabar kepada kami di WhatsApp di nomor 081-555-600-915 ataupun juga telepon ke 495850. Kami persilakan kepada Anda, jangan sampai lupa. Nanti di WhatsApp ini boleh juga disertakan yang namanya foto ataupun juga kronologi kejadian, baik itu berupa chat ataupun juga voice note, kami persilakan untuk Anda. Dan napasnya juga untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di kesempatan hari ini, selamat pagi, kami aturkan kepada Anda. Selamat datang di Halo RRI pastinya ya. Untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok juga kami aturkan selamat datang di kesempatan pagi hari ini. Saya tidak sendiri karena memang seperti biasa di Halo RRI ada rekan SD yang ada di Gatekeeper yang nantinya juga akan mengupdate beberapa informasi yang Anda sampaikan seperti itu. Jadi kami persilakan kepada Anda untuk sekali lagi bisa menyampaikan kepada kami di WhatsApp di nomor 081-555-600-915. Sekali lagi, WhatsApp-nya di nomor 081-555-600-915. Oke, hari ini 20 Mei. Ini berkaitan ataupun juga bertepatan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dan ini hari memang didedikasikan untuk mengenang berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan menumbuhkan semangat persatuan bangsa. Tema Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di tahun 2026 ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, menekankan pentingnya menjaga generasi penerus sebagai kekuatan masa depan Indonesia. Logo resmi dari Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini melambangkan semangat kebangkitan dan juga kemandirian bangsa. Nah, ini bertepatan dengan hari ini ya, di tanggal 20 Mei. Mungkin di antara Anda yang hari ini juga tadi sempat ikutan upacara seperti saya, bajunya dan juga Esti bajunya pakai baju korpri. Ini biasanya tanda-tanda kalau misalnya habis upacara seperti itu ya. Dan pastinya juga sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, kami buka kesempatan bagi Anda untuk bisa mengirimkan WhatsApp ke nomor 081-555-600-915 untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Dan pastinya juga untuk update-update informasi terbaru, kami akan mengajak Anda menuju ke meja Gatekeeper. Ada Esti di sana yang siap untuk mengupdate beberapa keluhan yang Anda sampaikan melalui Halo RRI. Esti.
1: Ya, selamat pagi Ruli, selamat Hari Kebangkitan Nasional.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Semangat.
0: Semangat dong.
1: Ya, terima kasih. Ini beberapa ucapan masuk dari pendengar. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Wayai bangkit dari ekonomi yang terpuruk. Katanya dolar sekarang udah tembus lebih dari 17.500. Itu komentar dari pendengar. Ya, jadi ternyata banyak yang ngikutin ya. Karena nanti hubungannya dengan kenaikan harga barang lainnya. Oke, saya mau sapa yang sudah bergabung sama kami lewat WA. Ada yang tanya, ini mohon info bagaimana rekrutmen petugas sensus ekonomi 2026. Sempat dapat kabar kok ada perubahan batas waktu dan pembukaan pendaftaran gelombang 2, benarkah? Nanti kita coba konfirmasi ke Badan Pusat Statistik ya, soal rekrutmen ini, karena memang waktu itu sempat ketika kita dialog di RRI juga sempat ada informasi tentang rekrutmen bagi petugas untuk nanti pelaksanaan sensus ekonomi. Sekarang kan sudah bulan
0: bulan Mei.
1: Mei tanggal 20. Mm-hmm. Jadi proses itu sudah bergulir. Kemarin saya sempat buka di Instagram teman-teman di BPS, memang sudah dibuka rekrutmennya. Tapi nanti detailnya saya coba konfirmasi ke BPS dulu ya. Aha. Untuk yang sudah gabung lewat WA. Terus ada yang tadi nanya soal ini sebenarnya. Oh ya, kapan hari kita tepatnya di Halo RRI hari Senin 18 Mei. Waktu itu kan sempat ada perbincangan seputar peringatan Hari Buku bareng sama koordinator Kapten Divisi Society Relation Read Aloud Malang Raya Mbak Kartika Dwi Nawasita. Ada pendengar yang tanya nomor kontaknya atau gimana caranya bisa gabung. Nanti kita akan respon ya lewat WA untuk kita kasih kontaknya teman-teman di Read Aloud Malang Raya. Kemudian Ruli sempat ngikutin kan yang kasus sampah medis, limbah medis.
0: Ah, iya benar.
1: Bumi Ayu. Hari Senin kemarin sudah kami sampaikan langsung ke Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Beliau juga ada on air waktu itu bareng presenternya Arga ya, tentang limbah medis di Bumi Ayu, dan ini merespon tanggapan pendengar yang prihatin dengan limbah medis dibuang sembarangan di saluran air di Bumi Ayu. Jadi detailnya ada juga bisa baca di rri.co.id hasil wawancara kami. Tapi disampaikan oleh Pak Raymond bahwa itu sudah diamankan kok gitu ya. Kemudian itu adalah alat-alat yang sudah kadaluarsa. Tapi sayangnya adalah dibuang di saluran air.
0: Nah,
1: padahal kalau limbah medis itu ada cara
0: treatment khusus
1: sendiri,
0: gitu
1: ya, treatmentnya sendiri. Pak Wali Kota Malang Pak Wahyuda juga sudah memerintahkan untuk mencari pelaku pembuangan limbah medis di saluran irigasi Kelurahan Bumi Ayu tersebut. Ditegaskan kalau pelaku harus diproses hukum karena pembuangan limbah medis itu merupakan pelanggaran serius ketika dilakukan sembarangan, apalagi di ruang-ruang publik, karena nanti ada prosedurnya khusus ya. Kemudian ada juga yang bertanya soal, oke, kemarin kita bahas tentang Koperasi Merah Putih, Ruli. Ini ada pendengar yang tanya soal Koperasi Merah Putih ini sakjane gimana. Detailnya emang gak panjang ya. Mungkin nanti kita perlu bahas lagi, atau Anda bisa saksikan perbincangan kemarin sebenarnya di kanal YouTube kita, karena kita juga live di YouTube kemarin. Coba searching saja di YouTube RRI Malang Official ya. Cari program dialog Malang Menyapa tentang Operasi Merah Putih edisi kemarin. Kemarin pagi pukul 8 sampai dengan 9. Jadi Anda bisa mendengarkan penjelasan tentang apa dan bagaimana Operasi Merah Putih. Kemarin bersama akademisi sih, sama Pak Joko Budi Santoso dari peneliti. Kebetulan Pak Joko juga adalah pengurus BUMDes di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso. Jadi tahu banyak tentang bagaimana Koperasi Merah Putih. Tapi ada catatan juga, kemarin sebenarnya saya sempat pengen dapat cerita dari Blitar ya. Karena di Blitar itu kan termasuk kabupaten terutama itu masuk daerah tercepat untuk membangun gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
0: Betul.
1: Jadi masuk dalam jajaran daerah dengan percepatan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan yang ada di Indonesia tertinggi loh. Jadi di sana sudah ada ratusan gerai koperasi yang siap digunakan. Dan berdasarkan keterangan dari Pak Bupati, Pak Bupati Blitar Pak Rianto, total kan ada 248 tuh Ruli, titik KDKMP-nya di Kabupaten Blitar. Itu 185 udah selesai dibangun, siap difungsikan. Kemudian 51 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Targetnya nanti selesai pada Juni 2026. Sedangkan ada 12 titik lainnya masih terkendala persoalan lahan. Detailnya nanti saya sudah janjian dengan Pak Dandim 0808 Blitar. Nanti Ruli bisa ngobrol langsung ya dengan Pak Dandim. Pak Letkol Infantri Firlani Arudiawan SMAMAI, Komandan Kodim 0808 Blitar. Karena ini masuk di wilayahnya Pak Pak Dandim, Pak Firlani. Ini saya sedang WA tadi barusan, Bapak udah bilang siap untuk RRI ya, nanti pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Well, kita masih ngajak pendengar untuk bisa gabung. Ini kalau
0: boleh,
1: ada informasi-informasi lainnya. Oh, ada pertanyaan lain masuk
0: lewat
1: WA, Ruli. Pendengar ada yang tanya ini, bagaimana perkembangan jalan jalur ke Pantai Selatan via Bantur? Sudah selesai kah? Mau liburan panjang ke Pantai Selatan, udah lewat sana belum?
0: Belum sih. Belum sempat ke pantai juga.
1: Tapi sempat ramai ya di media sosial, katanya belum.
0: Betul.
1: Kelar ya?
0: Belum. Yang untuk di Poros Tengah itu masih belum sih.
1: Poros Tengah itu berarti yang Bantur ya, ke selatan?
0: Iya, betul. Betul. Ya, yang lewat, apa namanya,
1: beberapa Gandeng Legi. Tahun yang lalu.
0: Gandeng Legi.
1: Belum tahu bagaimana perkembangannya. Tapi kalau yang punya info silakan gabung, kirimkan apa ya, foto, video lah kalau misalnya lagi jalan ke sana.
0: Mungkin ada Anda yang tinggal di daerah sana juga boleh, kami persilakan untuk bisa ngirim foto ataupun juga videonya sebagai update untuk kita seperti itu ya. Biar tahu kondisinya seperti apa.
1: Jadi katanya sih udah lebar banget gitu ya. Kalau yang bagian udah halus enak gitu, tapi kan ada sebagian yang waktu musim hujan kemarin tuh masih apa, bacanya orang Malang kalau becek tuh apa, bletok apa?
0: Bletok
1: ya. Masih banyak yang bletok. Jadi bahkan sempat disarankan katanya harus melintasnya mending kalau misalnya mau cari aman nih, Sumber Mancing Wetan ya kalau mau ke selatannya.
0: Iya.
1: Tapi agak muter ya.
0: Iya sih agak muter.
1: Ada jalur lain nggak sih sebagai penguasa Kabupaten Malang? Ada jalur lain gak selain sana?
0: Ya nanti kita coba cari ya. Soalnya biasanya kan memang jalurnya lewat di situ kayak gitu.
1: Itu karena yang paling praktis ya.
0: Paling praktis karena memang ada di tengah-tengah jadi enak gitu.
1: Paling kambang gitu. Baik, nanti saya coba minta cari jawabannya soal ini ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat WA. Ruli, bentar lagi saya sambungkan ke Pak Dandim ya.
0: Baik,
1: bisa ngobrol langsung dengan Pak Dandim. Sambil saya tunggu nanti konfirmasi dari BPS untuk jawaban tadi pertanyaan soal rekrutmen petugas sensus ekonomi. Tetap bersama Halo RRI. Ruli.
0: Oke, baik. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ini memang menjadi apa namanya concern bagi masyarakat seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya di media sosial, ini banyak sekali dinamikanya. Tetapi itu adalah sudut pandang dari media sosial. Nanti kita akan coba untuk berbincang bersama dengan narasumber kita. Karena memang seperti tadi disampaikan Esti bahwa KDKMP yang ada di Blitar ini adalah bisa dibilang sebagai percontohan nasional seperti itu. Karena memang di Kabupaten Blitar sendiri masuk dalam daftar percepatan Koperasi Merah Putih yang angkanya ini tertinggi di Indonesia. Wow. Ini nanti akan coba kita konfirmasi seperti apa sih kok bisa angkanya tinggi dan nantinya pengelolaannya itu akan seperti apa seperti itu ya. Nanti akan lebih detail akan kita coba komunikasikan bersama dengan Komandan Kodim 0808 Blitar, Letkol Infantri Firlani Arudiawan SH MMMHI. Dan pasnya juga apa namanya kita berbicara tentang pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang pasti tantangannya juga banyak seperti itu ya. Bersaing bersama dengan usaha-usaha yang lainnya yang ada di daerah, utamanya di Malang ataupun juga di daerah-daerah yang lainnya di sekitarnya, utamanya nanti yang akan kita coba kupas ini yang ada di Blitar seperti itu. Nanti akan coba kita gali informasinya agar kita semuanya jadi lebih banyak tahu dan juga lebih banyak paham tentang dari koperasi ini ya, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini sendiri seperti itu. Dan kalau misalnya di Blitar ini memang sudah dikatakan bahwa ini memang percontohan nasional, pastinya banyak sekali hal-hal yang nantinya bisa kita coba ambil untuk bisa kita pahami dan nanti implikasi dan juga realisasinya nanti akan seperti apa. Karena memang dari angka seperti itu, ini angkanya cukup tinggi seperti itu ya. Ini ada 269 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di kota dan juga di Kabupaten Blitar. Ini nantinya akan memang juga memerlukan koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa dan juga masyarakat. Ini kolaborasinya nanti seperti apa ya? Apakah ada trik-trik khusus ataupun juga ada cara-cara khusus seperti itu? Karena memang ini bukan cuma sekedar buka saja, tapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat seperti itu untuk menggerakkan roda perekonomian melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini sendiri yang nantinya ini akan tersebar di seluruh Indonesia seperti itu. Blitar sekali lagi ini menjadi percontohan untuk pengembangan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nanti akan coba kita tanyakan dan juga nanti akan coba kita update ya seperti itu terkait dengan hal ini. Dan pastinya juga kami masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk bisa menyampaikan berbagai macam keluhan ataupun juga layanan publik yang masih Perlu perbaikan seperti itu. Boleh sekali untuk bisa disampaikan kepada kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang, juga kami haturkan selamat pagi dan juga selamat bergabung. Jangan sampai lupa tap-tap layarnya sebanyak-banyaknya ya. Untuk Anda yang yang hari ini bergabung, tap-tap layarnya sebanyak mungkin. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang bisa mengakses dan pastinya juga bisa untuk menerima informasi sekaligus juga nanti bisa menyampaikan berbagai macam keluhan yang bisa disampaikan. Ini untuk Anda yang di TikTok, di kolom komentar ini juga boleh sekali ya. Silahkan untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami di kolom komentar di live TikTok RRI Malang. Ini kami persilakan juga kepada Anda. Kami juga pantau ini untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di TikTok ya. Setelah yang satu ini kami akan hadir kembali untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku, ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut, dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh, begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
6: Sini, Kitty.
5: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
6: Kamu mau makan juga ya?
5: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
6: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
5: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
6: Cuci tangan dulu, Sisi.
5: Oh, iya. Lupa.
6: Sudah pakai sabun belum?
5: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
6: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
5: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
6: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
5: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
6: Tapi Sisi main kucing tadi.
5: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
7: A few moments later.
5: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
8: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Anda masih bergabung bersama dengan kami di program Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat untuk bisa menyampaikan berbagai macam keluhan publik ataupun juga berbagai macam informasi terupdate dari Malang Raya dan sekitarnya. Kalau misalnya tadi kita sudah sedikit membahas tentang pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di kota dan juga Kabupaten Blitar, ini yang memang punya progres yang luar biasa dan bahkan sampai ini dicatat sebagai progres tertinggi di tingkat nasional seperti itu. Nah, seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa sesaat lagi kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Letkol Infantri Firlani Arudiawan SHMMMHI, Komandan Kodim 0808 Blitar. Selamat pagi, Letkol Firlani.
3: Selamat pagi Mas Ruli, sehat selalu.
2: Sehat selalu pastinya. Apalagi nih happy banget Pak, ini kalau misalnya ada kabar kalau misalnya di kota dan juga Kabupaten Blitar ini untuk operasi desa Kelurahan Merah Putihnya ini mencatat catatan yang tertinggi secara nasional seperti itu ya. Ini menjadi apresiasi tersendiri dari RRI terkait dengan capaian yang luar biasa ini sendiri itu Pak. Nah, kalau misalnya boleh sedikit cerita ini bagaimana sih progres dari pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini sampai dicatatkan sebagai yang tertinggi secara nasional.
3: Baik Mas, terima kasih banyak atas undangannya. Pertama-tama saya ucapkan kepada RRI. Terus kemudian terkait dengan pertanyaan itu Mas, memang banyak faktor ya Mas, terkait dengan percepatan yang sudah kita sampai dengan saat ini. Ya pada intinya kita sama-sama Mas yang di bawah ini, baik Kodim, baik Pemda ataupun Pemkot sampai dengan Pemdes, itu berpegang teguh pada impres instruksi presiden tahun 2025 nomor 17. Itu terkait dengan percepatan pembangunan KDKMP. Jadi visi kita itu sama Mas. Cuma mungkin yang kemarin membedakan dengan yang lain Mas, itu saya punya strategi tersendiri. Waktu saya mendapatkan Impres 17 tahun 2025 itu, saya langsung aktif untuk mengumpulkan para pejabat daerah, terus kemudian saya memberikan briefing, paparan, dan lain sebagainya mengenai KDKMP itu besok ke depan seperti apa dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah itu saya ajak Mas, dalam satu hari itu setelah saya paparan, saya ajak ke Klaten. Karena di Klaten itu ada KDKMP yang sudah terbangun. Jadi memang ada awal KDKMP yang terbangun di Klaten itu ada. Nah, saya ajaklah kepala desa, Pak Camat, dan lain sebagainya, perangkat-perangkatnya melihat barang KDKMP itu seperti apa berdiri. Nah itu saya kira memberikan motivasi pada Pak Camat, Pak Lurah, bahwa nanti bangunan ini akan bisa didirikan di desanya. Sehingga dengan pengetahuan itu yang dilihat secara nyata, akhirnya Mas, saya alhamdulillah dari mulai Pak Wali Kota, Bupati, sampai dengan perangkat desa di bawahnya itu saling dukung-mendukung. Karena sudah satu visi dan satu misi, Mas. Akhirnya sampai dengan saat ini tercatat itu sudah 213, termasuk kota itu sudah tercatat 21 titik sudah terbangun seluruhnya. Jadi 100% memang tertinggi nasional, Mas. Demikian, Mas, mungkin ya.
2: Iya. Dan ini memang yang lead ini memang dari Pak Dandim sendiri gitu ya, untuk ke masyarakat gitu.
3: Iya betul. Kita yang memang terjun sendiri dan kita memimpin sendiri di masyarakat. Kita selalu hadir untuk memberikan bimbingan teknis. Ya memang kita menyadari bersama Mas, untuk membangun seperti ini tuh hampir seluruhnya itu baru pertama kali. Sehingga saya dengan Pak Kepala Desa itu, karena sudah ada istilahnya buku panduannya yang menerjemahkan itu bersama-sama di lapangan. Nah, dengan teknis kita meyakini bersama Mas bahwa di satu desa itu sudah pasti ada tukang, sudah pasti ada yang mengerti terkait dengan buku manual bagaimana cara membangun sebuah gedung itu, pasti ada yang tahu, sehingga kita meminta bantuan itu untuk ikut serta dalam membangun. Dan dalam hal ini saya tunjukkan gotong royong itu Mas. Jadi memang benar-benar ada ternyata. Memang benar-benar nyata bahwa satu negara, terutama Indonesia, bila bergotong royong itu bisa mewujudkan hal yang besar. Itu betul-betul nyata, itu saya rasakan dan saya lihat itu. Begitu Mas.
2: Terkait dengan lokasi ini Pak, biasanya yang menjadi pertimbangan untuk menentukan titik-titik di mana koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dibangun, itu biasanya ada dengan menggunakan pertimbangan apa biasanya Pak?
3: Oke, untuk yang titik-titik strategis yang dipilih oleh desa itu berdasarkan musyawarah desa Mas, yang pertama kali. Memang itu menjadi kewajiban apabila satu kegiatan dilaksanakan di desa harus diawali dengan musdes, musyawarah desa. Nah, untuk penentuan titik yang strategis itu biasanya bagaimana pengembangan desa nanti. Jadi kalau saya pernah menghadiri musdes itu Mas, para desa dan perangkatnya, baik Toga, Thomas, dan tokoh pemuda, itu bersama-sama melihat bahwa nanti desa ini akan berkembang kemana. Nah itu biasanya seperti itu. Nah nanti untuk penentuan titik strategis, ya itulah yang menjadi pertimbangan dari masyarakat desa tersebut. Ada juga yang mungkin di tengah kota yang sedang berkembang, kemudian ada tanah desa yang saat itu sesuai dengan spesifikasinya, ya ditempatkan di situ. Tetapi untuk menentukan titik strategis, biasanya yang sering saya lihat itu pengembangan desa nanti kemana, itu yang dibangun itu. Kebanyakan seperti itu yang saya lihat.
2: Soalnya semakin strategis titiknya ini kan biasanya semakin susah untuk mendapatkan lahannya gitu ya Pak ya. Jadi yang dicari pengembangannya akan kemana, diarahkan menuju ke sana gitu ya.
3: Iya betul.
2: Ini kan yang sudah berjalan ini terkait dengan pembangunan dari bangunan fisiknya ini sendiri. Terus terkait dengan operasional ini Pak, kira-kira dari total keseluruhan yang sudah dibangun ini kira-kira kapan ini bisa dioperasikan untuk KMP-nya ini sendiri? Dan apa ada indikator khusus gitu terkait dengan kesiapan operasional untuk pengoperasian ini untuk dibuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat ini?
3: Oke. Baik Mas, kemarin itu tanggal 16 Mei 2026 kemarin kita sudah di launching oleh Bapak Presiden. Kalau di Blitar saja itu ada 85 titik Mas, yang khusus di Blitar saja. Nah, untuk operasionalnya memang ya kita perlu menunggu waktu ya Mas, ini bisa disampaikan kepada masyarakat kalayak rame nih, kepada masyarakat ini bahwa ternyata untuk membuka satu gerai itu persiapannya betul-betul harus matang. Nah khususnya yang di Blitar saja ini belum bisa kita buka Mas. Memang kenyataan di lapangan memang belum bisa buka. Karena memang harus setelah kita menerima barang itu kita memasukkan data ini berapa harganya, terus input kemudian gitu. Kita diskusi ya di input datanya, harganya ini kalau untuk masyarakat ini berapa, itu harus kita diskusikan bersama ternyata. Tidak boleh semena-mena gitu loh maksudnya. Nah, perlu waktu memang. Nah, ini masih saya dampingi sampai dengan sekarang ini. Jadi dari tanggal 16 sampai dengan saat ini kita masih tutup Mas. Jadi masih saya siapkan benar-benar bahwa KDKMP ini siap beroperasional ketika nanti masih buka, kalau ketika nanti sudah buka. Nah ini tentunya pasti akan dibuka ya Mas ya, jadi perlu, memang saya perlu waktu untuk menyiapkan ini semua. Saya tidak mau tergesa-gesa agar nanti betul-betul KDKMP di Blitar ini siap. Nah Mas, ini kan banyak ya Mas ya, ini unik, KDKMP ini unik Mas. Jadi nanti satu, bisa menjual barang, barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, barang-barang pokok, termasuk barang-barang dari bulog yang subsidi pun ada di sini. Mulai dari beras, minyak, kemudian gas LPG 3 kilo, termasuk juga dengan pupuk dan lain sebagainya, nanti akan dijual di sini dengan murah, gitu, harga murah. Terus kemudian nanti di sini ada simpan pinjam Mas, itu ada simpan pinjam, jadi masyarakat bisa berwirausaha yang bunganya kemarin terakhir yang kita dengar bersama pada saat Bapak Presiden Prabowo launching itu kan 8% bunganya, itu kan bunga yang bagus sekali untuk iklim wirausaha
2: di bawah 10%,
3: termasuk juga betul, termasuk juga nanti di sini juga ada cool storage yang bisa menyimpan khususnya untuk nelayan, barang-barang basah seperti ikan dan lain sebagainya di sini bisa. Nah, ini Mas yang penting. KDKMP ini ternyata juga selain menjual, dia membeli barang dari masyarakat. Lah ini yang menjadi penting. Sehingga masyarakat itu secara tidak langsung dituntut untuk berwirausaha, untuk menjadi petani, berwirausaha, yang nantinya mudah-mudahan, ini kalau nanti sudah betul-betul dibuka, nanti siap untuk menjadi pendamping bagi masyarakat KDKMP ini, untuk mensejahterakan masyarakat seluruhnya. Nah mungkin perlu waktu itu saja Mas ya, jadi kita menyiapkan betul ini, saya siapkan betul semuanya ini.
2: Termasuk dengan kritikan-kritikan yang ada di media sosial terkait dengan display yang dianggap kadang itu kurang tepat, ini pun juga nanti di menjadi koreksi untuk di ini ya, untuk diterapkan di Blitar gitu ya Pak ya.
3: Iya, tentu. Mas, kita tidak anti terhadap kritik masyarakat ya Mas ya. Kalau nanti misalkan ada kritik di Blitar sekalipun, enggak apa-apa. Maksudnya saya menerima kritikan itu kalau memang itu bagus untuk pembangunan KDKMP, itu nanti akan kita pakai kritikan tersebut. Itu. Jadi kita menyesuaikan dengan apa namanya? Bagaimana bagusnya tujuan daripada KDKMP ini. Tidak apa-apa. Misalkan dikritik tidak ada masalah. Yang penting saya pribadi benar-benar saat ini untuk menyiapkan KDKMP bagaimana saat nanti sudah buka itu siap dioperasionalkan dan siap memberikan apa pelayanan kepada masyarakat yang paling baik, yang terbaik, khususnya di Blitar.
2: Baik, Pak Dandim, kita menuju ke pendengar kita yang sudah menyampaikan beberapa hal di WhatsApp kita. Ini dari nomor akhir 446. Ini di Koperasi Merah Putih jual apa saja ya Pak ya? Apakah seperti minimarket yang sudah banyak tersebar di daerah-daerah? Dan ini pesan saya sih, harganya harus kompetitif. Soalnya gimana untuk menghadapi ini semuanya? Soalnya kan ini usaha, juga harus cari untung. Seperti apa ini prosesnya Pak?
3: Terkait dengan apa namanya barang-barang yang dijual nanti sama seperti di minimarket lainnya, dan harga mungkin ya ini belum kita tentukan untuk harga, ini belum saya bisa sebutkan harganya berapa karena masih memasukkan data. Kemudian untuk harga-harga yang subsidi ini juga kita masih kita input datanya. Nanti setelah dibuka nanti biar nanti bisa dilihat oleh seluruh masyarakat.
2: Ada lagi nih Pak dari nomor akhir 851. Terkait dengan SDM Koperasi Merah Putih, apakah TNI ini juga ikut memilih dan juga menentukan dalam proses seleksinya? Ini ingin titip pesan saja. Pilih yang betul-betul kompeten ya Pak Dandim gitu.
3: Terkait dengan SDM Merah Putih yang saat ini ya, yang saat ini dipilih itu yang ketuanya atau bagaimana, ini harus perlu penjelasan. Kalau ketua itu langsung dipilih oleh pemerintah itu Mas Yo, yang nanti menjadi kepala KDKMD. Tetapi untuk yang di bawahnya seperti vice manager, terus kemudian kasir, kemudian juga untuk apa namanya unit simpan pinjam, termasuk juga karyawan di bawahnya, sopir dan lain sebagainya, kita hanya mendampingi saja Mas. Jadi untuk yang memilih itu lebih kepada kepala desa, karena personil yang dipilih itu adalah personil yang ada di desa itu, pemuda yang ada di desa itu. Sehingga sebenarnya tak kembalikan lagi, kepala desa itu yang tahu siapa yang terbaik. Nah kalau kita sebagai TNI hanya mendampingi saja, tetapi yakin, perlu di saya berikan keyakinan bahwa orang-orang yang dipilih itu sudah melalui seleksi oleh kepala desa dan juga melalui pendampingan dari TNI yang ada di wilayah Mas.
2: Baik. Nah ini kalau misalnya sudah dibuka nantinya, yang yang menjadi tantangan ini adalah bagaimana sih koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan awalnya untuk menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mandiri dan juga berkelanjutan ini seperti apa? Apa yang akan dilakukan ini oleh pihak pengelola ini sendiri?
3: Nah itu Mas, pertanyaan yang bagus ini, tantangan ya nanti ke depan ya. Yang tadi saya sampaikan di awal tadi Mas, kita itu juga menjual, jadi KDKMP ini juga menjual barang, termasuk penyaluran barang-barang mungkin ya nanti akan ada bansos dan lain sebagainya, bantuan sosial. Kemudian nanti barang-barang bersubsidi, ini kan sudah ditampilkan kemarin yang di KDKMP Nganjuk itu Mas, ada tabung LPG 3 kilo, terus kemudian minyak kita, kemudian apa namanya pupuk, terus kemudian berat SPP yang SPPG itu, berarti nanti kedepannya barang-barang itu akan menjadi akan dijual atau akan diberikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan. Kemudian juga KDKMP itu akan membeli dari masyarakat Mas. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi saya. Nah, membeli dari masyarakat itu artinya kita kan mengajak masyarakat untuk berwirausaha. Nah, dalam sistem Mas, yang kemarin saya dapatkan pada saat saya mendapat paparan oleh Menteri Koperasi di Jakarta, bahwa nanti ada satu sistem di KDKMP yang dia online satu wilayah Indonesia Mas. Kita mengetahui misalkan di Jawa Barat itu kekurangan apa, kelebihan apa, di Jawa Timur kekurangan apa, kelebihan apa, dan juga di wilayah lain, yang itu kita bisa monitor. Nah itu kalau misalkan kita cerdik gitu kan, kita mengetahui kekurangan barang atau kekurangan apa namanya di sesuatu di wilayah lain, kalau kita bisa nyuplai barang tersebut, berarti kita bisa berwirausaha dengan barang yang sama. Nah itu tantangannya itu. Sebenarnya KDKM itu bisa hanya sebagai simbol saja. Tetapi koperasi-koperasi yang sebenarnya itu yang ada di masyarakat itu Mas, di rumahnya masing-masing, yang tadinya tidak ada produk, sekarang masyarakat ada produk. Yang tadinya masyarakat tidak berwirausaha, sekarang masyarakat berwirausaha. Nah itu yang saya lihat besok ke depan, kalau ini diterapkan, itu masyarakat sudah pasti sejahtera Mas, sudah pasti apa namanya masyarakat gembira, sudah pasti hidupnya damai dan lain sebagainya itu. Nah itu tantangan saya dan insya Allah ini nanti akan saya kawal betul Mas, ini pemikiran saya ini.
2: Baik, terima kasih pemaparan dan juga penjelasannya yang sangat clear sekali untuk masyarakat yang mungkin banyak sekali bertanya tentang koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Karena memang sekali lagi masyarakat mungkin banyak sekali yang mendapatkan informasinya dari media sosial, tapi sekarang ini langsung mendapatkan informasi valid dari sumbernya ini ya, dari Letkol Infantri Firlani Arudiawan SHMMMHI, Komandan Kodim 0808 Blitar. Sekali lagi terima kasih sudah berbicara di Halo RRI dan memberikan penjelasan yang clear kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi.
3: Terima kasih banyak.
2: Pak Dandim Blitar.
3: Sama-sama. Terima kasih Mas, sukses selalu.
2: Amin, amin. Terima kasih. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan ya, Pak.
3: Ya, baik, baik, baik.
2: Baik, terima kasih. Dan pastinya juga untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di Halo RRI, kami juga sesaat lagi akan mencoba menghubungkan apa yang tadi sudah Anda sampaikan kepada kami di WhatsApp terkait dengan rekrutmen petugas sensus ekonomi. Nah, ini dia ya. Ini sendiri kita sudah tersambung bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Malang, Ibu Erni Fatma Setyoharini SEMM yang sudah tersambung bersama dengan kita. Selamat pagi, Bu Erni. Oke, kita masih menantikan sambungannya. Selamat pagi ya, Assalamualaikum Bu Erni.
4: Selamat pagi Mas Ruli, Waalaikumsalam.
2: Oke, Bu Erni, ini masyarakat ya. Ini ada yang sudah mulai bertanya ini tentang rekrutmen petugas sensus ekonomi seperti itu. Nah, ini seperti apa Bu? Apakah sudah dibuka atau gimana ini Bu Erni?
4: Sudah dibuka dan sekarang sedang proses uji kompetensi.
2: Oh, berarti sudah berjalan ya Bu ya?
4: Sudah berjalan sejak tanggal berapa? Kan mulai kemarin tahap akreditasi sudah mulai tanggal 8 Mei kemarin.
2: Berarti ini kalau misalnya sudah ada di tahap uji kompetensi, berarti untuk pendaftaran yang lainnya sudah ditutup ya Bu ya?
4: Iya, kan sudah masuk yang lolos administrasi yang sekarang sedang mengikuti proses selanjutnya.
2: Ini tahap berapa Bu? Tahap 2 atau gimana Bu?
4: Tahap 2, jadi okay. Tes administrasi lulus, dia sekarang sedang tes uji kompetensi.
2: Di Kabupaten Malang sendiri ini menurut catatannya ini ada butuh sekitar 2.500-an petugas seperti itu. Nah, dari pendaftar yang sudah daftar kemarin ini ada berapa orang ini dan bagaimana animo masyarakat untuk bisa mendaftar sebagai petugas sensus ekonomi ini Bu Erni?
4: Ya, animonya luar biasa ya, sekitar 3.400-an lebih yang mendaftar kemarin.
2: Sekitar 3.400-an ya Bu ya?
4: 3.400-an lebih ya.
2: Padahal yang dibutuhkan nanti 2.500 seperti itu. Ada kualifikasi tertentu Bu yang nanti bisa dinyatakan lolos untuk nanti bisa bergabung menjadi petugas sensus ini sendiri?
4: Ya tentu syarat administrasi harus terpenuhi ya, banyak sekali sebentar. Jadi ada pendidikan ya kan, ada mungkin yang dapat nilai prestis juga pernah pengalaman gitu ya, pengalaman mengikuti kursus. Kalau saya sebutkan ya syarat-syaratnya, ini sebenarnya juga sudah ada di medsos kami di web. Jadi persyaratan umumnya bukan aparatur sipil negara dan ASN, tentu yang kesemani rohani ya, disiplin dan berkomitmen, bersedia bekerja terikat kontrak. Jadi nanti akan dikontrak 2,5 bulan, mulai 15 Juni sampai dengan akhir Agustus. Dan mampu berbahasa Indonesia dengan baik serta membaca menulis huruf Latin, itu standar ya, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Pendidikan minimal SMA sederajat dan diutamakan sarjana atau mahasiswa gitu ya, dan diutamakan berdomisili di Kabupaten Malang, di lokasi kami gitu ya, karena nanti agar lebih efisien secara waktu dan juga tenaga, dan wajib mengikuti pelatihan nanti yang akan kami lakukan. Jadi setelah lulus uji kompetensi tentu kan ada pelatihan, dan di pelatihan itu mereka juga harus lulus gitu ya. Kalau sudah lolos uji kompetensi, di pelatihan misalnya nggak hadir 2 hari atau apa, atau nggak lulus gitu ya, mereka belum, masih kita sebut calon ya pada saat dia sudah lulus uji kompetensi. Dan memiliki menguasai tablet atau smartphone. Jadi itu karena nanti yang kita
2: itu piranti yang digunakan untuk ini ya, merekam data ya.
4: Iya, kita sekarang udah nggak pakai kertas lagi kan ya.
2: Iya.
4: Terus mampu dan mengendarai apa mampu dan memiliki kendaraan bermotor, karena kan lokasi juga mobil ya, wilayah nanti yang diberikan kepada mereka juga lumayan banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak punya kendaraan bermotor itu juga akan mengganggu gitu, mengganggu mobilitasnya.
2: Betul, betul, betul.
4: Dan mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan tim gitu ya. Jadi dia kan harus seperti itu agar nanti kalau pekerjaan di apa dia nggak mau koordinasi, nggak mau komunikasi, ada masalah di infrastruktur itu tentu juga akan mempengaruhi gitu ya. Jadi itu sih.

0: Bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, nomor telepon belakangnya 047. Jadi yang belum daftar udah kelewatan ya Bu ya, saya nggak bisa ikut daftar ini. Wah, saya ketinggalan informasi. Kalau ada yang mengundurkan diri, saya
1: sampaikan terbuka loh.
0: Ini mungkin pas lagi nggak punya kuota ini Bu, nggak ngintip-ngintip ini ya. Kalau ada yang mengundurkan diri, saya siap Bu, katanya gitu. Apakah nanti ada mekanisme yang mengundurkan diri, nanti terus ada tim cadangan yang bisa masuk kayak gitu atau kayak gimana Bu?
1: Iya, jadi kami itu sudah ada list kayak 3.500 itu yang mendaftar dari 2.500 yang diperlukan. Itu kan harus masuk ke Mitra Sobat namanya.
0: Oke.
1: Nah, kita pakainya yang itu. Tidak ada pendaftaran lagi sampai saat ini. Iya, pokoknya nanti kalau pengen ada informasi, lihat aja file IG kami. Nanti pasti ada pengumuman yang kami sampaikan secara terbuka.
0: Mungkin yang deket-deket ini akan ada sensus apa lagi ini Bu yang membutuhkan masyarakat untuk bisa bergabung menjadi ini, menjadi petugas ini Bu?
1: Sensus itu kan 10 tahun sekali ya. Jadi kalau untuk sensus ekonomi di tahun yang berakhiran 6, nanti sensus ekonomi lagi nanti tahun 2036. Nah, nanti ada sensus penduduk di tahun yang berakhiran 0.
0: Oh, 0.
1: Berarti tahun 2030.
0: Oh iya benar.
1: Yang paling dekat mungkin itu ya.
0: Jadi sabar dulu ya yang mau ikutan tapi kelewatan kemarin. Ini baru harus nunggu tahun 2030 untuk bisa jadi petugas sensus seperti itu ya. Oke. Bu Erni, terima kasih sekali lagi sudah berbicara di Halo RRI. Terima kasih informasinya. Semoga lancar untuk prosesnya hingga nanti turun ke masyarakat dan bisa mengumpulkan data dari sensus ekonomi tahun ini. Terima kasih sekali lagi Bu Erni.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, itu tadi Ibu Erni Fatma Setio Harini SMM, Kepala BPS Kabupaten Malang, yang sudah bercerita di Halo RRI. Ya, mohon maaf ya untuk Anda yang mungkin kemarin masih belum sempat untuk mendaftar. Ini ternyata pendaftarannya sudah tutup, sudah berjalan ini prosesnya ya. Jadi untuk Anda para pendengar yang ingin bergabung menjadi petugas sensus ekonomi, petugas sensus ya, ini sabar, di nanti tahun 2030 akan ada sensus penduduk nanti ya, sabar. Oke, baiklah, penjelasan dari Bu Erni tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di live TikTok ataupun juga bergabung bersama dengan kami di WhatsApp ya, untuk memberikan tanggapan, komentar dan juga yang lainnya, termasuk juga aduan-aduan yang Anda sampaikan. Kami aturkan terima kasih. Semoga kehadiran dari Halo RRI ini bisa memberikan solusi untuk Anda semuanya. Saya Rulis Proigo dan juga Esti Sulistia di Gatekeeper dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengaturkan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Malang siang ini kami hadirkan untuk Anda pendengar. Setelah tadi kita bersama mengikuti Halo RRI, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bersama-sama mengikuti program Prioritas Nasional Sanksi Suara Anti Narkoba, Anti Korupsi, dan Anti Judi dengan tema Hari Kebangkitan Nasional 2026 Jaga Tuntas Bangsa dari Ancaman Judi Online Demi Keharmonisan Keluarga. Ya, nanti kita akan berbincang bersama dengan konselor anak dan keluarga dari Harum Family Center Malang, Ibu Abis Wigati SPSI, yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti di jam 11 waktu Indonesia Barat kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pastikan Anda masih tetap bersama kami. Untuk sesaat lagi kita akan bersama-sama, kita akan mengupdate beberapa informasi dari beberapa daerah seperti itu ya. Kita akan menuju ke Pasuruan sesaat lagi untuk kita akan mengupdate informasi dari Emil Akbar dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Lintas Informasi, kami hadirkan informasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Pertanian Kabupaten Pasuruan memeriksa hewan kurban di lapak-lapak penjualan. Emil Akbar akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
2: Hari ini kawan-kawan dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Pertanian Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan hewan kurban ke sejumlah lapak-lapak yang menjual hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Kebetulan ada dua titik yang menjadi target sasaran untuk pemeriksaan. Semuanya di wilayah kecamatan Pojentrek dan baru saja selesai dilaksanakan, dan rata-rata memang semuanya layak untuk dijual untuk nantinya bisa dijadikan hewan kurban. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Saevi selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Mas Emil,
2: Pak, yang diperiksa apa saja?
3: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga poel dan yang lainnya. Itu tadi Mas. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya, dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
2: Ini setiap hari ya Pak, sampai menjelang hari apa namanya, hari raya kurban.
3: Ya, jadi ini kita sudah bentuk tim pengawas hewan kurban, satu kabupaten itu ada 100 orang, kita sebar ke seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu pun nanti akan dilakukan sampai H+3 Mas. Jadi kita melakukan AMPM namanya, antemortem postmortem. Jadi sebelum pemotongan kita keliling seperti ini, teman-teman semuanya juga keliling. Nanti saat pemotongan pun kita akan turun juga sampai H+3. Itu untuk menjaga dan memastikan bahwa produk peternakan yang diterima oleh masyarakat ya, atau penerima hewan kurban itu yang kalau istilahnya dari Kementan itu asup, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, itu yang kita pastikan untuk masyarakat Pasuruan.
2: Ya, ini juga diberi vitamin ya, Pak?
3: Ya, jadi kita juga ada beberapa pemberian vitamin ke lapak-lapak ataupun peternak yang hewannya untuk kurban, di mana itu fungsinya untuk menjaga kesehatan ternak tersebut sampai menjelang atau sampai pemotongan. Ya. Dan itu gratis semuanya.
2: Ya, terima kasih, Pak Saevi. Bu, namanya siapa, Bu?
4: Budini.
2: Budini, Bu, ini jual berapa banyak kambing di sini?
4: Kemarin naruh 30.
2: Tidak laku berapa?
4: Kalau lakunya banyak, Mas.
2: Banyak ya?
4: Iya. Ada yang belum diambil, ada yang sudah diambil.
2: Rata-rata apa namanya, mulai harga berapa sampai berapa?
4: Paling kecil 2.750.
2: Terus?
4: Sampai 7 juta yang besar sendiri.
2: Ini kambing apa saja yang dijual?
4: Kambing kacang.
2: Semuanya.
4: Ini tok yang pesanan ini, domba.
2: Oh, kibas.
4: Iya.
2: Tapi harganya terus naik nggak, Bu?
4: Enggak mentok itu segitu, 7 itu apa bisa nego Mas Ian itu 6750.
2: Kenaknya ya.
4: Iya.
2: Tapi ini punya ibu sendiri atau tulakan istilahnya?
4: Punya sendiri. Terus di kandang itu masih banyak.
2: Total punya berapa banyak?
4: Kalau yang sana tinggal 30 di kandang.
2: Ya, terima kasih Bu ya.
4: Iya.
2: Itu tadi apa yang disampaikan oleh beliau berdua terkait dengan pemberian hewan kurban dan juga penjualan hewan kurban di lapak-lapak yang ada di wilayah Pasuruan. Kami Lakbar, Pro 1 RRI Tersemuda untuk Indonesia.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Balai.
0: Kami sambung kebersamaan kita di Malang siang ini dengan menghadirkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG. Ada Mbak Firda yang sudah siap untuk bisa menyampaikan informasi perakiran cuacanya. Mbak Firda.
5: Iya, selamat pagi Mas Ruli.
0: Selamat pagi, silakan untuk informasi perakiran cuacanya Mbak.
5: Iya baik, selamat pagi Malang siang para pendengar RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya yang berlaku hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2026. Untuk cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah berawan dan perlu diperhatikan adanya potensi hujan terutama pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Malang Raya. Untuk suhu pada siang hari diprediksi cukup panas mencapai sekitar 30 derajat Celcius. Dan udara juga cukup lembab, dengan kelembapan mencapai 99%. Angin diprediksi bertiup dari timur laut dengan kecepatan hingga 12 km per jam. Dan untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur, diperkirakan mencapai 2 meter yang masuk pada kategori sedang. Masyarakat yang beraktivitas di perairan agar tetap waspada dan utamakan keselamatan.
0: Baik, apakah ada himbauan khusus terkait dengan perakiraan cuaca yang tadi sudah disampaikan?
5: Iya, baik. Untuk seluruh warga Malang Raya dengan kondisi cuaca saat ini yang cukup dinamis, yang mudah berubah-ubah, diimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan juga untuk sebelum beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya tetap siapkan payung atau jas hujan sebelum bepergian karena masih ada potensi hujan. Dan di mana masyarakat selalu mengupdate informasi perakiran cuaca dan informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh BMKG yang bisa diakses pada kanal resmi BMKG melalui website atau di sosial media resmi kami. Atau juga info aplikasi info BMKG. Demikian.
0: Baik, terima kasih Mbak Firda sudah menyampaikan perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Salam untuk teman-teman yang ada di BMKG ya.
5: Iya, terima kasih kembali Mas Ruli. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami dapat hadir kembali menyapa Anda di jam 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat ini dalam program Sanksi, suara anti narkoba, anti korupsi dan juga anti judi yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini pastinya. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bisa berbincang bersama dengan narasumber kita. Beliau ini adalah seorang konselor anak dan juga keluarga dari Harum Family Center Malang. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang, Ibu Abis Wigati SPSI. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Abis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, pagi ini ya, jam segini sudah sampai di studio RRI ini, sudah siap berbagi ini bersama dengan pendengar dan juga pemirsa RRI ini pastinya ya Bu Abis ya.
1: Ya, insya Allah siap.
0: Insya Allah siap ya. Dan pasnya juga di kesempatan hari ini, masih dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026, kita akan mengulik sedikit peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini sendiri. Dan pasnya juga kita hubungkan dengan fenomena yang saat ini tengah ramai, dan pastinya juga ini menjadi concern tidak hanya bagi pemerintah, bagi masyarakat ataupun juga bagi banyak orang gitu ya, terkait dengan ancaman dari judi online. Ya, di tahun ini, di Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026, kita akan membahas tentang jaga tuntas bangsa dari ancaman judi online untuk keharmonisan keluarga. Memang kalau misalnya sudah mulai ada jeratan-jeratan, mulai ada godaan-godaan sama yang namanya judi online, seperti itu pasti akan ada menjadi sandungan, menjadi kerikil dalam sebuah perjalanan rumah tangga gitu. Karena memang uang yang digunakan untuk judi online ini memang seharusnya dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Tapi gara-gara ada godaan-godaan dari judi online ini sendiri, akhirnya berpindah alokasinya menuju judi online. Seperti itu. Kalau misalnya dari Bu Abis sendiri melihatnya, fenomena yang ada di Malang ini sendiri terkait dengan judi online dan juga hubungannya dengan harmonisnya sebuah keluarga ini seperti apa kalau Bu Abis melihatnya ini?
1: Ya. Jadi sebenarnya keluarga ini kan komunitas utama dan komunitas pertama yang dialami ya, yang dialami oleh anak-anak gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan apa ini, kebangkitan nasional gitu ya, bahwa bangsa ini itu kan pasti butuh generasi penerus yang sehat ya, jiwa dan raga gitu ya. Tidak sekedar sehat tapi juga bermartabat gitu ya. Nah, sementara untuk menumbuhkan ini itu kan diawali dari keluarga gitu. Nah, jadi ketika keluarga ini tidak harmoni, keluarga tidak sehat, nah maka akan menjadi berat untuk bisa menumbuhkan generasi atau tunas-tunas bangsa yang sehat dan bermartabat seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Nah, salah satu yang memang sekarang lagi marak ya dibicarakan, marak dibahas dan didiskusikan itu berkaitan dengan judi online ya. Nah, ini kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga itu tentunya apabila di dalam rumah tangga atau anggota keluarga itu ada yang terjerat gitu kan ya. Nah, jadi ketika ada yang terjerat, nah ini menjadi semacam toksik gitu ya, pelan-pelan akan menggerogoti keluarga yang tadinya damai, tenang, tentram ya, penuh kehangatan. Nah, ini pelan-pelan digerogoti juga nih, menjadi mungkin ada konflik yang tidak berkesedahan. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan uang yang digunakan untuk judi online gitu ya, tapi berkaitan dengan mental yang menjadi itu kan semacam candu gitu ya.
0: Betul.
1: Bisa memunculkan atau menyebabkan kecanduan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan menjadi toksik ya dalam keluarga, yang kemudian kalau diingatkan jadi tidak terima. Nah, kemudian kalau tadi ini mengganggu keharmonisan karena mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga misalnya. Tapi banyak juga yang sudah terjerat dengan judi online ini justru menggunakan alasan untuk bisa menambah ekonomi ya, menambah keuangan bagi rumah tangga. Nah ini kan jadi berbalik gitu ya, pola berpikirnya berbalik. Nah itu yang saya katakan, pelan-pelan itu menjadi toksik ya, meracuni pola berpikir. Nah jadi yang awalnya pola berpikirnya judi ini bisa mengganggu kondisi ekonomi rumah tangga, malah dibalikkan menjadi dengan berjudi ini harapannya bisa membantu perekonomian rumah tangga. Nah ini artinya itu baru salah satu ya tanda bahwa candu judi online ini bisa mengganggu keharmonisan sebuah keluarga begitu.
0: Kalau di Malang sendiri, dari sepengetahuan dari ibu seperti itu, melihatnya seperti apa? Apakah sudah masuk dalam taraf yang udah sangat-sangat mengkhawatirkan atau seperti apa ini, Bu?
1: Kalau secara global Malang ya, secara umum ini kan pastinya butuh riset ya. Saya tidak berani gitu ya untuk menyampaikan bahwa di Malang ini sudah sangat besar, sangat sekian-sekian gitu. Tidak, saya tidak punya datanya gitu ya. Tetapi bahwa ketika awalnya gitu ya, awalnya judi ini hanya coba-coba ya. Nah, bisa jadi dari keluarga yang biasanya juga secara ekonomi juga tidak yang longgar gitu ya. Nah, mereka mencoba gitu, yang istilahnya nggak seriusan mau judi supaya dapat duit banyak gitu kan, nggak ya. Nah, kemudian yang coba-coba ini kemudian bisa dapat gitu ya, menang lah anggaplah begitu. Tapi ya bisa jadi itu kan dibuat juga ya oleh bandar, tapi saya nggak punya bukti ya.
0: Ya, memainkan tapi algoritmanya.
1: Nah benar. Nah dari situ kan psikisnya juga dimainkan gitu ya. Ketika menang pasti akan memunculkan rasa ingin mencoba lagi karena menang gitu. Awalnya mungkin ya sedikit aja, oh menang ya, ya tambahinlah sedikit, siapa tahu menang lagi kan. Betul. Gitu. Nah kemudian itu akan terus menerus mempengaruhi pola berpikir tadi ya, karena saraf dan hormon ini kan sangat-sangat mudah gitu ya berubah, yang akhirnya nanti mengubah pola pikir itu tadi gitu. Wah ternyata dengan main judi ini bisa bantu ekonomi keluarga nih gitu. Nah akhirnya itu terus dilakukan sampai kemudian mungkin anggota keluarga berbeda pendapat. Awalnya hanya sekedar berbeda pendapat, kemudian konflik. Nah walaupun itu dapat duit gitu ya, tetapi itu tidak membuat keluarga ini menjadi tenang gitu ya. Karena ya bahasa kita itu duitnya duit panas gitu.
0: Betul.
1: Nah jadi biasanya uang yang didapat atau hasil dari yang tidak baik itu akan gak bisa dipegang dengan tenang gitu kan ya. Betul, nah betul. Akhirnya justru memunculkan hal lain. Nah ketika kondisi keuangan semakin sulit ya, kemudian yang sudah nyandu judi ini kan akhirnya ya berhutang. Ini yang gandengannya ya, pasangannya. Kalau sudah judol biasanya juga pinjol akhirnya gitu. Nah sehingga kondisi keuangan keluarga sudah semakin menjadi tidak terkendali lagi gitu. Kalau sudah punya hutang ini kan sulit ya, apalagi hutang yang tidak untuk hal yang sifatnya produktif. Betul. Gitu. Karena pengembaliannya tetap bahkan lebih ya, dan itu harus dilakukan. Kalau tidak maka hutangnya akan semakin besar. Nah ini pasti kemudian memunculkan konflik yang lebih besar lagi di dalam sebuah keluarga. Kalau yang tadinya hanya perbedaan pendapat, ini sudah mulai gak sekedar beda pendapat, tapi yang sudah nyandu ini juga semakin kuat memaksakan diri. Nah akhirnya keluarga ini menjadi korbannya gitu ya. Kadang-kadang dana yang seharusnya itu untuk bayar sekolah ya menjadi terpakai, dipaksakan untuk dipakai oleh yang sudah kecanduan judi ini. Karena yang kecanduan judi online ini nggak mesti ayah ya, makanya saya nggak menyebut ayahnya atau ibunya ya, tapi bisa anggota keluarga yang mana aja gitu. Dan tapi yang menanggung itu pasti seluruh anggota keluarga.
0: Ke seluruh anggota keluarga. Betul.
1: Nah jadi inilah yang menyebabkan kenapa judi online ini akhirnya bisa mengganggu situasi rumah tangga yang tadinya damai, adem ayem tentrem. Nah, dari sekedar coba-coba, tapi akibatnya itu bisa merusak semuanya. Gitu, bahkan seperti perceraian itu juga bisa disebabkan dari awalnya yang hanya sekedar coba-coba melakukan atau yang namanya nyoba itu awalnya kan nggak serius gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya menjadi persoalan serius ya yang luar biasa, dan itu otomatis mengganggu ya terhadap tumbuh kembangnya anak-anak di dalam keluarga tersebut ya, karena di keluarga yang tidak ada kehangatan, bahkan cenderung konflik yang tiada henti ya. Apalagi perilaku judi yang kemudian menjadi keserakahan ya. Nah, ini kan juga keteladanan yang negatif ya dilihat oleh anak-anak. Seperti itu sih.
0: Sebagai konselor anak dan juga keluarga, apakah ada ada case khusus gitu yang ditemui oleh Bu Abis ini terkait dengan judi online dan hubungannya bersama dengan keluarga ini? Ini bukan untuk mengatain orang atau juga apa, tapi buat belajar buat kita semuanya kayak gitu. Biasanya ini case-nya ini selain permasalahan ekonomi terus merembet ke yang lain, ini mungkin ada spesifik case gitu yang membuat kita jadi jangan deh gitu.
1: Ya pastinya ada ya, dan berbagai macam gitu ya. Cuman yang kebetulan yang saya sudah kenali dan ada di dalam kasus konseling saya itu memang awalnya itu coba-coba itu.
0: Semuanya berawal dari coba-coba ya.
1: Jadi memang yang saya pegang itu kan di situ. Itu yang justru membuat saya itu heran gitu ya. Karena sebenarnya coba-coba ini kan gak serius seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Nah, ini yang salah satu yang menurut saya menjadi sangat berat adalah ketika kemudian sampai ke arah percobaan bunuh diri. Tapi yang melakukan percobaan bunuh diri bukan yang melakukan judi online, tapi anggota keluarga yang lain. Terutama yang saya temui ini adalah anak usia remaja. Persoalannya lebih pada malu gitu ya, malu dan rasa tertekan. Nah, ada lagi yang arah dampaknya bukan ke percobaan bunuh diri, tapi justru pergaulan bebas gitu. Karena ketika tidak nyaman dengan orang tuanya di rumah, nah, anak-anak remaja ini mencari tempat lain yang bagi dia bisa membuat merasa nyaman
0: dan karena, diterima gitu ya.
1: Betul, karena rasa aman ya secara emosi. Nah, ini kan kebutuhan dasar ya pada manusia. Jadi ketika itu tidak didapat di keluarga, maka anak akan mencari di tempat yang lain. Nah, kalau mencari di tempat lain ini, nah, mencarinya di tempat yang pas, misalnya ya, misalnya di rumah-rumah ibadah ya, dengan pemandu yang kompeten dan benar-benar bisa mengarahkan anak. Nah, ini devian positif ya. Nah, tapi ketika anak-anak ini larinya ke hal-hal yang negatif seperti tadi yang saya sebutkan ya, mungkin banyak ya, tidak hanya sekedar pergaulan bebas dan rasa dorongan untuk percobaan bunuh diri itu, tapi juga bisa misalnya ke geng-geng atau komunitas-komunitas negatif yang banyak ya ada di dimanapun. Maksudnya itu tidak hanya di Malang pastinya ya. Nah, itu sih yang menurut saya agak ngeri-ngeri sedap. Betul, gitulah betul. Gitu ya. Dan seringkali orang tua tidak menyadari itu berawal dari konflik yang ada antara ayah dan ibu ya, atau bisa jadi bukan ayah dan ibu, anggota keluarga yang lain, tapi konfliknya ini mengganggu keharmonisan di dalam keluarga yang sebelumnya sudah terbangun gitu.
0: Bu Abis, ini yang banyak sekali main-main sama yang namanya judi online. Ini kan seringkali masyarakat yang berada di kelas ekonomi bawah seperti itu. Ya, mereka itu memainkan judi online, kalau misalnya yang lainnya kan pengen main-main aja gitu. Tapi mereka ini yang dilakukan itu adalah bertaruh nasib kayak gitu. Ini apakah memang saking hopelessnya mereka, ataukah memang mentalitas mereka yang pengen cari duit dengan cara gampang aja gitu, Bu?
1: Sebetulnya kaitannya dengan judi ini kan sudah dari dulu ada ya, kayak nyambung ayam. Betul. Gitu-gitu ya. Nah, karena sekarang teknologi semakin berkembang, nah kemudian apa ya, mindset mental yang sudah demen judi, nah ini juga bisa jadi berlanjut ke judi online, karena sekarang ada kemudahan ya.
0: Betul.
1: Untuk bisa judi mengadu nasib tadi ya bahasanya. Nah, kalau soal pingin bisa cepat kaya dengan cara instan, nah ini juga memang persoalan mental gitu. Jadi tidak cuman karena kondisi ekonomi yang sulit, tapi juga karena edukasi yang sangat terbatas berkaitan dengan itu. Gitu. Banyak yang merasa melakukan judi online ini bukan judi gitu, tapi yang nge-game. Ya, main aja gitu. Nah, ini juga banyak. Nah, persoalannya gini, Mas, kalau yang ekonominya menengah ke atas, ekonomi atas lah, kalau menengah ini masih tanggung-tanggung ya. Kalau zaman sekarang nih susah menyebut menengah juga ya.
0: Benar, karena kena gangguan dikit aja udah bisa terperosok ke ini ya, ke kelas ekonomi bawahnya gitu.
1: Betul. Nah, kalau yang ekonomi atas, mereka memang beneran nge-game, main-main aja gitu, karena itu receh buat mereka. Betul. Gitu kan. Nah, tapi yang kelas bawah ini gitu, sebenarnya mereka tidak sedang nge-game main-main gitu. Kan, tapi apa istilahnya, FOMO gitu kan. Dengan yang seperti itu. Makanya saya bilang tadi, pelaku judi online gak mesti bapak-bapak yang menjadi tulang punggung keluarga dengan alasan mau nambahin kecukupan ekonomi keluarganya gitu. Tapi ya bisa ibu-ibu, bisa anak-anaknya juga yang melakukan gitu. Nah, itu ya dari itu tadi ya, mungkin FOMO ya awalnya gitu. Lalu ya itu tadi, kan pasti ada nih bujukan, rayuan ya dari pihak manapun yang berkepentingan ya. Jadi kemudian ini loh, nanti bisa bantu keluarga, ini bisa jadi modal usaha dan lain sebagainya. Yang seolah yang membangun pola pikir seolah-olah yang dilakukan dengan judi online ini hal yang baik ya, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya gitu. Nah, akhirnya berubahlah si pola pikir itu tadi. Nah, berkaitan dengan tadi, maka di sini edukasi ya, itu tidak cukup hanya mengatakan misalnya judi online ini bahaya loh, nanti begini loh, nanti begitu. Nggak cukup dengan
0: nggak
1: itu.
0: Nggak cukup ditakut-takutin
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya, betul gitu ya. Tetapi perlu dijelaskan juga apa yang sudah terjadi, jadi yang nyata gitu ya. Itu dulu gara-gara misalnya ayahnya judi online, nih anaknya sampai jadi begini-begini. Nah, cuma itu tidak mudah karena keluarga ini kan tentu berusaha menutup apa ya, aib ya, gitu. Betul, hal-hal betul. Negatif dalam keluarga ini kan ditutup. Nah, sehingga ya itu juga menjadi apa, persoalan tersendiri ya untuk bisa memberikan edukasi yang lebih mengena gitu ya. Jadi edukasi ini enggak cuman yang sifatnya apa ya, informatif gitu ya. Tapi juga menurut saya perlu sinergi yang baik gitu ya dengan pihak-pihak yang berkaitan gitu. Artinya misalkan di sini saya sebagai konselor mengedukasi keluarga-keluarga ya untuk bisa menjaga diri dari judol misalkan. Nah, tetapi kalau itu tidak dibarengi dengan edukasi dari instansi terkait dia, karena kalau saya pasti terbatas gitu kan ya.
0: Betul.
1: Nah, instansi terkait ini yang sebetulnya menurut saya harus punya peran besar juga ya. Ya, penegak hukumnya juga seperti itu kan mestinya gitu. Jadi kadang-kadang korban ya, kalau saya menyebutnya pelaku judi online ini korban gitu, karena kalau yang ke saya memang yang kondisinya kayak ya tadi ya, awalnya coba-coba, nah kemudian akhirnya mengubah pola pikir dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini kan memang butuh ditolong ya, ditolong tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonominya, tapi juga psikisnya gitu. Yeah, yeah. Karena kalau cuman ekonominya dibantu, misalnya kerabat lain yang punya kemampuan ekonomi bagus, biar nggak malu karena ada keluarganya yang kena, ditutupin lah,
0: dilunasin.
1: Gitu. Betul. Nah, tetapi kalau dari sisi psikis ya, tidak dibantu juga, tidak ditolong juga kondisi psikisnya, maka itu akan bisa terulang kembali gitu. Karena justru mendapat kemudahan, oh ketika tidak mampu membayar,
0: ada yang nolongin gitu.
1: Nah, itu. Jadi harus jalan dua-duanya gitu. Nah, psikis kemudian secara ekonominya juga oke. Nah, sekarang ya menurut saya penegakan hukumnya juga gitu ya. Jadi baik, jangan hanya fokusnya di korbannya saja, tapi juga yang memfasilitasi nih berkaitan dengan judi online. Apalagi kalau online itu kan berkaitan dengan teknologi. Nah, kita kan juga punya ya instansi yang ngurusin nih tentang terkait dengan penggunaan teknologi, jaringan internet dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya perlu bersinergi ya. Semuanya harus berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu.
0: Tapi kan sebenarnya dasarnya itu harus dimulai dari komitmen di lingkungan terkecil, yakni keluarga ini sendiri kayak gitu.
1: Betul, ya.
0: Untuk membangun agar komitmen untuk cut off sama yang namanya judi online ini, memulainya dari mana ini Bu enaknya?
1: Kalau yang belum, kalau pencegahan itu sebenarnya lebih mudah ya, apalagi kalau itu didukung dengan yang saya sampaikan tadi, pihak-pihak yang berkaitan. Nah, tapi kalau sudah, nah ini tadi kan berarti ada yang tadi itu menyelesaikan yang ekonominya, nah kemudian menyelesaikan kondisi psikisnya gitu. Nah, ini ya dimulai dari keluarga adalah dengan tidak langsung menyalahkan gitu ya, tetapi bahwa di dalam keluarga ini gitu semuanya perlu untuk bisa saling memberi dukungan, bukan mendukung perbuatan judinya gitu ya, tapi memberi dukungan untuk bisa menghentikan ya aktivitas judi online-nya gitu. Itu sama sih sebetulnya kalau yang banyak itu kecanduan game online misalkan. Nah, sebetulnya itu sama. Nah, itu kan juga tidak bisa langsung di cut berhenti gitu, tetapi ada proses yang sifatnya harus bertahap gitu. Nah, proses ini tapi benar-benar jalan, dipastikan jalan, jadi ada progresnya. Nah, seringkali yang penting sudah melakukan proses gitu ya, tapi tidak ada evaluasi gitu ya.
0: Ada pemantauan progresnya sampai mana. Gitu.
1: Ada progres apa enggak, jangan-jangan stagnan aja. Dan kalau sudah stuck biasanya akan muncul lagi gitu. Kebiasaan lama itu akan muncul lagi, keinginan, dorongan untuk berjudi. Kan itu sama ya, kayak pecandu narkoba gitu kan. Ketika langsung di cut itu kan akan menimbulkan masalah baru ya.
0: Betul.
1: Berkaitan dengan kondisi kesehatan fisiknya dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau bertahap, nah maka harus dipastikan ada progres gitu kan. Nah, kalau prosesnya bertahap tapi jalan di tempat di situ terus, ya akhirnya balik lagi nanti dari awal karena tetap bisa mengakses narkobanya kan begitu. Jadi sama sebetulnya yang namanya candu ini kan berkaitan dengan kerja saraf dan hormonal ya, yang berpengaruh pada pola berpikir gitu ya. Nah, sehingga ya itu yang harus ditangani. Nah, dukungan dari keluarga seperti itu. Jadi memahami korban atau pelaku ya, gini nih namanya ya, saya juga bingung nih.
0: Kalau saya dua sisi.
1: Ya betul. Nah, ini tidak hanya di labelin dia salah ya, labelin negatif ya, tapi bagaimana memadukan nih anggota keluarga untuk bisa saling berperan ya, mengubah kebiasaan atau mengubah pola berpikir berkaitan dengan itu. Nah, mungkin akses ya, kalau saya yang pertama kali harus dilakukan adalah mengurangi sampai menghentikan aksesnya dulu gitu. Nah, tapi dorongan candunya mungkin bisa dialihkan ke hal yang lain gitu ya. Nah, itu yang tidak mudah menurut saya dan butuh kerjasama di dalam apa keluarga gitu. Tapi jujur, terapis terbaik untuk kondisi apapun itu sebenarnya adalah keluarga sendiri. Kenapa? Yeah. Karena keluarga sendiri ini yang paling paham ya kondisi masing-masing anggota keluarganya, kemudian yang paling sering berinteraksi. Nah, sehingga otomatis yang paling besar pengaruhnya kepada yang bersangkutan seperti itu. Jadi memang nggak bisa langsung di cut. Harus tidak pada saat itu juga gitu. Tapi misalnya yang bisa dilakukan adalah pengalihan sambil menumbuhkan kesadaran. Jadi kalau pola pikirnya sudah berubah, kan sama nih kayak tadi awalnya coba-coba pola pikirnya masih normal, masih lurus ya, kemudian jadi berbalik. Nah, ini kan juga ada proses. Maka untuk mengembalikan kembali juga membutuhkan proses seperti itu.
0: Iya. Keluarga ini memang menjadi pilar utama dan apa namanya konselor ini juga bisa memberikan support seperti itu ya, agar keluarga ini tetap bisa memberikan apa namanya memberikan dukungan yang konsisten untuk cut off dan untuk berhenti terhadap ini ya judi online ini sendiri ya.
1: Kalau seperti konselor di saya gini sifatnya hanya katalisator ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi kita bisa membantu mengarahkan misalnya membantu memberi saran yang perlu dilakukan gitu. Tetapi kuncinya tetap pada keluarga itu sendiri ya. Bagaimana mereka mau enggak jalanin saran ini, mau enggak melakukan arahan ini seperti itu. Nah, kalau dari pihak keluarga sendiri ya, kadang-kadang juga ada yang sudah lelah gitu ya, sudah lelah. Nah, maka yang perlu dibantu dan ditolong dulu ya justru anggota keluarga yang sudah lelah ini, karena dalam kondisi lelah psikis juga akan sulit untuk bisa membantu apa namanya pihak lain yang kondisinya lebih parah. Nah, kalau di dalam keluarga ini seperti tadi yang saya sampaikan ya, kasus yang tadi ya, maka yang perlu diberi pertolongan duluan kan anak ini ya. Ya, jadi jangan sampai anak menjadi korban ya dari apa perilaku orang dewasa yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi anak ini ditolong dulu gitu. Yang tadi misalnya sudah sampai terjerumus ke pergaulan bebas seperti itu. Nah, ini yang ditolong dulu. Nah, sambil prosesnya adalah biasanya nih orang tua yang pelaku judi online kalau anaknya sudah mengalami kerusakan ya. Dalam tanda kutip, saya ini kok enggak tega ngomongnya mau bilang kerusakan. Sebenarnya kesadarannya tuh sudah mulai muncul. Nah, kan ini bahasa saya eman-eman gitu kalau nggak segera ditangani juga gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya bisa diproses, cuman apa yang prioritas. Nah, ini anak, kenapa kok anak ya yang diprioritaskan gitu. Nah, karena ini masih lebih anak-anak ini kan otak nalarnya belum berfungsi optimal.
0: Ya. Betul.
1: Nah, sehingga ini akan lebih harapannya lebih cepat gitu untuk pulih gitu. Walaupun tidak ada jaminan ya, tetapi secara
0: teori masih bisa ditolong gitu.
1: Betul. Nah, kalau yang orang dewasa, nah ini kan sudah kalau melakukan hal yang salah ini sudah apa memang dilakukan dengan kesadaran gitu kan ya, bedanya di situ. Karena otak nalarnya sudah berfungsi secara optimal, bisa membedakan baik buruk benar salah gitu. Nah, jadi itu kenapa kok anak diprioritaskan ya, didahulukan gitu. Tetapi gitu, ketika anak ini sudah diperbaiki kondisinya, sudah diberi pertolongan, kalau orang tua tidak ada perubahan, maka anak juga akan balik lagi kan begitu. Nah, sehingga prosesnya seiring gitu ya. Nah, prosesnya harus seiring. Cuma begini, kita ini nggak bisa mengubah orang lain, ya kan? Jadi kalau kita atau korban atau pelaku ini memang benar-benar ingin memperbaiki dirinya, nah maka orang lain bisa menolong, bisa membantu gitu. Tapi kuncinya tetap ada pada yang bersangkutan itu sendiri gitu. Kalau yang bersangkutan itu sendiri memang tidak mau berubah, ya siapapun tidak akan bisa mengubahnya. Betul. Jadi seperti itu, kembalinya ke situ. Jadi ada enggak kesadaran untuk mau berubah, ya. Kalau itu ada, maka orang lain di sekitarnya bisa membantu. Tapi kalau dari yang bersangkutan ini tidak mau berubah, nah itu yang saya bilang tadi, kejahatan jadinya. Gitu. Karena menyulitkan orang lain, merugikan orang lain, ya, merusak kondisi orang lain. Makanya keluarga pun tidak bisa sendiri, ya, tetap harus ada sinergi dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dan berwenang. Gitu. Jadi kalau sudah seperti ini, misalnya dari yang bersangkutan ini memang tidak ada, tetap tidak merasa bersalah, tetap tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya, padahal sudah jelas-jelas itu berdampak pada keluarganya. Nah, maka tidak cukup hanya ditolong, ya, tapi juga perlu diberikan
0: efek jera gitu.
1: Konsekuensi yang membuat dia lebih bisa terdorong dari dirinya sendiri untuk mau berubah gitu.
0: Bu Abis, ini untuk anggota keluarga yang merasa sudah butuh pertolongan seperti itu. Ini apakah ada kayak semacam tempat khusus untuk mengadukan kondisi dia dan keluarga? Apakah ada call center khusus ataupun juga lembaga atau badan khusus seperti itu, Bu, yang bisa membantu mereka seandainya mereka udah kayak hopeless gitu menghadapi anggota keluarganya yang sudah larut banget sama yang namanya judi online gitu, Bu?
1: Kalau di setiap kota kabupaten itu kan pasti ada ini, ya, apa istilahnya, dinas sosial maupun dinas ini apa P3A itu, perlindungan perempuan anak itu, ya. Di sana mestinya ada unit-unitnya, ya, yang berkaitan dengan kalau itu yang perlu ditolong adalah perempuan dan anak, ya, ibu dan anaknya. Nah, itu ada unitnya sendiri seperti itu. Tapi di setiap kota dan kabupaten kan pasti ada, ya, dinas itu. Betul. Karena kan beda-beda, ya. Kayak di Kota Malang ini kan jadi satu, dinas sosial, P3A dan P2KB, ya. Itu kan jadi satu. Tapi kalau di Kabupaten Malang itu kan terpisah. Dinas sosialnya sendiri, dinas perlindungan perempuan dan anaknya sendiri gitu, ya. Tapi masing-masing di setiap kota kabupaten itu kan ada pasti gitu. Jadi bisa ke sana gitu. Nanti tentu akan diarahkan. Nanti tentunya akan diarahkan, ya. Sebatas yang saya ketahui seperti itu, ya. Tapi apakah mereka punya call center atau apa? Saya jujur belum tahu itu. Kalau yang ke saya ini kan murni inisiatif dari pihak keluarga sendiri.
0: Betul.
1: Biasanya ketika anak sudah mengalami masalah gitu. Nah, kemudian anak butuh bantuan, kemudian dirunut, baru kemudian ternyata akar ada masalahnya ada di sini gitu. Kadang-kadang juga masih menutupi, ya. Gitu, karena
0: menutupi, ya, atau denial, Bu?
1: Kalau awalnya menutupi, karena supaya nggak tambah terbongkar, ya, aib keluarga. Jadi biar fokusnya hanya pada kondisi anak. Tapi untuk menyelesaikan persoalan yang ada pada anak, nah itu tidak bisa lepas dari orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar anak bertumbuh dan berkembang, sehingga ya akhirnya ketahuan lah gitu ya, akar masalahnya sebetulnya ada pada perilaku ayah yang pelaku judol misalkan. Nah, dari situ pun baru kemudian si ayah bisa seperti yang tadi Mas Du bilang gitu, ya, denial tadi, karena merasa, tapi meskipun saya judol tapi saya sayang kok sama anak saya misalnya gitu. Itu baru-baru muncul gitu. Tapi awalnya memang yang ditutupin adalah perilaku, ya. Ibaratnya gini, seringkali gitu tanpa disadari orang tua itu memang tidak pengen perilaku negatifnya itu diketahui oleh anak ya, apalagi orang lain kan gitu. Nah, jadi awalnya memang seringkali tidak disampaikan dulu gitu, karena fokusnya pada kondisi anak yang dianggap bermasalah ini gitu. Tapi ternyata ya sebetulnya anaknya tuh baik-baik saja gitu. Hanya karena ada konflik di dalam keluarga yang kemudian membuat anak mengalami stres gitu ya. Jadi jadi berubah perilakunya kan seperti itu.
0: Ini ada kecenderungan laki-laki atau perempuan gitu untuk anak-anaknya yang rentan untuk terjadi apa namanya guncangan akibat dari adanya judi online yang dilakukan oleh anggota keluarga ini, Bu?
1: Kalau yang ke saya itu memang seimbang sih, anak-anak laki-laki juga.
0: Berarti impact-nya sama juga ya antara laki-laki dan perempuan gitu ya?
1: Menurut saya iya, cuman memang kadang disebut-sebutnya begini ya, kalau yang pelakunya ayah gitu kan ya, anak-anak perempuan ini kan butuh sosok ayah untuk apa ya, untuk memberi perlindungan ya, sebagai cinta pertama seperti itu kan ya. Nah, ketika kalau yang pelakunya ayah, biasanya paling duluan apa namanya terganggu ini anak perempuan gitu, karena dia kehilangan tempat berlindung, kehilangan mendapat kenyamanan gitu dari ayahnya gitu. Ketika ayahnya ada konflik seperti itu kan, biasanya terus jadi mudah marah, mudah tersinggung gitu. Betul. Tadi yang kemudian menjadi mengganggu kestabilitasannya keluarga yang sudah seru gitu ya. Karena kalau anak perempuan memang ada kecenderungan seperti itu gitu, lebih membutuhkan sosok ayah sebagai hero buat dia. Betul. Gitu. Nah, kalau pada anak laki-laki ini biasanya cenderungnya perilaku yang meniru gitu, karena ayahnya jadi suka bentak-bentak ibunya. Nah, si anak laki-laki yang biasanya baik-baik saja tiba-tiba juga berperilaku membentak pada ibunya, kasar pada adik-adiknya seperti itu. Nah, ini sih kalau yang muncul. Nah, tapi kalau pada anak perempuan, nah seperti tadi ya, perubahan perilaku yang tadinya anak manis baik-baik saja, nah kemudian tiba-tiba ketahuan gitu ya, dia melakukan pergaulan bebas dengan temannya seperti itu.
0: Ya.
1: Jadi kak, baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama berisiko.
0: Iya, punya potensi risiko yang sama seperti itu ya. Jangan dikira anak laki-laki, wah ini lebih tahan terhadap risiko-risiko yang mengintai dari efek dari judi online ini sendiri gitu. Enggak ya, ternyata memang punya risiko yang, faktor risiko yang sama gitu ya, untuk bisa mengalami guncangan itu tadi. Bu Abis, ada lagi gak yang pengen dipesankan kepada para pendengar dari RRI dan juga pemirsa terkait dengan bagaimana sih menjaga tunas-tunas bangsa ini dari ancaman judi online ini untuk keharmonisan keluarga?
1: Nah, saya lebih ke para orang tua nih ya, yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anak sebagai tunas-tunas bangsa ini ya. Karena pendidikan awal pada anak ini kan di tangan kedua orang tuanya. Betul. Gitu. Nah, sehingga apapun kondisi kita, apapun kesulitan kita, ya, bahwa anak-anak ini tetap menjadi tanggung jawab kita. Ketika ada konflik di dalam keluarga atas sebab apapun, gitu ya, maka libatkan anak untuk bersama-sama menyelesaikan. Gitu. Jadi anak ini jangan diabaikan, dianggap beban. Yang ketika ada konflik di dalam keluarga, mereka diabaikan untuk tidak perlu tahu misalnya. Nah, padahal nanti dampak ataupun akibatnya anak itu ikut menanggung gitu. Sehingga jangan lupa untuk senantiasa melibatkan anak gitu. Karena yaitu tadi, anak-anak ini ikut menanggung akibat dari apapun konflik yang terjadi pada orang tuanya. Nah, termasuk judi online tadi. Jadi sebuah proses pembelajaran pada anak tidak harus menunggu ketika kondisi keluarga ini sudah bubar, hancur gitu ya. Tapi ketika dari awal sudah ada nih bibit-bibit konflik, nah anak harus segera dilibatkan agar mereka juga tahu situasi di keluarganya. Mm-hmm. Dan jangan remehkan ya. Betul. Anak-anak ini bisa jadi justru punya ide-ide luar biasa, punya pendapat luar biasa yang itu baik untuk menumbuhkan kembali keharmonisan keluarga. Hmm. Begitu.
0: Ya, seperti itu ya. Karena sekali lagi memang keluarga ini adalah fondasi terpenting seperti itu ya untuk membangun dan pastinya juga menjaga tunas bangsa ini dari ancaman judi online. Ya, lebih baik enggak usah lah main judi-judi online itu. Impact-nya itu panjang, urusannya panjang, ya kan? Belum lagi kalau misalnya permasalahan ini ada di keluarga, terus lagi nyampe masalah urusan kepolisian dan segala macam, aduh makin runyam lagi. Main game-game yang biasa-biasa aja gitu ya. Ada waktu gunakan untuk bekerja aja gitu ya, kan.
1: Yang produktif gitulah.
0: Iya, yang nyata-nyata aja gitu, daripada mengharapkan sesuatu yang ternyata kita juga dipermainkan dan kita masuk dari sistem dan kita jadi apa namanya ya, sampai Bu Abis tadi juga bingung mengatakan ini sebagai pelaku atau korban. Seperti itu ya. Karena memang impact-nya seperti itu ya. Bu Abis, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan kita sama-sama di kesempatan hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Bu Abis ini bisa memberikan penyadaran kepada kita semuanya gitu ya, kepada kami ataupun juga kepada pendengar dan juga pemirsa dari Radio Republik Indonesia terkait dari impact dari judi online ini ternyata tidak hanya membuat ekonomi keluarga tergerus, tetapi keharmonisan keluarga ini juga bisa terancam kalau misalnya ini sudah memasuki fase-fase yang sangat-sangat mengkhawatirkan dan juga membahayakan. Sekali lagi terima kasih Bu Abis, konselor anak dan keluarga dari Harum Family Center Malang, sudah berbagi bersama dengan kami di Radio Republik Indonesia. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi untuk bisa berbagi banyak hal bersama dengan pendengar kita ya Bu ya. Oke, terima kasih. Dan pastinya juga kami juga mengaturkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami di live YouTube channel RRI Malang Official. Kami aturkan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Masih di Sangsi, suara anti narkoba, anti korupsi dan anti judi.

selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu?

Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara.

Gagasan Pahlawan Nasional. Right or wrong, my country. Lebih-lebih kalau kita tahu negara kita dalam keadaan bobrok, maka justru saat itu pula kita wajib memperbaikinya. Ini adalah pernyataannya sebagai seorang nasionalis dan patriot, Profesor Dr. R. Suharto.

kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait,
dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar.
Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka? Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S
S apa itu? S teler 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, S teler 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia itu pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati dong. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi
kelima, bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara mengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi.
Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan,
rumah subsidi. Kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup,
kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi, biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat.
Betul? Saya ini sebagai gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparatnya enggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan. Jangan dilawan. Video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya.
alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar?

Saya mau terbuka, saya enggak berkuasa. Waktu itu. Alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.

Pendengar, telah kita ikuti sambutan atau pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka rapat paripurna DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Jakarta Rabu 25 Mei 2026. Kehadiran Presiden tersebut, pendengar, dalam forum ini menjadi perhatian publik karena salah satu agenda utamanya adalah penyampaian langsung kebijakan fiskal nasional. Konfirmasi kehadiran disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa momen tersebut bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, pendengar. Secara keseluruhan, terdapat tiga agenda utama dalam rapat paripurna DPR RI hari ini, yaitu penyampaian kerangka ekonomi makro atau KEM dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF RAPBN tahun anggaran 2027 oleh pemerintah. Yang kedua adalah laporan Badan Legislasi DPR RI terkait evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan pendapat fraksi-fraksi atas RUU Usul Inisiatif Komisi 3 tentang perubahan UU Kepolisian yang kemudian diputuskan menjadi RUU usulan dari DPR RI. Dari ketiga agenda tersebut, pendengar, apa agenda pidato Presiden Prabowo yang tadi sudah disampaikan dalam rapat paripurna DPR secara khusus menyoroti poin pertama, yakni penyampaian KEM, PPKF, RAPBN 2027, dan pidato Presiden tadi menjadi dasar penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027. Kali ini, pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan Malang Siang ini bersama saya, Arga Saputra, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.

0: ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar Universitas Negeri Malang UM menegaskan bahwa jalur mandiri berlangsung transparan dan berintegritas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Hanum Octavia. Hanum?
3: Ya, Pendengar Universitas Negeri Malang UM menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan integritas dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, khususnya melalui jalur mandiri. Hal tersebut disampaikan Rektor UM Prof. Haryono. Menurutnya, UM terus membuka ruang dan peluang seluas-luasnya bagi pelajar dari seluruh Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di kampus tersebut. Sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH selama 5 tahun terakhir, UM sudah memiliki lebih dari 80 program studi jenjang sarjana S1 selain program magister dan juga doktor. Ia mendorong calon mahasiswa untuk aktif mencari informasi resmi sebelum mendaftar, baik melalui laman resmi UM maupun melalui forum konsultasi yang sudah difasilitasi oleh kampus. Ia menyebut upaya sosialisasi kepada masyarakat dinilai penting untuk memperluas akses informasi sekaligus memperkuat komunikasi antara kampus dengan sekolah maupun pemerintah daerah. Lebih lanjut, UM menegaskan seluruh proses seleksi penerimaan mahasiswa dilakukan secara transparan. Kampus juga berkomitmen menjaga kualitas, moralitas, dan intelektual akademik melalui proses seleksi yang objektif. Guru besar bidang sejarah politik UM ini mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengaku dapat meloloskan calon mahasiswa melalui jalur mandiri orang dalam maupun pejabat kampus. Selain itu, pihak kampus juga mengingatkan calon mahasiswa dan orang tua untuk mewaspadai praktik percaloan maupun jasa joki yang kerap menawarkan janji kelulusan. Demikian laporan Hanum Octavia.
2: Universitas Negeri Malang menegaskan jalur mandiri berlangsung transparan dan berintegritas. Hanum Octavia melaporkan untuk Anda untuk Lintas Informasi Pendengar. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Hari Kebangkitan Nasional 2026, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu mengajak pelajar untuk bangkit. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rizky Darmawan. Rizky.
4: Ya, baik saudara pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menjadi momentum bagi dunia pendidikan di Kota Batu untuk menanamkan kembali semangat perjuangan kepada generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, mengajak seluruh siswa-siswi meneladani semangat organisasi Budi Utomo sebagai tonggak kebangkitan bangsa, pelik pendidikan, dan pembentukan karakter. Menurut Alvin, semangat kebangkitan nasional di era sekarang tidak lagi diwujudkan dengan perjuangan fisik seperti masa lalu. Namun generasi muda dapat menerapkannya melalui semangat belajar, pantang menyerah, dan kemampuan menghadapi tantangan zaman. Dalam pesannya, Alfi menilai para pelajar harus memiliki semangat juang yang tinggi dalam menempuh pendidikan. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu bangkit dari berbagai keterbatasan dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi pelajaran yang sulit. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ini juga dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu untuk mengingatkan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak. Alfi berharap para pelajar mampu memanfaatkan berbagai sumber belajar digital untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Batu. Tidak hanya itu, siswa juga diajak membangun karakter positif melalui kepedulian sosial di lingkungan sekolah. Mulai dari membantu teman yang mengalami kesulitan belajar, aktif dalam kegiatan sosial, hingga menjaga persatuan dan menolak perundungan di lingkungan pendidikan. Alfi menegaskan generasi muda Kota Batu merupakan aset penting bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, semangat Hari Kebangkitan Nasional diharapkan terus hidup di setiap ruang kelas, sebagai bekal membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Pemerintah Kota Batu berharap peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu menumbuhkan semangat belajar, karakter positif, dan rasa cinta tanah air di kalangan pelajar, khususnya di wilayah Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Rizky Darmawan melaporkan seputar Hari Kebangkitan Nasional 2026, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu mengajak pelajar agar lebih bangkit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini? 20 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Mudah-mudahan semangat Hari Kebangkitan Nasional hari ini pendengar membawa spirit begitu ya, untuk kita bisa berkarya mewarnai kemerdekaan begitu ya, dengan berbagai sumbangsih yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa. Saya Arga Saputra juga meneruskan perjuangan kita, perjalanan kita dalam Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Berbagai program, lagu-lagu pilihan, informasi siap kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah ikuti ya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pidato dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan 5 sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara pendengar. Sesaat lagi kita akan mulai Pesona Malangan, kami akan hadirkan informasi seputar kebudayaan dan juga seni tradisional untuk Anda, dan kami temani hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu campur sari untuk para pecinta campur sari siang hari ini. Nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, berita siang produksi RRI Malang hadir untuk Anda. Kami update informasi dari wilayah Malang Raya, Blitar, Pasuruan, dan juga Probolinggo. Ada informasi terbaru apa saja Anda bisa akses nanti pendengar, Anda bisa dengarkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita Siang. Selepas berita siang dari Pro 1 RRI Malang, kita sambung dengan 100% Indonesia. Anda boleh request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, untuk lagu lama, lagu baru, lagu oldies, lagu kekinian, Anda bisa dengarkan dan juga request nanti pendengar dalam program 100% Indonesia lepas dari Warta Berita Siang hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, masih dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, kami hadirkan Dialog Indonesia Cerdas dengan topik Hari Kebangkitan Nasional 2026, akses rumah layak untuk menjaga tunas bangsa dan kedaulatan negara. Itulah pendengar sejumlah program yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan juga informasi kebudayaan akan hadir untuk Anda. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sebelum kita mulai Pesona Malangan pendengar, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, saya mau bagi satu informasi kepada Anda, khusus untuk Anda para pegiat pendidikan, ayah bunda begitu ya, bapak ibu guru yang concern terhadap pendidikan buah hati dan juga para peserta didik yang ada di sekolah begitu pendengar, dan untuk Anda yang peduli dengan perkembangan anak, ketika Anda bingung begitu ya, cari kegiatan yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik, ada Agung Education ini pendengar yang melayani Anda. Agung Education adalah CV yang bergerak menangani kebutuhan ke anak-anak didik baik dari SD sampai dengan perguruan tinggi, hadir menyelenggarakan berbagai acara edukasi anak yang dirancang untuk menstimulasi antara lain rasa ingin tahu, pengembangan keterampilan, peningkatan pengetahuan secara nyata dan juga berkesan, dan membuat anak-anak belajar dengan gembira. Pendamping pendengar akan ikut senang ya, bapak ibu, kemudian pihak guru juga pasti akan senang dengan suasana belajar yang menyenangkan dan pastinya ketagihan. Dari outing class yang mendekatkan dengan alam, dengan lokasi bersejarah, ditambah dengan lomba-lomba yang edukatif yang mengasah kemampuan, field trip begitu pendengar yang penuh pembelajaran di luar kelas, hingga study tour yang memperluas cakrawala pengetahuan dengan tim yang berpengalaman dari dalam maupun luar negeri, dan juga konsep yang menarik, dipastikan setiap acara memberikan pengalaman belajar yang berharga. Jadi tunggu apa lagi pendengar, hubungi Agung Education di nomor 082-231-484-263, sekali lagi di 082-231-484-263, atau kunjungi Instagram di @agungeducation. Fun learning with Agung Education.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: Bayu.
1: Pon ge Mas.
0: Bayu. Sesoman mriki meleh nggih, kula tumbasi terus.
1: Lah niki jujule Mas.
0: Alah pun mriki dibuka.
1: Pon ge Mas nggih.
0: Nggih.

0: Wah, beras abang to, Yem. Beras abang kuwi dari oke, ae vitamine, heeh.
1: Iya, kleru, Kang.
0: Lah apa?
1: Sing bener, vitamin.
0: Oh, ya ngono kuwi. Njur, sambele sambel korek. Ning wah, iki kok asin, Jan. Jare yang kasinan kuwi tandane.
1: Iya, jimet kakange.
0: Gemes aku, Pak. Lah, anu, sesuk piye ya, Yem?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita berada dalam program Pesona Malangan Pendengar, siaran seni tradisional dan juga informasi kebudayaan. Serta kami hadirkan kepada Anda lagu-lagu campur sari ya, langgam campur sari menemani istirahat Anda, menemani makan siang Anda pada siang hari ini. Jadi tentram begitu ya rasanya hati kalau mendengarkan lagu-lagu langgam campur sari di siang hari yang panas seperti ini pendengar. Pendengar, seperti kita ketahui ya, hari ini 20 Mei 2026, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional dan semangat persatuan bangsa. Dan peringatan ini merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 pendengar. Organisasi Budi Utomo sendiri didirikan oleh para pelajar Sekolah Kedokteran Stovia seperti Sutomo, kemudian Muhammad Sulaiman, kelahiran organisasi yang diprakarsai oleh gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo ini menjadi pelopor lahirnya kesadaran untuk memajukan bangsa melalui pendidikan serta menandai pertama kalinya rakyat bergerak secara terorganisir lepas dari ikatan kedaerahan pendengar. Selanjutnya berdirinya Budi Utomo ini diusulkan menjadi hari nasional ya oleh tokoh bangsa seperti Ki Hajar Dewantara. Lalu pada Mei 1948 di tengah situasi sulit revolusi nasional akibat agresi militer Belanda, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan persatuan rakyat Indonesia. Oleh karena itu pendengar, hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, saya mau beri informasi kepada Anda apa saja begitu ya, monumen, kemudian bangunan, atau hal-hal bersejarah di wilayah Kota Malang yang dapat mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia pendengar. Jadi Kota Malang ini adalah salah satu kota yang memiliki banyak catatan sejarah masa lampau ya. Pada zaman pendudukan kolonial, kota pendidikan ini merupakan salah satu basis perjuangan di Jawa Timur pendengar dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagaimana terdapat banyaknya monumen dan juga patung yang penuh cerita serta sejarah yang menyebar di seluruh area Kota Malang. Nah, sangat disayangkan jika sebagai warga Kota Malang pendengar, kita tidak tahu ya sudut-sudut penting di wilayah kota tercinta kita. Nah, untuk menghargai dan meneruskan semangat perjuangan para pahlawan, ada baiknya kita kupas satu-satu tentang 10 monumen di Kota Malang dan berikut deretan monumen dan juga patung-patung yang masih berdiri gagah di Kota Malang serta sejarahnya pendengar. Nah, yang pertama adalah Monumen Tentara Geni Pelajar Malang. Monumen Tentara Geni Pelajar Malang atau TGP ini merupakan tugu peringatan atas gugurnya para pejuang kemerdekaan dari Kesatuan Tentara Geni Pelajar atau TGP saat berlangsungnya agresi militer Belanda. Monumen ini pendengar didirikan pada tanggal 17 Juli 1989 terletak di belakang Stadion Gajayana Malang, Jalan Semeru, Kota Malang. Monumen ini pendengar berwujud dua buah patung yang menggambarkan dua orang para pejuang anggota TGP, ada yang menenteng senjata laras panjang, sedang yang lainnya ada yang menenteng mortir dengan bertuliskan track bomb dengan pistol di pinggangnya. Nama track bomb ini pendengar merupakan sebutan lain dari Satuan Tentara Geni Pelajar atau TGP pada saat itu ya. Nah, TGP adalah organisasi militer resmi binaan Angkatan Bersenjata Indonesia dan waktu itu masih bernama TKR atau Tentara Keselamatan Rakyat yang diresmikan 7 Januari 1946 menggantikan Tentara Keamanan Rakyat. Pada era perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pendengar, meskipun umur anggotanya masih belasan tahun dan juga berstatus pelajar, mereka memiliki keterampilan khusus yang diterapkan saat perang meletus di Kota Malang. Berbeda dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP maupun Tentara Pelajar atau TP yang memiliki kemampuan yang bersifat umum, TGP ini diisi oleh pelajar-pelajar dari sekolah kejuruan teknik yang memiliki keahlian khusus dengan membuat jebakan, kemudian merakit bahan peledak untuk kemudian memasang dan meledakkannya, dan mampu memproduksi senjata maupun granat yang bahan-bahannya itu diambil dari bom-bom Belanda yang gagal meledak pendengar. Itulah tadi bagaimana Tugu TGP itu didirikan di wilayah Kota Malang 17 Juli 1989 untuk mengenang para anggota
Tentara Geni Pelajar Malang ya, atau TGP, yang gugur pada agresi militer Belanda. Dibangun di Stadion Gajayana Malang, mendengar, di belakang Stadion Gajayana Malang ya, Jalan Semeru, Kota Malang. Nah, kemudian ada Monumen Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP, pendengar. Monumen TRIP ini berada di Jalan Ijen Kota Malang ya, tepatnya di depan Gereja Katedral, dan jalan di depannya pun dikenal dengan Jalan Pahlawan Trip akhirnya. Monumen dengan wujud patung dua pelajar yang memanggul senjata ini didirikan untuk mengenang kegigihan mereka saat melawan penjajah. TRIP atau TRIP merupakan embrio dari lahirnya Barisan Keamanan Rakyat atau BKR ketika tentara Jepang melawan sekutu pada tahun 1945. Lahirnya BKR pelajar diikuti prajurit yang berusia 15 hingga 18 tahun bergabung bersama tentara melawan para penjajah, pendengar. Kemudian berubah menjadi nama Tentara Keamanan Rakyat Pelajar atau TKRP pada tahun 17 Januari 1946 ya, berubah menjadi Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP. Monumen TRIP atau TRIP ini diresmikan oleh Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, pada tahun 1959 pada saat itu untuk mengenang gugurnya 35 prajurit TRIP dalam mempertahankan kemerdekaan atas agresi Belanda I pada tahun 1947. Mungkin di antara pendengar juga sudah tidak asing ya dengan patung TRIP atau patung TRIP ini, yang kemudian jalan yang ada di belakangnya menjadi Jalan Pahlawan Trip, begitu pendengar. Kemudian ada Monumen Hamid Rusdi. Hamid Rusdi ini merupakan pahlawan asli Malang, pendengar. Sosoknya berpangkat mayor, memimpin perjuangan pada masa penjajahan kolonial Belanda, dan juga memimpin perjuangan pada masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1947, Belanda kembali mencoba menguasai Indonesia melalui agresi militer, dan Malang sebagai salah satu kota yang menjadi sasaran Belanda pada saat itu ya. Kemudian masuknya Belanda di Kota Malang membuat Hamid Rusdi ini menggerakkan pasukan untuk melawan dan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai salah satu strategi, pada saat itu Hamid Rusdi yang terkenal membumi hanguskan beberapa bangunan penting di Kota Malang bertujuan untuk tidak digunakan oleh Belanda. Dan patung Hamid Rusdi terletak di Jalan Panggung nomor 2A RW 3 Orodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, tepatnya di bundaran Taman Simpang Balapan atau Jalan Ijen. Masih ada beberapa monumen, kemudian patung di wilayah Kota Malang, pendengar, yang pasti juga memiliki sejarah, begitu ya. Dalam rangka mengenang sejarah perjuangan para pahlawan yang ada di wilayah Kota Malang, ada apa saja? Tetaplah bersama kami di Pesona Malangan, kami bagikan informasinya untuk Anda. Setelah tiga lagu campur sari ini, spesial saya perdengarkan untuk pendengar pecinta Pesona Malangan.

0: apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Anda masih bersama kami mendengar di Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan informasi kebudayaan sebagai refleksi Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Pendengar, seperti kita ketahui ya, Hari Kebangkitan Nasional ini adalah menjadi tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional dan semangat persatuan bangsa, pendengar. Dan peringatan ini merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Nah, oleh karena itu kita mengenang pula bagaimana upaya dari pahlawan para pendahulu kita di wilayah Kota Malang dalam rangka meraih dan juga mempertahankan kemerdekaan, pendengar, melalui monumen bersejarah di wilayah Kota Malang. Tadi sudah saya ceritakan ada monumen Tentara Geni Pelajar Malang, kemudian ada monumen Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP, lalu ada patung atau monumen Hamid Rusdi di wilayah Kota Malang, pendengar. Untuk Anda yang sering jalan-jalan di wilayah Jalan Ijen Kota Malang juga pasti tidak asing dengan satu ini ya. Monumen Bunga Melati diresmikan pada 17 Desember 1982. Ini merupakan bahan perunggu di patungnya begitu, pendengar. Dan dibangun untuk memberikan penghormatan dan mengenang Sekolah Darurat Keamanan Rakyat yang sekarang adalah TNI. Dan untuk menghormati pendiri dan juga para pendidiknya begitu, pendengar. Monumen Melati ini berdiri indah di tengah taman di Jalan Raya Ijen. Juga bisa untuk duduk-duduk begitu ya, santai di taman yang ada di samping kanan dan juga kiri bangunan monumen tersebut, menikmati taman bunga dan melihat lalu-lalang ramainya Kota Malang di taman Monumen Melati sambil mengenang sejarahnya begitu, pendengar. Selain itu, tidak jauh dari RRI ya, ada monumen pesawat MiG-17 atau biasanya disebut juga dengan nama patung pesawat, pendengar. Ternyata bangunan ini juga bukan hanya sekedar patung pesawat biasa, tetapi merupakan monumen yang dibangun untuk mengenang perang pembebasan Irian Barat saat perang kemerdekaan. Pesawat MiG-17 ini adalah pesawat yang dibeli pada tahun 1960 dan digunakan untuk pertempuran itu, tetapi ternyata Belanda tidak jadi mengambil alih Irian Barat yang akhirnya pada tahun 1969 pesawat ini lalu dipensiunkan. Setelah sekian lama, pada 20 Agustus 1999, salah satu pesawat itu, pendengar, dibuat monumen dan diresmikan keberadaannya tepat di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang dan lokasinya berada di bundaran tengah Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di bundaran perempatan Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian masih di wilayah Kota Malang, kita juga punya namanya Monumen Kemanunggalan TNI dan Rakyat yang terletak di kawasan militer Kota Malang, tepatnya di pojokan lapangan Rampal, pendengar. Dalam patung itu ada 3 sosok ya, ada kiai, kemudian sosok yang menggambarkan petani dan juga tentara. Nah, patung di Malang ini menjadi simbol perjuangan rakyat adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan, dan tentara serta rakyat itu sama-sama berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, pendengar. Itulah logo kemudian makna dibalik TNI Kemanunggalan ya, Monumen Kemanunggalan TNI dan juga rakyat yang terletak di kawasan militer Kota Malang, utamanya di pojokan lapangan Rampal. Nah, kalau Anda jalan-jalan ke area stasiun Kota Malang begitu, pendengar ya, atau di antara pendengar adalah para wisatawan yang baru hadir di wilayah Kota Malang dari stasiun, pasti disuguhkan oleh Monumen Juang 45 yang terletak di Jalan Kertanegara Kota Malang, tepatnya di depan stasiun Kota Baru. Monumen ini, pendengar, sangat unik karena bentuknya berupa satu patung besar yang berwujud seperti buto atau raksasa dan 19 patung orang-orang kecil. Ini maknanya adalah sosok buto adalah makhluk besar yang jatuh roboh itu di tangan rakyat, begitu, pendengar. Monumen Juang 45 dibangun pada 20 Mei 1975 menggambarkan perjuangan rakyat di Kota Malang dalam mempertahankan kemerdekaan pada 1945 hingga 1949. Digambarkan sosok buto itu dianalogikan oleh penjajah, begitu, pendengar. Kemudian 19 patung orang-orang kecil lainnya itu digambarkan rakyat, kemudian TNI pada saat itu dan sejumlah pahlawan yang berjuang dalam rangka menggugurkan atau menggulingkan para penjajah di wilayah Kota Malang pada saat itu. Kemudian yang salah satu ini menjadi ikon wilayah Kota Malang adalah Monumen Tugu Kota Malang. Jadi pada agresi militer 1 pada tahun 1947, tentara Belanda itu berhasil menguasai Malang dan mereka mengalihfungsikan monumen itu menjadi Tugu Kolonialisme, pendengar. Tentara Belanda pun meletakkan mahkota kerajaan Belanda dan bendera besarnya di puncak Tugu pada saat
saat itu. Lalu pada 23 Desember 1948, militer Belanda itu menghancurkan monumen Tugu ini. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1953, pemerintah dan arek-arek Malang kembali membangun monumen Tugu tersebut dan diresmikan kembali oleh Presiden Republik Indonesia yaitu I.R. Soekarno pada saat itu. Pada saat ini pendengar, Tugu Malang dikelilingi dengan taman yang cantik dan juga hiasan bunga serta terem besi serta menjadi ikon kota Malang. Terdapat pagar kokoh yang mengelilinginya dan di sana banyak tempat untuk berfoto atau sekedar duduk-duduk menikmati angin dan juga udara sejuk di kota Malang pendengar. Ada juga tanaman hias ya dan juga terbunga teratai dan juga tanaman-tanaman lain begitu yang berada di sekeliling kolam Tugu Kota Malang tersebut dan bunga-bunga ini menambahkan melambangkan keberanian serta kesucian serta menjadi warna begitu pendengar di tengah perjuangan kemerdekaan pada saat itu. Itulah beberapa tugu, kemudian monumen dan juga patung yang ada di wilayah Kota Malang pendengar. Tujuannya adalah menghargai, kemudian mengenang, merefleksikan perjuangan para pahlawan dalam rangka meraih serta mempertahankan kemerdekaan pada saat itu. Mudah-mudahan informasi yang bermanfaat pendengar, mudah-mudahan menjadi semangat untuk kita ya, dalam merefleksikan Hari Kebangkitan Nasional hari ini 20 Mei 2026, agar dalam rangka apa saja yang kita lakukan begitu pendengar, untuk mewarnai kemerdekaan Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Warta Berita sekaligus menutup Pesona Malangan edisi hari ini 20 Mei 2026. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sari berita, Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menginisiasi program baru untuk memperkuat ekosistem kurban halal. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, edisi Rabu 20 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Kita buka kabar yang pertama siang ini. Pendengar dan pemirsa, Kota dan Kabupaten Blitar mencatat proses tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Berikut laporan Ninda Alivia.
1: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar mencatat progres tertinggi di tingkat nasional. Sampai dengan pertengahan Mei 2026, sebanyak 205 titik KDKMP telah rampung dibangun dan siap mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Capaian tersebut disampaikan Komandan Kodim 08

0: 08 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan saat meninjau KDKMP di Satingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar usai mengikuti peresmian 1061 KDKMP secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring pada Sabtu 16 Mei 2026. Letkol Infantri Firlani mengatakan dari total pembangunan yang ditargetkan saat ini sebanyak 85 titik KDKMP di wilayah kota dan Kabupaten Blitar sudah siap dioperasional. Menurutnya, progres pembangunan KDKMP di Blitar menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional. Bahkan, capaian tersebut kini dijadikan tolak ukur dalam program pembangunan koperasi merah putih di berbagai daerah. Pembangunan KDKMP di Blitar saat ini tinggal menyisakan sekitar 2% pengerjaan. Pemerintah bersama TNI terus mendorong percepatan agar seluruh titik bisa segera difungsikan sepenuhnya. Adapun total pembangunan KDKMP di wilayah Blitar mencapai 269 titik dengan rincian 248 titik berada di Kabupaten Blitar dan 21 titik di Kota Blitar.
1: Terus kemudian secara pencapaian, ini perlu saya informasikan kepada rekan-rekan media bahwa Blitar ini menjadi tolok ukur nasional bahwa pembangunan KDKMP saat ini menjadi yang tertinggi.
0: Letkol Infantri Firlani menambahkan pembangunan KDKMP di wilayah Blitar dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa secara langsung. Seluruh proses pembangunan diawali dari hasil musyawarah desa yang menentukan kebutuhan dan lokasi koperasi. Kemudian dilanjutkan pengerjaan secara gotong royong bersama warga. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menginisiasi program baru untuk memperkuat ekosistem kurban halal. Awang Sukmawan melaporkan.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menginisiasi program SIJULES atau Sistem Integrasi Juru Sembelih dan Layanan Halal Syariah menjelang Idul Adha tahun ini. Program tersebut digagas untuk memperkuat ekosistem halal khususnya layanan penyembelihan hewan kurban yang sesuai syariat Islam dan standar higienitas. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris mengatakan program ini menjadi wadah kolaborasi lintas stakeholder agar pelatihan hingga sertifikasi juru sembelih halal atau juleha bisa berjalan terintegrasi. Abidin menyebut BI juga meluncurkan Kurbania, yakni katalog layanan kurban yang membuat daftar rumah potong hewan halal dan juru sembelih bersertifikat di wilayah Malang Raya, Pasuruan Raya, dan Probolinggo Raya. Saat ini, katalog tersebut masih dalam tahap awal pengembangan dengan melibatkan sekitar 10 rumah potong hewan. Meski demikian, respon masyarakat disebut cukup positif dan sudah mulai ada pemesanan layanan kurban.
4: Ya, namanya SIJULES. Ya kan, sistem integrasi juru sembelih dan layanan halal syariah. Jadi memang awalnya memang kami tentunya dengan stakeholder gimana supaya perkembangan juleha juru sembelih halal itu tidak masih di sendiri. Ya mungkin tadi kan biasanya ada program sendiri juleha, nanti ada sertifikat halal sendiri. Kami coba menjembatani supaya masing-masing bisa bersama kolaborasi.
3: Selain menghadirkan layanan kurban halal, BI Malang juga rutin menggelar pelatihan dan sertifikasi juleha setiap tahun. Pada pelatihan ini, sebanyak 15 peserta mengikuti sertifikasi. Sementara total juru sembelih halal tersertifikasi yang telah difasilitasi BI Malang mencapai lebih dari 40 orang. Menurut Abidin, sertifikasi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus membuka peluang kerja lebih luas bagi para juru sembelih halal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Isu krisis air global tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan keterbatasan, maksud kami adalah ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut persoalan kesetaraan gender. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan utama UNESCO dalam rangkaian World Water Week 2026 yang digelar di Universitas Brawijaya atau UB beberapa waktu yang lalu. Dr. Enjin Koncagol, perwakilan UNESCO Regional Office Jakarta, mengatakan bahwa perempuan masih menghadapi ketimpangan besar dalam sektor pengelolaan sumber daya air, terutama pada level pengambilan keputusan. Padahal, perempuan justru menjadi kelompok yang paling dekat dengan pengelolaan air dalam kehidupan sehari-hari. Separuh populasi dunia adalah perempuan, tetapi dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya pada tingkat pengambilan keputusan, ketimpangan gender masih sangat besar.
1: But unfortunately, when it comes to management of freshwater resources, decision making at the higher level, we see that there is huge gender disparity. When we look at the statistics, barely 25% of the workforce in water sector are women. This clearly shows that women, although they are responsible for fetching water.
0: Berdasarkan data UNESCO, saat ini hanya sekitar 25% tenaga kerja di sektor pengelolaan air yang berasal dari perempuan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa suara perempuan masih belum cukup terwakili dalam kebijakan dan pengelolaan sumber daya air global. Dr. Enjin menegaskan, tanpa adanya kesetaraan gender dalam partisipasi, pengelolaan hingga investasi di sektor air, target pembangunan berkelanjutan dunia akan sulit tercapai. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi digital melalui smartphone Anda. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Puluhan siswa-siswi SDMI se-Kota Batu meramaikan final Lomba Bertutur 2026. Berikut informasi selengkapnya.
2: Final Lomba Bertutur tingkat SDMI se-Kota Batu digelar di Geraha Pancasila, Kota Batu. Kegiatan ini mengusung tema melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya. Sebanyak 50 siswa-siswi mengikuti tahapan Lomba Bertutur tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 6 peserta terbaik berhasil lolos ke babak final. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Abdul Rais, mengatakan Lomba Bertutur menjadi sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, kegiatan ini juga penting untuk mendukung pengembangan budaya nasional. Abdul Rais mengapresiasi penampilan seluruh peserta yang tampil dalam babak final. Abdul Rais menyebut para siswa mampu membawakan cerita rakyat dengan penuh percaya diri dan penghayatan.
3: Jadi final lomba bertutur ya terkait dengan kearifan lokal kita, ya temanya adalah melestarikan budaya kearifan lokal untuk pengembangan budaya nasional. Ini itu alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Tadi terakhir itu 6 finalis. Dan kita lihat juga penampilannya anak-anak kita sangat bagus gitu ya. Dan mereka nanti yang menang tentu nanti akan ikut di tingkat Jawa Timur gitu.
2: Selain menjadi ajang kompetisi, Lomba Bertutur juga menjadi tahapan seleksi menuju tingkat yang lebih tinggi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Kota Batu pada Lomba Tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebelum berlaga di tingkat provinsi, para pemenang akan mendapatkan pembinaan lanjutan dari Disperpusip Kota Batu dan sekolah masing-masing. Pemerintah Kota Batu berharap peserta mampu meraih prestasi sekaligus ikut menjaga kelestarian cerita rakyat sebagai warisan budaya bangsa. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar olahraga, Arema FC akan melakukan evaluasi total pasca tuntaskan laga terakhir di BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. William Nathan melaporkan.
4: Manajemen Arema FC menegaskan bakal menggelar evaluasi total terhadap skuad Singoedan seusai menuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Partai penutup musim ini jadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 23 Mei 2026 dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pernyataan itu disampaikan General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi. Inal sapaannya menegaskan bahwa keputusan soal kelanjutan masa kontrak pelatih asal Brasil Marco Santos baru akan ditetapkan setelah laga kontra PSIM Yogyakarta rampung dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah berjalan selama satu bulan terakhir.
5: Sebetulnya evaluasi sudah kita lakukan satu bulan ini, bahkan sebelum laga derby. Perburuan pemain pun sudah kita lakukan, bahkan ada yang sudah deal juga beberapa beberapa loh ya. Tapi harapannya juga masih ada yang lagi kita kejar, cuman udah nggak bisa karena sudah kita lakukan 2 bulan terakhir ini.
4: Meski Arema FC kini menempati posisi ke-9 klasemen dengan koleksi 42 poin dan telah terlepas dari ancaman degradasi, manajemen enggan terlena. Dua kekalahan menyakitkan dalam derby Jatim, yakni dari Persebaya Surabaya dengan skor 0-4 dan dari Persik Kediri 2-3, menjadi sorotan utama dalam agenda evaluasi tersebut. Laga kontra PSIM Yogyakarta pun kian krusial lantaran Arema FC dinilai gagal memenuhi target yang dicanangkan manajemen sepanjang musim ini. Hasil pada partai kandang terakhir itu akan menjadi penentu akhir atas performa Marco Santos sebelum manajemen memutuskan apakah sang pelatih layak dipertahankan untuk musim mendatang atau justru harus digantikan. Dari Malang, Jawa Timur, Wilianata melaporkan RRI Tetap Udara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hari ini dalam sejarah. Hari ini, 20 Mei 2002, tepatnya 22 tahun lalu, Timor Timur resmi merdeka dan menjadi negara berdaulat dengan nama Timor Leste. Timor Timur sebelumnya adalah provinsi ke-27 Indonesia sejak tahun 1976 setelah lepas dari jajahan Portugis. Namun, sejarah mencatat perjalanan panjang penuh konflik, perlawanan, dan perjuangan rakyat Timor Timur yang menginginkan kemerdekaan. Pada tahun 1999, setelah referendum yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, mayoritas rakyat memilih berpisah dari Indonesia. Setelah masa transisi dan pendampingan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, akhirnya pada 20 Mei 2002, Timor Leste berdiri sebagai negara merdeka dengan Sanana Gusmão sebagai presiden pertamanya. Peristiwa ini menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia dan dunia. Ia mengajarkan tentang hak menentukan nasib sendiri, harga dari kemerdekaan, dan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Hari ini dalam sejarah, kita diingatkan bahwa setiap bangsa berhak merdeka. Dan dari sejarah, kita belajar untuk saling menghormati dan membangun masa depan bersama. Hari ini dalam sejarah.

0: FM 94,6 Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Malang. Anda bersama kami dalam Indonesia 100% Indonesia pendengar. Kami putarkan lagu-lagu Indonesia untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sengaja saya buka 100% Indonesia segmen request pada siang hari ini dengan 3 lagu yang membakar nasionalisme kita begitu ya, karena kita saat ini memperingati 20 Mei 2026 adalah Hari Kebangkitan Nasional. Tadi ada Abdul and the Coffee Theory dengan Indonesia Juara, ada Tangga dengan Satu Bendera, dan baru saja kita dengarkan ada Garuda di Dadaku milik dari Netral. Mudah-mudahan juga membakar semangat kita begitu mendengar sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia, walaupun ya namanya juga kita bernegara begitu ya, pasti ada kondisi ups and down-nya, tapi mudah-mudahan rasa cinta kita, nasionalisme kita terhadap bangsa dan juga negara ini tetap tumbuh bagi pendengar di tengah situasi yang sulit yang kita hadapi saat ini. Saya tunggu untuk Anda yang mau diputarkan lagu-lagu Indonesia favoritnya hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan request pendengar lagu Indonesia oldies boleh, kemudian yang kekinian boleh, lagu-lagu lama monggo, lagu-lagu baru yang seleranya Gen Z begitu ya juga boleh didengarkan hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Boleh silakan kirim pesan singkat Anda lewat WA di 081555600915. Boleh kirim voice note juga, mau telepon langsung bincang-bincang sama saya Arga Saputra hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat juga ditunggu. Silakan, nomor WA-nya juga masih sama di 081555600915. Seperti yang satu ini pendengar sudah bersama kita melalui sambungan telepon, ada pendengar kita, pendengar setia kita dari kawasan Sulfat Kota Malang, Pak Suranto. Selamat siang, Pak Suranto.
1: Selamat siang, Pak Arga Saputra. Tetap sehat, Pak ya.
0: Alhamdulillah. Kabar baik hari ini, Pak ya. Suranto sehat juga ya.
1: Kabar hari ini cerah ya.
0: Siap.
1: Dan semoga semangat itu nggak hanya hari, tapi selama-lamanya gitu ya.
0: Betul, betul, Pak Suranto.
1: Walaupun ekonomi kita ups and down ya,
0: betul.
1: Ya,
0: namanya gejolak baik dari dalam maupun luar negeri kan tidak bisa kita hindarkan ya Pak. Yang penting kita bisa survive. Betul sekali.
1: Semua negara, semua rezim pasti ada plus minusnya, pasti ada ups and downnya kan begitu ya.
0: Iya, betul. Yang paling penting kecintaan kita terhadap negara kita enggak pernah hilang ya Pak Suranto.
1: Betul sekali, bagaimanapun negara kita ya,
0: betul.
1: Kita kan lahir di sini ya.
0: Betul, begitu. Kita lahir di sini, kita tumbuh di sini.
1: Apalagi ada RRI yang selalu merekatkan persatuan bangsa gitu ya.
0: RRI selalu mengudara untuk Indonesia ya Pak.
1: Karena semua agama bersiaran di RRI kan, ada Islam,
0: betul.
1: Kristen dan sebagainya ya.
0: Yeah.
1: Jadi RRI kan tidak mengkhususkan persatuan agama, tapi
0: betul.
1: Semua agama ada mimbarnya gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi contoh buat yang lainnya RRI gitu ya.
0: Siap, mudah-mudahan.
1: Juga tidak partisan ya, bukan milih partisan tertentu gitu ya. Jadi enak lah RRI itu ya.
0: Siap.
1: Rujukan informasi yang paling bisa dipercaya ketimbang yang lainnya.
0: Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin banyak pendengar juga mempercayai Radio Republik Indonesia ya, seperti Pak Suranto ini.
1: Dan tetap RRI tetap kredibel ya sampai kapanpun.
0: Amin,
1: siapapun
0: amin.
1: Yang bersiaran ya.
0: Siap.
1: Begitulah.
0: Baik. Pak Suranto siang hari ini mau diputerin lagu apa ini Pak?
1: Monita Tahalea, judulnya Selingkuh.
0: Monita, siap.
1: Tahalea ya.
0: Judulnya Selingkuh ya.
1: Okay. Kalau tadi kan lagunya udah mengentak-entak, sekarang yang slow dikit lah gitu ya. Jadi variasi kan?
0: betul. Monita Tahalea Selingkuh, siap. Sudah saya siapkan ini untuk Pak Suranto. Salamnya buat siapa aja ini Pak Suranto?
1: Untuk Faris di Batu, untuk Pak Ismoyo, untuk Pak Mustafa ya. Untuk semua pendengar RRI dimanapun berada ya. Dan yang terakhir tentunya untuk Mas Arga Saputra yang sudah angkat teleponku. Terima kasih Mas Arga. Dan
0: siap.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Dan selamat bertugas bersiaran sampai tuntas nanti.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Oh ya, salam satu lagi juga ya. Salam juga untuk Widya Rahayu Jafar ya.
0: Siap, nanti saya sampaikan Pak Suranto.
1: Terima kasih Bang Arga. Selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih semangatnya Pak Suranto, pendengar kita dari kawasan Sulfat Kota Malang. Di belakang Pak Suranto juga ditunggu ya di 081555600915. Kali ini yang sudah berkirim WA ada Mas Amin juga di Sumber Pucung. Selamat siang Kak Arga, Mas Amin di Sumber Pucung nih, minta lagunya Piwi Gaskin dari Mata Sang Garuda. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, semangat bekerja Kak Arga. Siap, terima kasih Mas Amin di Sumber Pucung, sudah saya siapkan juga dari Mata Sang Garuda milik dari Piwi Gaskin ya. Mudah-mudahan membakar semangat kita di tengah Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Sudah bersama kita juga melalui sambungan telepon lewat WA ada Pak Sukhoirianto di Krian Sidoarjo. Pak Suko, assalamualaikum, selamat siang. Halo Pak Sukhoirianto, selamat siang Bapak. Nampaknya tidak bisa terdengar ya ini Pak Sukhoirianto. Monggo Pak Sukhoirianto kalau kesulitan menghubungi kami lewat WA bisa juga di 0341495850 atau mau kirim voice note juga boleh ya atau kirim pesan singkat. Selamat siang, assalamualaikum Pak Sukhoirianto. Halo Pak Sukhoirianto, selamat siang. Tidak bisa terdengar ini suaranya Bapak. Tampaknya ada kendala koneksi sinyal ini Pak Sukhoirianto. Monggo kirimkan pesan singkatnya saja Pak atau voice note ya. Nanti saya play, saya perdengarkan voice note-nya atau saya bacakan pesan singkat Anda. Masih terus ditunggu pendengar untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya. 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya tunggu untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Plus salam-salam untuk rekan-rekan terdekat Anda, untuk orang-orang yang Anda sayang begitu. Mendengar, berbagi kehangatan, berbagi keceriaan, plus request lagu Indonesia di 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terus ditunggu di 0815 56915.

0: Tapi warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam program 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Saya terus tunggu pendengar untuk Anda request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Silakan ya, hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya tunggu lewat WA di 081555600915. Boleh berkirim pesan singkat pendengar, boleh berkirim voice note atau telepon langsung di 081555600915. Tiga lagu bagus tadi sudah saya putarkan untuk Anda, di antaranya ada Pee Wee Gaskin dari Mata Sang Garuda. Saya putarkan spesial untuk Mas Amin di Sumber Pucung yang siang hari ini lagi kerja nih. Semangat kerjanya Mas Amin di Sumber Pucung, mudah-mudahan lancar ya pekerjaannya. Tadi ada juga yang sudah request Coklat Bendera. Ada Ibu atau Kak Rahayu ini, terima kasih. Requestnya Coklat Bendera ya. Kalau tidak ada, request Merah Putri dari Gombloh. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, semoga Indonesia bisa bangkit dan menatap dunia. Kita pasti bisa, meskipun dolar menggerus rupiah, Indonesia tak gentar. Siap, terima kasih Kak Rahayu atau Ibu Rahayu ini. Tadi Bendera dari Coklat juga sudah saya putarkan spesial untuk Anda. Terus ditunggu pendengar hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, baik lagu lama maupun lagu baru, semuanya boleh kita dengarkan pada siang hari ini. Anda boleh tinggal langsung WA di 081555600915. Boleh pula kirim voice note atau telepon langsung ya di 081555600915 melalui WhatsApp pendengar. Pendengar, dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional hari ini 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Indonesia sangat bisa menjadi negara yang makmur dan adil pendengar apabila menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato perdana dalam rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan ke-5 tahun sidang 2025-2026 terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR DPR DPD Jakarta Rabu 20 Mei 2026 mendengar. Menurutnya, para pendiri bangsa telah merumuskan konsep pengelolaan ekonomi nasional berdasarkan pengalaman panjang penjajahan dan eksploitasi sumber daya Nusantara oleh bangsa asing. Para pendiri bangsa, lanjut Presiden Prabowo, pasti memahami bahwa kekayaan Indonesia selama ratusan tahun itu diambil oleh negara-negara penjajah untuk memperkaya diri mereka sendiri pendengar. Presiden Prabowo dalam hal ini pendengar juga menyatakan begitu ya, bahwa Belanda yang sempat memiliki produk domestik bruto atau PDB per kapita tertinggi di dunia selama ratusan tahun itu karena menguasai wilayah Nusantara. Presiden kemudian mengajak seluruh elit nasional untuk menghadapi berbagai tantangan agar tidak kembali mengalami eksploitasi ekonomi oleh kekuatan asing. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pendengar dalam sidang DPR ke-19, rapat paripurna DPR ke-19, masa persidangan ke-5 tahun 2025-2026 dalam rangka pula memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Saya terus masih tunggu untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda di 081555600915. Sudah bersama kita melalui telepon WhatsApp ada Pak Irwan di kawasan Bandung ini pendengar. Kita sapa dulu ya. Selamat siang, assalamualaikum Pak Irwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Pak Irwan, sehat ya?
1: Justru udah 5 hari saat ini baru pemulihan diare. Saya sempat dirawat 1 hari di rumah sakit.
0: Aduh, mudah-mudahan lekas sembuh ya Pak Irwan.
1: Amin.
0: Gimana ini ya, Pak, di Bandung cuacanya? Mungkin lagi pancaroba juga sehingga cepat sakit ini ya?
1: Cuaca agak sedikit berawan. Setelah tadi sempat panas juga, sekarang lagi berawan cuaca di sini ya.
0: Baik.

0: pemulihan.
1: Baik, banyak minum Pak Irwan kalau diare Pak.
0: Iya.
1: Takutnya ya, kehabisan cairan minum. Ini. Baik, siap. Baik. Pak Irwan lekas sembuh ya. Salam sehat ya, Pak Irwan. Assalamualaikum.
0: Semuanya adalah.
1: Baik, siap Pak. Pak Irwan di Bandung, pendengar, mengabarkan cuaca di Bandung tadi sempat panas begitu ya. Sekarang berawan, agak mendung. Ini perubahan cuaca karena kita pancaroba, pendengar, dari panas mendung, dari mendung panas. Mudah-mudahan daya tahan tubuh Anda juga selalu terjaga ya, karena rentan terhadap penyakit ini. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu untuk Pak Irwan di Bandung ya, requestnya Ebit GAD tadi. Terima kasih Pak Irwan. Ditunggu terus, pendengar, untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia, edisi hari ini 20 Mei 2026 ditemani oleh Arga Saputra.

0: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Cuaca ekstrim, tangkapan nelayan Tamban, Malang menurun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI di Kabupaten Malang pendengar, Syamsuddin siap mengabarkan untuk Anda selengkapnya. Syam?
1: Ya, baik. Pendengar nelayan di Pantai Tamban, Desa Tambak Kerja, Kecamatan Sumber Manjing, Wetan, Kabupaten Malang menyebut cuaca ekstrim yang masih terjadi di tengah musim kemarau saat ini menyebabkan hasil tangkapan ikan menurun drastis dan berdampak pada kenaikan harga ikan di tingkat nelayan. Nelayan Pantai Tamban, Budi Hari, mengatakan cuaca ekstrim membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut karena gelombang dan angin masih cukup tinggi, sehingga harga ikan sekarang lumayan mahal. Ia mencontohkan harga ikan baby tuna sekarang ini menembus hingga Rp30.000 per kilogram. Sebelumnya harga ikan itu hanya Rp15.000 per kilogram. Menurut Budi, kondisi cuaca yang tidak menentu membuat hasil tangkapan ikan terus menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut hasil tangkapan nelayan kini hanya sekisar 2 hingga 3 kuintal, padahal sebelumnya bisa mencapai 1 hingga 3 ton dalam sebulan. Ia menjelaskan, hujan yang masih turun pada musim kemarau mempengaruhi suhu air laut, sehingga ikan sulit mencari makan dan tidak banyak mendekati perairan nelayan. Sebetulnya saat ini, kata Budi Hari, sudah mulai musim ikan hingga bulan Oktober nanti. Tetapi saat ini masih hujan dan angin. Selain faktor cuaca, Budi juga mengeluhkan tingginya biaya operasional melaut, terutama kebutuhan bahan bakar minyak BBM. Menurutnya, pendapatan nelayan saat ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Demikian Syamsuddin, melaporkan kembali ke studio.
0: Syamsuddin pendengar, melaporkan terkait dengan cuaca ekstrim, tangkapan nelayan Tamban Malang menurun.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kami sampaikan cek fakta. Beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto wakil presiden atau wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang hadir. Bagi yang bilang hadir tercepat, jangan malu bilang hadir. Faktanya pendengar, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Jadi pendengar, unggahan di media sosial Facebook dengan akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo yang mengunggah foto wakil presiden atau wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat, jangan malu bilang hadir adalah hoax atau berita bohong.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
5: jual kan sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
6: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
5: Dari radio dong.
6: Hah? Radio? Apa gak kuno?
5: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
6: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
5: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
6: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tetringin ya.
5: Iya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda, sekitar tahun 1980, Indonesia pernah punya satu-satunya bioskop terapung yang beroperasi di Sungai Barito, Kalimantan. Namanya Barito Theater. Bioskop rakyat yang berlayar dari Barito Selatan hingga Barito Utara menggunakan sebuah kapal tongkang. Bioskop ini menjadi media film masuk desa, menyasar masyarakat yang tidak memiliki akses hiburan dan tinggal di tepi sungai. Ruangannya luas, mampu menampung hingga 300 penonton. Film-film Indonesia saat itu sering membuat bioskop penuh sesak. Namun kehadiran penonton sangat bergantung pada kondisi sungai. Saat air surut, penonton sulit menjangkau lokasi. Sebaliknya saat pasang, bioskop ramai luar biasa. Barito Theater bukan hanya hiburan, tetapi juga bukti nyata inovasi budaya Indonesia di masa lalu.

0: FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih di 100% Indonesia pendengar, saya tunggu Anda untuk yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, silakan request sekarang juga. Waktunya sekitar 35 menit lagi hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu saya tunggu ya, WA-nya di 081555600915. Mau kirim voice note boleh, mau kirim pesan singkat boleh, mau telpon langsung lewat WA juga ditunggu di 081555600915. Lagu-lagu Indonesia all era siap saya putarkan untuk Anda di 100% Indonesia. Pak Irwan tadi di Bandung, terima kasih banyak ya yang sudah request. Tadi lagi sakit, mengabarkan lagi diare begitu. Saya tadi lupa judulnya apa yang di-request, tapi saya sudah tadi putarkan Ebit GAD bersama para putranya. Ada Segara dan juga Adera, judulnya adalah Elegi Esok Pagi. Mudah-mudahan Pak Irwan juga suka ya, dan juga menambah semangatnya Pak Irwan yang siang hari ini sedang recovery, habis sakit, habis diare. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Pak Irwan. Kemudian ada Bu Herlina, terima kasih di Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Lagunya The Rain, Terlatih Patah Hati, tadi juga sudah saya putarkan ya Bu Herlina. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, selamat Hari Pendidikan Nasional juga. Oh ya, bulan Mei ini kan kita juga peringati sebagai ada Hari Pendidikan Nasional ya, bulan Mei ya. Dan selain kita memperingati hari Hari Kebangkitan Nasional, salamnya untuk kru Pro 1 RRI Malang, semuanya saja selamat beristirahat dan selamat siang. Buat Mas Arga Saputra, sekeluarga sehat bahagia selalu, selamat bertugas. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu Herlina, doa baik juga kembali untuk Anda. Pak Sukhoi Rianto di kawasan Krian Sidoarjo coba berkirim voice note, coba kita dengarkan pesan voice note yang dikirimkan oleh Pak Suko ya, pendengar.
1: Assalamualaikum Mas Arga, saya barusan setelah monitor on air dari perumahan Sulpat Pak Suranto, ini saya menghubungi ke penjenengan, tidak bisa, mungkin kendala karena kondisi cuaca kurang memungkinkan. Demikian Mas, ini saya kirim Wisnut Kemawon, Dumateng Penjenengan. Selamat beraktivitas yang semoga sehat selalu sekeluarga Penjenengan, dipun paringi panjang umur, rezeki ingkang halal barokah, dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat kelak. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih Mas, monggo dilanjut. Nggih, di samping saya pribadi Pak Suko Irianto mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jadilah anak cerdas yang berkualitas, semangat semangat semakin kuat. Nggih, di samping semakin kuat, selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan sebagai pedoman hidup seluruh bangsa yang memiliki simbol untuk mencerdaskan seluruh anak bangsa. Dilanjut Mas, aktivitasnya enggang kula suwun soal masalah request lagu berjudul Selamat Tinggal dari vokal Beb Minis. Nggih, matur nuwun. Lo aturaken cekap semanten aturan saking kula nelepat nun pangapunten ingkang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih voice note-nya Pak Sukhoi Rianto, lagunya 5 minutes ya, yang judulnya adalah Selamat Tinggal. Baik, sudah saya siapkan Pak Sukhoi Rianto, sesaat lagi saya putarkan untuk Anda ya. Pendengar, bulan Mei ini banyak hari spesial ya. Kita awali 1 Mei dengan Hari Buruh, kemudian 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, 14 Mei kemarin kita juga memperingati kenaikan Isa Al-Masih, dan hari ini 20 Mei 2026 kita peringati Hari Kebangkitan Nasional, kemudian 27 Mei mendatang insya Allah Hari Raya Idul Adha pendengar, kemudian tanggal 31 Hari Raya Waisak ya. Mudah-mudahan sejumlah peringatan ini pendengar meningkatkan ya rasa nasionalisme kita, kepedulian kita dan terhadap sesama. Dari Hari Buruh, Hari Pendidikan Nasional, ada Hari Kebangkitan Nasional yang kaitannya dengan keagamaan, ada kenaikan Isa Al-Masih, kemudian Hari Raya Idul Adha tanggal 27 Mei, kemudian tanggal 31 Mei Hari Raya Waisak, bisa menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, bisa menambah cinta kita terhadap Tuhan, begitu, dan juga kemudian para nabi serta teladan-teladannya, begitu mendengar, melalui sejumlah peringatan yang kita peringati pada bulan Mei 2026 ini. Spesial sekali, banyak peringatan hari penting dan juga hari keagamaan, mudah-mudahan kita dapat memperingatinya, merefleksikannya lebih dalam begitu ya, tidak hanya sekedar memperingati pendengar, tapi nilai-nilai apa yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari sejumlah peringatan ini, inilah yang menjadi hal yang penting. Harapannya sih seperti itu ya pendengar. Dan juga masih terus saya tunggu untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia. Penting juga kita tunjukkan semangat, support, dukungan terhadap musisi-musisi kita, musisi tanah air kita, begitu pendengar, baik solois, kemudian grup ataupun grup band, baik grup solois maupun grup band, agar mereka terus berkarya begitu ya, dengan semangat yang kita tunjukkan melalui request lagu Indonesia. Ini menjadi salah satu bentuk dan juga bukti begitu terhadap bentuk semangat dukungan kita, support kita terhadap musik Indonesia agar tetap menjadi raja di negeri sendiri. Ditunggu terus ya di 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia baru, lagu-lagu Indonesia lama, yang oldies, yang kenangan, yang nostalgia boleh, untuk lagu-lagu yang kekinian begitu pendengar, lagu-lagunya adik-adik kita Gen Z begitu ya. Terus saya putarkan untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100% Indonesia pendengar. Silakan saya tunggu requestnya lewat WA di 0815556915.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita masih dalam program 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Lagu-lagu Indonesia All Era masih saya putarkan untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semangat pendidikan dan kebangkitan nasional menggema di halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang saat Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM memimpin langsung upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas dan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 Rabu 20 Mei 2026. Upacara berlangsung hikmat pendengar dengan dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Malang, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Dandim 0818 Malang Batu, Kapolres Malang, Kepala Perangkat Daerah, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam amanatnya pendengar, Bupati Malang menegaskan bahwa peringatan Hardiknas tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam membangun pendidikan nasional yang berkarakter, berdaya saing, dan mengutip filosofi Ki Hajar Dewantara, Bupati menyoroti pentingnya sistem among yang berlandaskan nilai asah, asih, dan juga asuh sebagai fondasi pendidikan untuk memanusiakan manusia. Lebih lanjut pendengar, Bupati memaparkan sejumlah kebijakan strategi pemerintah di bidang pendidikan, mulai dari digitalisasi pembelajaran, pentingnya peningkatan kesejahteraan guru, hingga penguatan pendidikan karakter bagi para peserta didik, serta bekal menghadapi tantangan global di era modern. Pada momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Bupati Malang juga mengamanatkan, pendengar, tema Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Menurutnya tantangan bangsa saat ini tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah, namun juga menyangkut kedaulatan informasi dan transformasi digital yang semakin masif. Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi generasi muda, pemerintah Kabupaten Malang pendengar mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun yang mulai diterapkan efektif pada tahun 2020. Selain menyoroti sektor pendidikan dan transformasi digital, Bupati Malang juga menyampaikan capaian berbagai program strategis nasional di Kabupaten Malang, seperti program Makan Bergizi Gratis, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDM. Menariknya pendengar, pada akhir sambutannya, Bupati Malang juga menyampaikan kabar mengembirakan di bidang kesehatan, bahwa tepat pada momentum Harkitnas tahun ini, RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang resmi dipercaya untuk melaksanakan tindakan medis berat secara mandiri. Itulah tadi pendengar peringatan Hari Pendidikan Nasional dan juga Hari Kebangkitan Nasional ya, dirayakan di wilayah Kabupaten Malang pada saat hari ini 20 Mei 2026. Saya lanjut mau sapa dulu untuk pendengar yang sudah join di 081555600915. Ada Pak Ridi di kawasan Lawang sudah berkirim voice note ini. Kira-kira bagaimana pesan singkat yang dikirimkan oleh beliau pendengar? Coba kita dengarkan bersama voice note yang dikirimkan oleh Pak Ridi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arga Saputra, RRI 100% Indonesia. Mas Arga Saputra, jenengan mirip-mirip dengan anak saya nih, Gama Septa Putra atau Gama Septa Pranata, panggilannya Gama, panggilannya Aga, salah satu ketua DPD PSI Kabupaten Malang, Mas. Namanya Aga. Begitu, Mas Arga. Mohon request, Mas Arga, saya Ridi dari Lawang untuk request lagunya Iwan Fals. Tolong dengar Tuhan. Judulnya Tolong Dengar Tuhan, dari Iwan Fals. Salam untuk seluruh kru RRI Malang. God bless you all. Termasuk juga sebegitu juga salam untuk yang di rumah, yang sedang menunggu dengan anak-anak di rumah, yang terkasih, yang tersayang. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan bahagia selalu sambil menunggu yang perlu ditunggu.
0: Baik, matur nuwun Pak Ridi di Lawang. Requestnya Iwan Fals, tolong dengar Tuhan ya, sudah saya siapkan untuk Anda. Kebetulan namanya Putra Pak Ridi dan nama saya agak sedikit mirip ya, Arga. Salam untuk putranya ya Pak Ridi, matur nuwun. Sudah saya siapkan requestnya Iwan Fals, tolong dengar Tuhan, sesaat lagi saya putarkan untuk Anda. Dan pendengar, tepat pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Malang segera akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan sholat asar. Ibadah asar, ibadah sholat asar untuk Anda pendengar di wilayah Malang Raya. Semoga doa kita, sholat kita pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6.339,6 km. Sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Iwan Fals, Tolong Dengar Tuhan sudah di request tadi ya oleh pendengar kita Pak Ridi di kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Mudah-mudahan terhibur Bapak, lagunya sudah saya putarkan untuk Anda spesial ya. Dan tadi pendengar, pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat telah berkumandang azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar. Untuk Anda muslimin muslimat di wilayah Malang Raya, mudah-mudahan doa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Dialog Indonesia Cerdas. Masih dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 2026, kami akan berbincang seputar akses rumah layak untuk menjaga tunas bangsa dan kedaulatan negara. Hadir nanti narasumber yang siap berbagi informasinya untuk Anda. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Real Estate Indonesia, Dr. Andes Haji Muhammad Triwedianto MSI. Saya undang Anda nanti dalam perbincangan kami hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam Dialog Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Malang. Oleh karena itu pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Polres Malang persiapkan keamanan pertandingan penutup Liga Arema versus PSIM. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI Malang, ada William Nathan yang akan sampaikan informasinya untuk Anda. William?
3: Baik, Polres Malang mengadakan pertemuan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan kelancaran pertandingan Arema FC melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Laga yang dijadwalkan pada Jumat 22 Mei 2026 pukul 15.30 ini merupakan pertandingan pekan ke-34 atau laga terakhir BRI Super League 2025-2026 untuk Singoedan. Dalam pertemuan tersebut, jajaran TNI Polri, pemerintah Kabupaten Malang, penyelenggara pertandingan dan pengurus keamanan stadion membahas strategi pengamanan secara menyeluruh. Diskusi mencakup penguatan sinergi antar instansi, mitigasi potensi gangguan ketertiban, dan penyediaan personel di berbagai sektor stadion. Kapolres Malang, AKBP Muhammad Taat Resdi, menekankan komitmen pengamanan pada ajang pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, pertandingan terakhir Arema FC sekaligus penutup kompetisi Liga diharapkan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kondusif. Seluruh unsur pengamanan harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tim keamanan gabungan dari Polda Jatim, Polres Malang, TNI, dan instansi Pemkab Malang berjumlah lebih dari 1.000 personel siap disiagakan. Mereka akan membantu potensi kerawanan baik di dalam maupun di luar stadion, termasuk pencegahan pembawa flare, minuman beralkohol, dan barang-barang terlarang. Taat menjelaskan bahwa petugas pengamanan tetap melaksanakan pengecekan secara detail terhadap supporter yang akan memasuki stadion. Dia juga mengimbau agar supporter tidak membawa flare, minuman keras, senjata tajam maupun barang terlarang lainnya. Selain pengamanan di dalam stadion, Polres Malang juga mengatur manajemen lalu lintas di sekitar kawasan Stadion Kanjuruhan untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan. Pihak kepolisian mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi untuk memastikan pertandingan ini berlangsung aman, tertib, dan nyaman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadir dalam Dialog Indonesia Cerdas. Hari ini kita masih merefleksikan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dengan topik akses rumah layak untuk menjaga tunas bangsa dan kedaulatan negara. Hadir narasumber yang siap berbagi informasi untuk Anda. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia, Dr. Andes Haji Muhammad Triwadianto, MSI. Ada pertanyaan, ada komentar terkait dengan apa yang kami perbincangkan hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat? Saya undang nanti pendengar, silakan sampaikan komentar Anda, pertanyaan Anda terkait dengan topik pembahasan kami di 081555609915. Pendengar, memiliki rumah layak huni masih menjadi sebatas mimpi bagi jutaan keluarga di Indonesia. Terlebih lagi, pasar perumahan di Indonesia terus-menerus menunjukkan tren kenaikan harga. Ini disebabkan, pendengar, oleh banyak faktor. Di antaranya adalah harga tanah yang terus naik, kemudian kenaikan biaya material dan infrastruktur, inflasi dan suku bunga KPR, serta tingginya permintaan tetapi pasokannya terbatas. Kombinasi beberapa faktor tersebut, pendengar, membuat harga hunian yang layak itu semakin tidak terjangkau. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, jumlah kekurangan kebutuhan rumah atau backlog perumahan nasional ini masih mencapai 9,9 juta unit. Artinya hampir 10 juta rumah tangga di Indonesia tidak memiliki hunian milik sendiri. Angka ini, pendengar, bisa jauh lebih besar jika diperhitungkan pertumbuhan jumlah keluarga baru dan kelayakan tempat tinggal hingga tahun 2025 yang lalu. Menyikapi kondisi tersebut, pendengar, pemerintah pun meresponnya melalui peluncuran program 3 juta rumah. Program ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Program 3 juta rumah ini, pendengar, adalah upaya nyata kehadiran negara untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lantas bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, pendengar, terkait dengan hal ini bersama pihak-pihak terkait, ya, salah satunya Real Estate Indonesia, DPP REI, terkait dalam rangka mewujudkan rumah atau hunian layak bagi warga negara Indonesia. Inilah yang kita akan perbincangkan terkait dengan akses rumah layak untuk menjaga tunas bangsa dan kedaulatan negara. Hadir beliau, narasumber kita yang siap berbagi informasinya untuk Anda, Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Real Estate Indonesia. Beliau juga merupakan dirut dari Harisma Karang Ploso dan juga Direktur Utama dari PT Tinggal Anggun Pratita dan Direktur Utama PT Buru Bramana Prakarsa. Beliau, Dr. Andes Haji Muhammad Triwadianto, MSI, sudah bersama kita di Studio Pro 1 RRI Malang. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tri.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Kabar baik hari ini Bapak, sehat?
1: Alhamdulillah,
0: ya?
1: Alhamdulillah.
0: Matur nuwun, di tengah kesibukan masih menyempatkan hadir di Pro 1 RRI Malang berbincang bersama pendengar ini Pak, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari ini sekaligus kita merefleksikan, ya, Hari Kebangkitan Nasional 2026 terkait dengan tema yang kita ambil adalah akses rumah layak untuk menjaga tunas bangsa dan kedaulatan negara. Jadi ini menarik ya Pak Tri, data BPS 2023 hampir 10 juta rumah tangga Indonesia itu belum punya rumah yang dimiliki sendiri begitu. Dalam hal ini pemerintah terus berupaya untuk menyediakan hunian layak kepada masyarakat dan juga menggandeng beberapa pihak untuk merealisasikannya, salah satunya adalah DPP dari Real Estate Indonesia. Lantas bagaimana nih tidak lanjutnya Pak antara pemerintah dan juga DPP REI dalam rangka memberikan hunian layak kepada masyarakat ini Pak Tri, monggo.
1: Terima kasih, ini topik yang sangat menarik ya. Kenapa menarik? Ini juga merupakan program pemerintah, ya, program era Presiden Prabowo Gibran ya. Beliau membuat satu program 3 juta rumah, yang mana dulu juga ada program 1 juta rumah. Sekarang ini justru 3 juta rumah. Harapannya apa? Backlog yang tadi disampaikan itu kurang lebih hampir 10 juta. Itu bisa nanti bisa teratasi. Kalau enggak, itu akan jadi monumen backlog. Apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus hadir di situ. Harus ada political will dari pemerintah. Kenapa saya katakan demikian? Ya, tadi sudah disampaikan, kendala yang paling utama adalah harga tanah.
0: Ya.
1: Ya, tidak mungkin di perkotaan akan dibangun rumah subsidi. Tidak mungkin, karena harga tanah tidak mungkin. Kan? Ya, untuk membangun rumah murah itu tanah kita beli dari masyarakat itu jangan lebih dari 300 ribu. Kalau sudah 300 ribu, udah nggak nutut lagi. Ya. Saya katakan juga pengembangnya ini makin lama ya makin enggan kalau semua permasalahan tidak dibantu oleh pemerintah. Karena apa? Rumah murah bagi masyarakat sesuai dengan apa yang diamanatkan di Undang-Undang 45 itu sebenarnya kewajiban pemerintah. Masyarakat harus punya lingkungan sehat, rumah yang layak dan sebagainya. pengembang pelaku, Ray ini pelaku. Jadi harus hadir di sana pemerintah memberikan political will. Kenapa? Saya katakan mungkin. Para pengembang itu membangunnya itu ditentukan pasar. Berapapun cost produknya, jualnya ditentukan pemerintah. Tadi udah disebutkan harga material naik, tapi harga rumah masih tetap sampai sekarang.
0: Oke.
1: Jadi pengembang membangun ditentukan pasar, jualnya ditentukan pemerintah, nggak ngemis. Jadi diperlukan semacam political will daripada pemerintah. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita diskusi dengan Pak Menteri di Surabaya, pemerintah sudah banyak memberikan political will. Pertama, perpajakan gratis, BPATB, BPN, IMB distribusi gratis. Ini hanya di era Prabowo diberikan semacam itu. Dan sebenarnya masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya masalah pengadaan lahan. Sekarang ini pengembang disulitkan oleh pengadaan lahan. Bahkan lahan yang sudah dikuasai tidak bisa dikerjakan. Karena apa? Ada yang namanya LSD, lahan sawah dilindungi. Ini yang sekarang menjadi permasalahan. Kita berharap permasalahan ini, apalagi kemarin sudah diinformasikan oleh Bapak Menteri Perumahan adanya SKB 2 Menteri. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan suatu pemecahan bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para kembang. Kalau enggak, susah program 3 juta rumah diatasi.
0: Okay.
1: Saya sendiri membuat banyak terobosan. Saya sendiri jadi pengurus RAI itu sudah 32 tahun.
0: Wow.
1: Ya, sejak ketua komisar RAI di Malang tahun 92, di provinsi, di DPD, sampai di pusat ini sudah 4 periode. Dan bidang yang saya tekuni adalah rumah subsidi, bidang saya. Sampai cari terobosan karena permasalahan ada di tanah. Saya di Malang, karena dari backlog yang tadi disampaikan, di dalamnya ada ASN, banyak ASN yang belum punya rumah. Sehingga di Malang saya mencoba dengan adanya peraturan yang ada, yaitu yang pertama Permendagri 17/2007, ada perbaikan Permendagri 19/2016, dan juga ada PP sampai tahun 2020 juga. Ada itu lahan aset Pemda itu bisa digunakan untuk rumah bagi ASN. Tetapi ASN setempat, misalkan Kota Malang, ya ASN Kota Malang.
0: Baik. Nah, Pak Tri, dari sudut Anda sebagai pengembang ini, Pak, selain tadi yang saya sebutkan ya, banyak faktor yang mempengaruhi harga rumah itu semakin tinggi. Harga tanah yang terus naik, kemudian biaya material infrastruktur juga, inflasi, akhirnya suku bunga KPR juga tinggi begitu, Pak. Tapi yang dihadapi pengembang, tantangannya apa, Pak, dalam menghadirkan hunian yang layak dengan harga yang terjangkau ini bagi masyarakat, Pak Tri?
1: Terutama masalah lahan. Terutama lahan. Saya berharap permasalahan SD ini segera tuntas. Ini yang saya berharap. Bukan saya saja, semua pengembang berharap itu. Ya. Karena yang utama itu adalah pengadaan lahan. Ya. Tentunya juga kedepannya penyesuaian harga. Ya. Penyesuaian harga. Di mana sudah 2 tahun lebih ini harganya masih tetap untuk di wilayah Provinsi Jawa Timur 166 juta. Sedangkan materialnya sudah naik. Ya, jadi permasalahan tanah ini yang paling utama harus diatasi. Kalau masalah political yang lainnya sudah diberikan pemerintah ya, adanya distribusi IMB gratis, BPATB gratis, ya itu juga semua merupakan political. Dan saya harapkan juga adanya prasarana-sarana dan utilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi para pelaku. Karena begini mas, pengembangnya tidak banyak. Kalau saya mengatakan pengembang rumah subsidi adalah ahli sorga. Ahli sorga. Kenapa? Pengembang rumah subsidi itu memikirkan masyarakat kecil dengan segala keterbatasannya. Bagaimana dia punya rumah. Kalau kita bicara orang kaya yang bicara pasar, berapapun cost produknya ya sudah itu menjadikan harga jual. Kalau rumah subsidi nggak bisa. Jadi di tengah-tengahnya harus ada political will daripada pemerintah.
0: Baik, siap. Nah, political will dalam hal ini yang diharapkan oleh pengembang apa saja ini, Pak? Tadi kebijakan pajak begitu ya, kemudian ada IMB dalam hal ini yang sudah diberikan keringanan oleh pemerintah. Di antaranya apa saja ini, Pak Tri, yang kemudian diharapkan oleh para pengembang sehingga tadi para pengembang tidak kemudian apa ya, punya keraguan dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat hunian yang layak dengan harga yang terjangkau ini, Pak?
1: Tentunya perizinan ya. Membangun rumah murah dan rumah mewah itu sama yang dibutuhkan. Jadi harus ada kemudahan-kemudahan dan percepatan terutama tentang perizinan. Karena dari masing-masing daerah itu mempunyai kasus yang berbeda. Ya. Jadi siapa yang menjadi kepala daerah, ya, karena apa? Ya, bupati, wali kota, jabatan politis, Pak.
0: Ya,
1: tiba-tiba jadi bupati, wali kota.
0: Yeah.
1: Sebelumnya mungkin masih perlu menggali atau mempelajari beberapa hal terkait perizinan. Tentunya bagaimana mengkoordinasikan dengan dinas-dinas terkait untuk bisa melayani para pengembang, khususnya pengembang rumah subsidi. Ini yang paling utama.
0: Baik, antara pemerintah satu, pemerintah daerah satu, dan yang lain, ya, beda-beda ya, Pak ya?
1: Bukannya beda sebenarnya, tetapi dalam menerjemahkan ke daerahnya ini harus sama. Oleh sebab itu saya menyarankan ada semacam tim percepatan.
0: Okay.
1: Mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Sehingga apa ya, apabila ada permasalahan, itu penyelesaiannya sama. Jangan masing-masing daerah itu tidak sama.
0: Oke, baik. Sebetulnya kan aturannya sama pada intinya sama, ya Pak. Tapi penerjemahannya ini.
1: Tapi dalam penerjemahannya yang berbeda.
0: Oke. Baik, tadi Pak Tri sampaikan begitu, ada yang menarik begitu ya. Pengembang rumah subsidi ini adalah beliau-beliau insya Allah jaminan surga.
1: Ahli surga, karena memikirkan masyarakat kecil dengan segala keterbatasannya bagaimana dia punya rumah. Kalau orang-orang ya mending rumah komersial.
0: Betul.
1: Tipenya sama, luasnya sama, luas lahannya, kita bisa jual 200-300 juta.
0: Ya, betul. Dan saya pernah dengar ini Pak Tri, betul atau tidak ini Panjenengan boleh luruskan begitu ya. Para pengembang yang mewujudkan, merealisasikan rumah subsidi itu ternyata spesifikasinya, aturannya dan lain sebagainya itu lebih rinci, lebih rigid. Betul demikian Pak Tri?
1: Justru rumah subsidi itu tidak perlu diragukan lagi tentang spesifikasinya. Karena kita diikat dengan peraturan Menteri 403 Kementerian PU tentang spesifikasi bangunan.
0: Oke, contohnya diantaranya apa saja boleh dicontohkan ya, ini Pak?
1: Besi harus 10 dan sebagainya. Itu. Teman-teman buat rumah komersial dengan luasan segitu, besi cukup 8. Jadi kita sudah diikat dengan harga, diikat dengan spesifikasinya, ini yang makanya saya katakan pemerintah harus hadir di situ, memberikan suatu political will.
0: Baik.
1: Saya rasa tim percepatan yang dibentuk itulah mungkin satu-satunya jalan dalam rangka apa ya, mewujudkan bagaimana program 3 juta rumah ini bisa tercapai.
0: Oke. Pasti juga ada pengawasannya ya Pak dalam kemudian realisasi rumah subsidi itu terkait dengan spesifikasi dan lain sebagainya tadi ya Pak Tri.
1: Beberapa waktu yang lalu di Jawa Barat tuh banyak yang kena kan rumah, tahu-tahu sudah ambruk, sudah apa di sebagainya, itu karena speknya yang nggak pas.
0: Oke, baik. Nah Pak Tri mengharap tadi ada tim percepatan begitu. Dari tim percepatan itu kira-kira apa yang bisa diharapkan ini Pak? Apa yang bisa mereka lakukan dalam hal ini Pak Tri?
1: Satu, penyelesaian permasalahan cepat. Karena anggota tim percepatan adalah semua dinas yang terkait dalam pembangunan perumahan. Di Jawa Timur sudah ada Mas. Di Jawa Timur itu sudah terbentuk tim percepatan rumah murah dulu. Masih zamannya gubernurnya Pak Imam Utomo. Ketuanya Pak Karwo, saya kebetulan sebagai wakil ketua tim percepatan. Dan itu juga usulan dari Rei, Rei Jawa Timur. Waktu itu saya wakil ketua bidang rumah subsidi, saya usulkan untuk jadi tim percepatan. Bahkan di daerah juga sudah, di kabupaten dan kota itu ada beberapa daerah yang sudah dilantik oleh ketua tim percepatan, dalam hal ini Sekda Prof. Jadi yang terkait di dalam tim percepatan itu adalah semua dinas yang terkait dalam pembangunan perumahan. Ada BPN, ada PLN, dan sebagainya. Sehingga dalam menyelesaikan itu cepat.
0: Gitu. Di Jawa Timur pernah ada di era Gubernur Soekarwo ya Pak ya?
1: Waktu itu gubernurnya Pak Imam Utomo, Pak yang Imam ditunjuk Utomo ketua tim percepatan pertama adalah Pak Karwo, Sekda waktu itu. Dan dilanjutkan oleh Gus Ipul. Itu pernah terjadi.
0: Baik. Mengapa keberadaannya tidak dilanjutkan ini, Pak Tri?
1: Kurang adanya suatu sosialisasi ya. Ada semacam suatu apa ya, informasi ke masing-masing daerah tentang adanya tim percepatan. Walaupun di Jawa Timur dulu pernah dikumpulkan seluruh bupati wali kota di kantor gubernur.
0: Baik, harapannya tim serupa ini kembali ada begitu ya Pak Tri ya?
1: Tim serupa ini dibentuk mulai tingkat pusat sampai provinsi sampai ke kabupaten kota. itu.
0: Baik, hal tersebut sudah disampaikan tidak Pak oleh Rey kepada misalnya pihak kementerian begitu agar merealisasikan.
1: Setiap saya ada pertemuan saya selalu melakukan atau memberikan masukan untuk dibentuk tim percepatan.
0: Responnya bagaimana Pak?
1: Ya kita sampaikan, tapi dipucat katanya sudah ada semacam satgas dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Ya, kalau memang ada satgas, mungkin itu bisa direalisasikan di daerah.
0: Oke, tidak hanya di tingkat pusat ya, ya, Pak Tri ya, agar pengawasannya lebih apa lebih dekat di tingkat ya. Daerah masing-masing, kalau bisa tingkat ya, provinsi, kabupaten kota begitu ya. Ya, Pak Tri ya. Baik, Pak Tri, kalau kita lihat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang ini, Pak, apa kendala dari para pengembang ini untuk mewujudkan tadi rumah dengan kondisi yang layak, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, kalau dilihat di masalah tingkat daerah ini di Malang Raya, Pak Tri?
1: Kalau di Malang Raya, saya rasa sama ya. Saat ini yang dipermasalahkan satu masalah lahan, lahan LSD ya. Kedua tentang perizinan ya. Tadi saya katakan bangun rumah murah sama rumah komersial yang mewah, izinnya sama yang dibutuhkan.
0: Oke, baik. Bahkan juga lebih susah ya Pak ya dalam memenuhi merealisasikan rumah bersubsidi ya Pak Tri ya.
1: Lebih susah karena apa? Kita membangun rumah subsidi itu yang diperlukan adalah percepatan. Kalau rumah komersial tidak laku-laku ya naik harga, naik harga. Kita nggak bisa naik. Jadi yang dibutuhkan percepatan. Oleh sebab itu pemerintah harus hadir terkait masalah percepatan menyelesaikan permasalahan perizinan, pertanahan dan sebagainya.
0: Oke, mudah-mudahan kalau dulu ada tim percepatan, kabarnya di pemerintah tingkat pusat sekarang ada satgas, mudah-mudahan diterjemahkan di tingkat daerah ya, Pak Tri ya.
1: Itu harapannya.
0: Oke, Pak, kalau dari rekan-rekan sesama pengembang gini, Pak Tri, bincang-bincang dengan rekan-rekan gitu, bagaimana Pak sebetulnya minat dari rekan-rekan pengembang ini dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan hunian yang layak bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau ini, Pak Tri?
1: Saat ini teman-teman masih banyak yang eksis ya. Terutama mungkin ya tadi saya katakan untuk mengatasi situasi saat ini, situasi pasar yang lesu lah, boleh dikatakan agak lesu ini ya. Teman-teman ya memang banyak menekunin atau melaksanakan pembangunan rumah subsidi.
0: Ya. Sebetulnya minat dari para pengembang juga masih banyak ya Pak ya?
1: Banyak, juga banyak. Di dalamnya juga ada ASN. Mungkin untuk daerah-daerah lain ya, untuk mengatasi bagaimana yang ada ASN di kota dan sebagainya, kan tidak mungkin beli rumah subsidi di kota karena nggak ada. Tetapi kalau menggunakan apa yang sudah saya lakukan di Malang, saya rasa PNS kota bisa memiliki rumah murah di tengah kota. Bahkan yang di lokasi saya itu berhimpitan dengan rumah komersial.
0: Okay.
1: Saya jual tipe 36 tanah 66, jualnya cuma 166 juta. Dengan spesifikasi sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah melalui 403 Kementerian PU.
0: Ya, ya. Baik.
1: Di sebelahnya tipe 30 tanah 60 jualnya 314 juta.
0: Baik.
1: Tetapi semuanya juga disupport oleh pemerintah daerah. Saya dapat bantuan dari provinsi, dapat bantuan dari tingkat 2.
0: Ya.
1: Dari pusat dapat PSU sehingga dapat harga 166 masih bisa diatasi.
0: Baik.
1: Dan aset Pemda ini sebenarnya merupakan satu peluang ya untuk bisa mewujudkan para ASN khususnya yang ada di kota, di dekat tempat kerjanya untuk mendapatkan rumah murah dengan menggunakan aset pemerintah daerah. Itu sudah ada aturannya. Tinggal bagaimana memberikan pemahaman dari pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri kepada Kabupati, Wali Kota, ataupun Gubernur.
0: Setempat ya Pak ya?
1: Ya, kemarin ada tinjauan dari Bupati Sorong bersama Ketua DPD RI Papua Barat ke Wali Kota Malang. Beliau studi tentang apa yang sudah kami lakukan. Dan beberapa waktu yang lalu kami zoom dengan pemerintah daerah Sulut, pemerintahan Pemda Sulut bersama Direktur Pembiayaan Kementerian PKP.
0: Oke, ini yang bisa disiasati ya Pak Tri ya, di tengah naiknya harga tanah yang semakin tinggi ya, daripada memanfaatkan tanah komersial, lebih baik kita petakan apa yang dimiliki atau aset dari pemerintah daerah ya Pak Tri ya.
1: Tinggal milih aja mana yang kurang efektif. Jangan takut habis, di situ kan ada nilai ganti rugi.
0: Betul.
1: Ya, kan itu ada persetujuan DPR, pelepasan aset dengan pola nilai ganti rugi, sesuai dengan peraturan menteri.
0: Ya.
1: Ya, nilai ganti rugi itu di... belikan lagi aset loh.
0: Baik, dan
1: yang
0: itu
1: lebih produktif.
0: Betul. Ya. Dan itu dikembalikan kepada pemerintah daerah langsung ya, ya Pak Tri ya.
1: Iya. Dan itu jadi pengembang fungsinya hampir seperti kontraktor, tidak ngurusi tanah.
0: Yeah.
1: Izin juga Pemda karena kita nggak punya memiliki tanah itu.
0: Oke. Baik. Dari gagasan tersebut, Pak, gimana ini responnya para kepala daerah di Indonesia?
1: Banyak. Ya, Sulawesi Utara, bahkan di Papua banyak minat. Karena mereka ya masih ada takut-takutlah menggunakan aset, padahal ada aturan di situ. Dan saya juga sudah menyelesaikan saat ini membangun 560, yang sudah selesai 400 termasuk kabupaten, totalnya 1000 unit lebih yang sudah saya bangun.
0: Oke.
1: Dan terimanya sertifikat hak milik.
0: Oke. Ya.
1: Jadi kita mengikuti, memang menggunakan persetujuan DPR.
0: Baik.
1: Bahkan di PP yang terbaru di tahun 2020, PP nomor 28. Untuk ASN tidak perlu persetujuan DPR.
0: Oke. Hanya kebijakan pemerintah daerah setempat.
1: Ya. Penunjukan lokasi, kalau yang saya lakukan penunjukan lokasi, setelah itu persetujuan DPR, baru kita MOU-kan dengan pengembang, dengan bank.
0: Oke.
1: Okay. Kapan bayar tanahnya, ganti ruginya? Pada saat realisasi KPR. Jadi standing instruction, bank menyetor sejumlah nilai ke kas daerah. Nah, itu yang bisa dipakai untuk membeli aset kembali.
0: Oke, baik.
1: Kalau LSD, ya kalau LSD, kalau itu hanya untuk mengatakan dalam rangka mempertahankan terkait kekuatan pertahanan pangan, ya saya rasa luas di Indonesia, luas lahan itu ya tetap itu aja. Kalau ingin meningkatkan jangan fokus di tanah kalau menurut saya, tetapi apa, teknologi peningkatan produksi pangan.
0: Betul.
1: Mulai apa, teknologi produksi pangan. Biasanya misalkan 1 hektar menghasilkan 6 ton.
0: Yeah.
1: Ya udah dicari
0: teknologinya.
1: Teknologinya bagaimana 1 hektar itu bisa menghasilkan 10 ton. Jangan fokus di tanahnya.
0: Baik.
1: Kalau tanahnya tetap,
0: ya,
1: tidak akan bertambah.
0: Baik.
1: Justru yang bertambah adalah populasi penduduk.
0: Betul. Betul, betul, betul.
1: Itu yang perlu disikapi.
0: Baik. Pak Tri tadi juga gambarkan begitu, ternyata selain ada pemerintah daerah yang punya niat baik untuk melakukan hal tersebut ya Pak, ada juga yang ragu-ragu, mungkin juga takut-takut begitu. Pak Tri boleh sekali lagi pahamkan begitu, ketika ada aset daerah yang hendak digunakan untuk perumahan rakyat, misalnya perumahan bersubsidi begitu, aturannya apa saja ini Pak yang diamanatkan dalam hal ini Pak Tri?
1: Kalau aturan sudah jelas ya, itu terbit pertama adalah Permendagri 17 2007, terus ada penyempurna lagi Permendagri 19 tahun 2016, terus ada PP 28 tahun 2020. Jadi teman-teman bisa koordinasi dengan pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah nanti kalau sudah oke, mencari lokasi di mana aset daerah yang kurang produktif. Setelah itu diajukanlah persetujuan kepada DPR pelepasan aset dengan pola nilai ganti rugi.
0: Oke. Baik, kalau tujuannya perumahan,
1: perizinan ya Pemda yang ngurus, Pak, untuk tanahnya Pemda. Kita hanya membantu membangun, merealisasikan KPR-nya, mengurus sertifikasinya, pemecahan dan sebagainya.
0: Baik. Jadi melalui sejumlah regulasi tersebut, harapannya pemerintah daerah tidak ragu-ragu lagi ya, tidak takut-takut lagi ya, Pak Tri ya. Nah saat ini yang dikembangkan oleh Pak Tri, misalnya di kota Malang, Kota Batu atau di Kabupaten Malang, yang lagi running ini di mana ini Pak?
1: Saya di Kota Malang. Kabupaten sudah selesai, kurang lebih hampir 400 unit. Sekarang di Kota Malang tuh 560 unit.
0: Di mana ini lokasinya Pak Tri?
1: Di Bandulan. Ya, kecamatannya Sukun. Di mana ada rumah? Harga tanah di situ di bawah 1 juta, tidak ada. Minimal 2 juta, 3 juta. Itu yang tidak memungkinkan untuk dibangun rumah subsidi. Tapi dengan aset Pemda, tanpa mengurangi nilai NCOP, karena yang menentukan adalah appraisal. Pemda menunjuk appraisal berapa nilai sehat ya.
0: Oke.
1: Dan itu tidak boleh dibawa NCOP. Minimal sama.
0: Baik, itu menggunakan aset pemerintah daerah Kota Malang ya Pak ya? Oke, di kawasan Bandulan.
1: Dan yang menikmati, yang boleh mengambil adalah ASN Kota Malang. Baik guru maupun ASN pegawai pemerintah daerah.
0: Baik, RR-nya ASN loh Pak?
1: Ya.
0: Boleh nggak ini kira-kira nih Pak Tri?
1: Ikut pusat apa Kota Malang?
0: Pusat sih.
1: Pusat kan. Banyak yang berminat.
0: Ya, baik. Nah, ngomongin minat masyarakat ini Pak Tri, belakangan kan milenial begitu ya, lebih memilih untuk ngontrak, ngekos, bahkan sharing living area begitu Pak, bersama satu keluarga dalam satu tempat begitu, dinilai itu adalah sebuah apa, jalan atau solusi di tengah harga hunian yang terus naik. Bagaimana minat masyarakat sebetulnya hari ini Pak Tri terhadap hunian bersubsidi ini Pak?
1: Sebenarnya begini, saya menghimbau aja kepada khususnya para pasangan muda ya, pasangan muda, terutama yang juga yang masih mau menikah dan sebagainya. Utamakan memiliki rumah, jangan memiliki barang yang terlalu konsumtif. Karena apa? Investasi yang paling aman adalah tanah bangunan. Nilainya makin meningkat tanah. Kita tidak bisa melihat pasar, melihat tagihan PBB tiap tahun naik, Pak.
0: Okay,
1: tetapi ya, kalau beli sepeda motor,
0: betul,
1: masih pingin sepeda motor lagi, yang mending alihkan untuk beli rumah. Daripada kontrak, pemerintah memberikan subsidi bunganya 5% flat. Kalau komersial, di atas 10%. 8-10% lah.
0: Baik.
1: Dan itu angsurannya flat ya. Misalkan di bulan pertama angsurannya 1 juta sampai tenor, masa tenor kreditnya 15 tahun, ya tetap 1 juta angsurannya. Padahal gaji mereka udah naik berkali-kali.
0: Betul.
1: Selama 15 tahun.
0: Betul. Itu. Betul, itu yang patut kemudian kita perhatikan ya Pak ya. Jadi pertimbangan ini para masyarakat yang hendak berumah tangga begitu ya Pak, memikirkan masa depannya. Daripada kontrak terus, daripada belanja yang konsumtif, mending dipikirkan untuk punya aset, yaitu punya rumah aset, ya Pak Tri ya. Baik, Pak Tri, kalau masyarakat ini atau masyarakat yang ingin punya rumah subsidi, sebetulnya ada persyaratan khusus sebetulnya atau tidak sih Pak?
1: Ada, memang di dalam persyaratan adalah rumah pertama ya, dia belum punya rumah, itu persyaratan khusus. Terus ada ketentuan gajinya berapa? 8 jutaan ya, 8 jutaan ya.
0: Rumah pertama, gaji kurang lebih maksimal 8 juta rupiah. Selain itu kira-kira apa lagi, Pak?
1: Itu yang paling utama ya.
0: Dua hal ini ya.
1: Ya. Terus kalau masalah kebijakan, masalah dia ada pinjaman, kalau masih call 1-2 masih okay lah. Ya, sudah ada kebijakan itu.
0: Okay. Terkait pemanfaatan rumahnya, Pak Tri?
1: Setelah realisasi ya memang harus segera dihuni. Harus dihuni. Jangan dibiarkan begitu. Karena nanti kalau ketahuan ada sanksi ya.
0: Okay.
1: Ada sanksi kalau ketahuan.
0: Baik, kalau tidak dihuni dalam beberapa,
1: dianggap mereka tidak butuh rumah malah.
0: Baik, siap. Kabarnya juga tidak diperkenankan untuk misalnya direnovasi dalam beberapa jangka tahun tertentu, begitu ya Pak ya?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun ya. Pasnya 5 tahun diperkenankan untuk melakukan renovasi ya Pak Tri ya. Itulah yang bisa kita ketahui dan mungkin dipertimbangkan ini pendengar. Nah terkait dengan hal ini pendengar, kita masih bincang-bincang hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, bersama beliau Dr. Andes Haji Muhammad Tri Widianto MSI, Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Real Estate Indonesia. Kita masih berbincang akses rumah layak untuk menjaga tunas bangsa dan kedaulatan negara. Saya undang Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami. Silahkan kirimkan WhatsApp di 08155560915 ya. Sekali lagi ada pertanyaan terkait dengan hal ini pendengar, silakan, saya tunggu di 081-555-600-915. Kita berbincang bersama beliau Dr. Andes Haji Muhammad Tri Widianto MSI, Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Real Estate Indonesia, sekaligus Dirut Harisma Karangploso, PT Tinggal Anggun Pratita, dan juga PT Buru Bamana Prakarsa, terkait akses rumah layak untuk menjaga tunas bangsa dan kedaulatan negara. Ditunggu ya hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Silakan WA-nya di 081-555-600-915. Pak Tri, kita sambung perbincangannya setelah satu iklan berikut ini Bapak, serta kita tunggu juga pendengar yang ingin bergabung untuk topik kita pada sore hari ini. Siapa tahu nih pendengar ada yang penasaran begitu terkait dengan penyediaan rumah bersubsidi, rumah hunian layak dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang. Dialog Indonesia Cerdas akan kami lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini.
2: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Asta Cita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia.

Pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia Cerdas hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita refleksikan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dengan tema Akses Rumah Layak untuk Menjaga Tunas Bangsa dan Kedaulatan Negara. Masih bersama beliau, Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Real Estate Indonesia, Dr. Andes Haji Muhammad Triwedianto MSI, yang masih siap berbagi informasi untuk kita pendengar. Pendengar, tahukah Anda bahwa program 3 juta rumah ini menjadi bagian ya dari astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam misi pembangunan infrastruktur sosial dan pemerataan kesejahteraan. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Didi Khoirul, program ini tidak hanya menyasar pada aspek fisik berupa rumah, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menggerakkan ekonomi nasional, pendengar. Ia juga menambahkan bahwa backlog kepemilikan rumah di Indonesia itu masih tinggi, tercatat sekitar 9 juta backlog untuk masyarakat yang tidak memiliki rumah sendiri, dan backlog sekitar 26 juta yang memiliki rumah tetapi tidak layak huni. Jadi total 26,9 juta backlog ini yang diselesaikan melalui program 3 juta rumah tersebut, pendengar. Program ini juga mencakup berbagai bentuk intervensi seperti pembangunan rumah baru, renovasi rumah tidak layak huni, dan penyediaan hunian di kawasan perkotaan, pedesaan, hingga pesisir, pendengar. Dalam rangka memastikan kualitasnya dan menyesuaikan dengan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah membagi program ini ke dalam beberapa skema, misalnya untuk rumah susun dan rumah khusus ada yang langsung dibangun melalui dana APBN dan juga APBD. Selain itu ada rumah yang dibangun oleh developer namun mendapatkan beragam fasilitas dari pemerintah seperti FLPP untuk rumah subsidi, kemudian rumah yang dibangun dengan membebaskan BPHTB, dan pembangunan rumah yang diberikan fasilitas PPN 0%. Oleh karena itu, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita masih berbincang seputar akses rumah layak untuk menjaga tunas bangsa dan kedaulatan negara bersama beliau, Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Real Estate Indonesia, Dr. Andes Haji Muhammad Triwedianto MSI. Saya undang Anda pendengar untuk berbincang langsung bersama beliau ya di 081555600915. WA-nya ditunggu hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pak Tri, sudah beberapa komentar pendengar kita dapati lewat WA Bapak, izin saya bacakan satu-satu dan mohon tanggapan ya atas apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Selamat sore, saya Rina di Kepanjen, Pak Tri. Sekarang harga rumah itu makin tinggi, sementara gaji kami ini biasa saja. Kira-kira bagaimana Pak solusi supaya keluarga muda ini tetap punya kesempatan memiliki rumah layak tanpa harus terbebani cicilan yang terlalu lama? Nah Pak Tri, kira-kira punya trik tidak terkait dengan hal ini Pak?
1: Seperti tadi yang saya katakan, khusus untuk pasangan muda dan sebagainya, memang alihkan, ya kalau memang sudah punya sepeda motor dan sebagainya, alihkan untuk investasi rumah. Karena rumah itu merupakan tempat perencanaan sehat, Pak. Yang dulu kalau zamannya PKK itu simbolnya kan rumah sama awan itu, betul. Ya. Itu merupakan perencanaan sehat. Dan itu juga merupakan suatu investasi yang nanti diturunkan lah ya kepada keluarganya, anak dan sebagainya. Jadi kalau saya rasa bisa konsultasi dengan bank-bank penyelenggara yang memberikan KPR, kan banyak bank sekarang, bukan hanya satu bank tapi sudah banyak bank yang menyalurkan fasilitas likuiditas pembelian perumahan, kredit perumahan bagi masyarakat kecil. Masalah gaji, tinggal kalau gajinya kecil mungkin ngambilnya masih muda, mungkin ngambil tenornya yang cukup panjang 20 tahun dan sebagainya, sehingga angsurannya 1 juta dan sebagainya.
0: Dan flat ya, 5% ya Pak ya, flat. Tergantung tenor yang tidak dibayarkan.
1: Sampai 20 tahun ya, segitu.
0: Baik, ya mungkin hal tersebut boleh dipertimbangkan Bu Rina di Kepanjen ya. Kalau Anda tidak mewujudkan rumah impian Anda, utamanya yang mau beli rumah subsidi ya Pak Tri ya. Kemudian ada Dimas ini Pak, pendengar kita di Singosari. Banyak perumahan subsidi itu lokasinya jauh dari pusat kerja dan transportasi umum. Bagaimana REI melihat masalah ini supaya rumah layak itu juga didukung akses yang nyaman? Nah, monggo Pak.
1: Memang ini dilematis bagi teman-teman pengembang ya, karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk membangun rumah subsidi di perkotaan. Karena apa yang tadi saya katakan, harganya cuma 166 juta untuk Jawa Timur ya, 166 juta. Sedangkan saat ini kita sama-sama tahu harga material naik. Ya, ongkos tukangnya juga naik. Tetapi harga jualnya masih tetap 166, sehingga kita juga berharap kepada, karena memang kondisi pasar yang menuntut kita untuk melakukan itu melakukan evaluasi terhadap pembangunan rumah subsidi ini supaya masih bisa tetap survive untuk membangun rumah subsidi.
0: Ya, baik. Setuhan pemerintah ya, Pak, political will-nya tadi ya diharapkan oleh para pengembang sehingga tadi fasilitas apapun yang diminta masyarakat itu bisa kita penuhi ya, Pak Tri. Kemudian ada Bu Santi nih, Pak, warga Pakisaji. Jadi isi pesannya adalah, menurut saya rumah layak itu bukan cuma bangunannya yang bagus dan juga harganya murah, tapi lingkungannya aman, sehat untuk tumbuh kembang anak-anak. Apakah sekarang pengembang juga mulai memikirkan ruang bermain dan juga ruang terbuka hijau untuk anak khususnya di rumah yang bersubsidi? Nah, monggo, Pak Tri.
1: Ini di dalam proses penerbitan serpen sudah jelas ya, kalau luasannya sekian hektar mungkin persentasenya 70-30, ada yang 60-40, 40 ataupun 30 fasilitas itu sebenarnya pengembang hanya menyiapkan lahannya, tidak harus dengan bangunannya, tetapi membuat satu lokasi area yang nantinya bisa digunakan untuk balai RW misalkan dan sebagainya. Karena kalau rumah murah kita lengkapi dengan sarana prasarana seperti rumah komersial, mungkin pengembangnya sudah enggan untuk membangun. Bagaimanapun juga itu akan menambah kos, biaya. Mending yang rumah untuk subsidi ya kita siapkan lahannya aja, mungkin ya minimal tempat bermain. Kalau masalah balai RW dan sebagainya, ya mungkin kita siapkan lahannya saja.
0: Disiapkan lahannya, nanti kesepakatan penghuni ya, Pak, ya. Bagaimana mewujudkan tadi misalnya ruang terbuka hijau atau fasilitas umum yang lain begitu ya, Pak Tri ya.
1: Karena begini, kalau sudah disiapkan di dalam set plan-nya itu hanya menyiapkan area, pada saat serah terima fasum kepada pemerintah daerah kan kita wajib.
0: Betul.
1: Itu amanat.
0: Ya.
1: Begitu keluar set plan, fasum harus diserahkan kepada Pemda. Setelah proyek itu menyelesaikan pembangunannya. Tujuannya apa? Untuk kontinuitas pembangunan tentang sarana prasarana.
0: Baik. Jadi segala fasilitas umum yang ada di perumahan kita itu diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah ya, Pak.
1: Kawasan komersial. Tadi saya katakan kalau komersial berapapun kos produknya ya sudah saya naikkan harganya. Saya bangun balai RW ya saya masukkan di harga. Kalau rumah subsidi ya berat. Karena apa ya? Harganya udah dipatok 166. Makanya saya katakan diperlukan semacam political will daripada pemerintah.
0: Tapi biasanya rekan-rekan pengembang memang melakukan hal itu ya, Pak, menyediakan lahan. Diberikan kepada misalnya para penghuni, enggak dibuat apa terserah mereka begitu ya, Pak, kesepakatannya.
1: Itu perlu dijelaskan kepada user. Jadi saya berharap kepada para pengembang ya, anggota RAI khususnya, itu untuk bisa memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada end user.
0: Baik, kemudian ada Pak Hendra di kawasan Dau Kota Malang ini, Pak. Kawasan Dau Kabupaten Malang. Bagaimana RI melihat tantangan penyediaan rumah yang layak di tengah harga yang harga tanah yang terus naik setiap tahunnya?
1: Ya, tantangannya cukup berat ya bagi anggota RI, ya khususnya bagi pengembang yang membangun rumah subsidi ya. Saya rasa ini sudah hekang dari pertengahan kota ya, di tengah-tengah kota, tapi semua lari di pinggiran, di mana mereka juga akan mencari lahan yang sesuai dengan anggaran-anggaran untuk rumah subsidi.
0: Itu aja. Baik, salah satunya tadi kebijakan yang bisa diambil adalah memanfaatkan aset daerah ya.
1: Khususnya ASN, karena apa? Backlog yang tadi sudah disampaikan tuh di dalamnya ada backlognya ASN.
0: Baik, ternyata itu dia tadi, ASN kita juga masih banyak yang belum punya
1: hunian
0: ya, Pak. Baik, siap. Kemudian saya baca satu WA terakhir ini, Pak, ada Mas Andika di kawasan Klojen, Kota Malang. Saya apresiasi sekarang rumah subsidi itu desainnya bagus-bagus, jadi nyaman untuk para penghuni untuk menempati rumahnya. Saya lihat juga demikian ya, Pak Tri, bersaing ya, desainnya bersaing dengan rumah komersial ya, Pak Tri ya. Gimana ini, Pak, mendesain dengan apa ya, pertimbangan estetika yang baik, tapi harganya tetap terjangkau ini, Pak Tri?
1: Saya rasa dari masing-masing pengembang sudah mempunyai arsitek ya, dan juga mereka juga melihat pasar apa sih yang diminati oleh para user ya. Tentunya para calon-calon pembeli ingin rumah yang simple-simple sekarang, yang perawatannya tidak terlalu rumit ya. Mungkin kalau rumah murah dibuat model klasik, saya rasa nggak masuk ya. Mungkin yang simple-simple ya, minimalis ya,
0: yang supaya fungsional ya, Pak.
1: Banyak kos ya.
0: Betul, siap. Pak Tri, terakhir sebagai closing statement perbincangan kita ini, Pak, terkait dengan akses

0: rumah layak untuk menjaga tunas bangsa dan kedaulatan negara. Dari sisi pengembang, sekali lagi apa yang diharapkan kepada para pemerintah ini Pak, pemangku kebijakan, agar pengembang tidak banyak yang ragu, punya semangat terus untuk memberikan, memfasilitasi, merealisasikan hunian yang layak, terjangkau untuk masyarakat Indonesia, Pak Tri.
1: Ya, sebagai closing statement, saya berharap kepada pemerintah daerah ya untuk bisa menyikapi program pemerintah yaitu terkait 3 juta rumah, untuk bisa memberikan political will kepada para pengembang. Sebenarnya yang dibantu itu bukan pengembang, Pak, tetapi para penghuninya. Para penghuninya. Kalau pengembang ya sudah menikmati itu. Ya.
0: Yeah.
1: Terutama masalah perizinan. Ya, mungkin bisa percepatan dan sebagainya. Berikutnya masalah lahan-lahan yang sekarang ini banyak anggota lahannya terkena LSD. Mohon itu segera disikapi ya. Dan saya berharap kepada pemerintah pusat, di mana apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perumahan, Bapak Marwar Sirait, yaitu tentang adanya SKB 2 Menteri ya, untuk bisa segera direalisasikan supaya pengembang bisa segera membangun, karena sampai saat ini wait and see. Mereka hanya melihat dan menunggu kapan kebijakan itu turun.
0: Okay.
1: Karena semuanya itu tidak bisa. Seperti apa yang saya lakukan di perumahan ASN, rumah sudah jadi, pada saat mau split, mau menerbitkan pengajuan sertifikat, ternyata itu LSD.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun saat ini sudah kami proses. Jadi sekali lagi, saya berharap pemerintah dalam menyikapi 3 juta rumah itu, berikan political will kepada para pelaku, yang sebenarnya itu yang dibantu adalah para user, yang kedua percepatan perizinan dan lain sebagainya.
0: Baik.
1: Saya rasa itu ya.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Tri sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Di Pro 1 RRI Malang. Ini harapan kita bersama karena sudah menjadi astacita Presiden ya, 3 juta rumah layak untuk warga negara Indonesia segera terrealisasi ya Pak ya, dengan segala macam political will yang mendukung dan kebijakan-kebijakan yang progresif terkait dengan hal tersebut. Insya Allah lain waktu kita sambung kembali Pak Tri, bincang-bincang bersama Pro 1 RRI Malang. Tetap semangat Bapak, salam sehat selalu untuk Pak Tri dan salam kami untuk rekan-rekan yang ada di Real Estate Indonesia ya Pak, DPP Ray. Terima kasih sekali lagi untuk beliau pendengar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Ray, Real Estate Indonesia, Dr. Andes Haji Muhammad Tri Wadianto MSI, yang sudah bersama kita dalam Dialog Indonesia Cerdas, merefleksikan Hari Kebangkitan Nasional 2026, akses rumah layak untuk menjaga tunas bangsa dan kedaulatan negara. Sekaligus saya Arga Saputra pamit undur diri ya, sesaat lagi Malang sore ini, dari pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 19 nanti, dilanjutkan oleh Diah Laras. Dan sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan berjejaring bersama RRI Korwil 10 Nusantara Jawa Timur untuk program Info Prima. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Pukul Timur. 16 waktu Indonesia
1: Barat. Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Kita ikuti Info Prima.
0: Sari berita, Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Banjir rob kembali menerjang wilayah Kabupaten Sidoarjo.

0: Kita buka kabar pertama, Kota dan Kabupaten Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Berikut laporan Ninda Alivia.
1: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar mencatat progres tertinggi di tingkat nasional. Sampai dengan pertengahan Mei 2026, sebanyak 205 titik KDKMP telah rampung dibangun dan siap mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Capaian tersebut disampaikan Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan saat meninjau KDKMP Desa Tinggal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar usai mengikuti peresmian 1061 KDKMP secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring pada Sabtu 16 Mei 2026. Letkol Infantri Firlani mengatakan dari total pembangunan yang ditargetkan saat ini sebanyak 85 titik KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar sudah siap dioperasionalkan. Adapun total pembangunan KDKMP di wilayah Blitar mencapai 269 titik dengan rincian 248 titik berada di Kabupaten Blitar dan 21 titik di Kota Blitar. Seluruh proses pembangunan diawali dari hasil musyawarah desa yang menentukan kebutuhan dan lokasi koperasi. Kemudian dilanjutkan pengerjaan secara gotong royong bersama warga. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Kota Batu, puluhan siswa-siswi SDMI Sekota Batu ramaikan final Lomba Bertutur 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
2: Final Lomba Bertutur Tingkat SDMI Sekota Batu digelar di Geraha Pancasila, Kota Batu. Kegiatan ini mengusung tema melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya. Sebanyak 50 siswa-siswi mengikuti tahapan Lomba Bertutur tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 6 peserta terbaik berhasil lolos ke babak final. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Abdul Rais, mengatakan Lomba Bertutur menjadi sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, kegiatan ini juga penting untuk mendukung pengembangan budaya nasional. Abdul Rais mengapresiasi penampilan seluruh peserta yang tampil dalam babak final. Abdul Rais menyebut para siswa mampu membawakan cerita rakyat dengan penuh percaya diri dan penghayatan.
3: Bertutur ya, terkait dengan kearifan lokal kita, ya, temanya adalah melestarikan budaya kearifan lokal untuk pengembangan budaya nasional. Itu alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Tadi terakhir itu 6 finalis dan kita lihat juga penampilannya anak-anak kita sangat bagus gitu ya. Dan mereka nanti yang menang tentu nanti akan ikut di tingkat Jawa Timur gitu ya. Nah, di dalam proses nanti sebelum mereka mengikuti Jawa Timur, kami akan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap mereka. Gitu.
2: Selain menjadi ajang kompetisi, Lomba Bertutur juga menjadi tahapan seleksi menuju tingkat yang lebih tinggi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Kota Batu pada Lomba Tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebelum berlaga di tingkat provinsi, para pemenang akan mendapatkan pembinaan lanjutan dari Disperpusip Kota Batu dan sekolah masing-masing. Pemerintah Kota Batu berharap peserta mampu meraih prestasi sekaligus ikut menjaga kelestarian cerita rakyat sebagai warisan budaya bangsa. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke kabar olahraga. Arema FC akan lakukan evaluasi total pasca tuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya.
4: Manajemen Arema FC menekan bakal menggelar evaluasi total terhadap skuad Singoedan seusai menuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Partai penutup musim ini jadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 23 Mei 2026 dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pernyataan itu disampaikan General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi. Inal sapaannya menegaskan bahwa keputusan soal kelanjutan masa kontrak pelatih asal Brasil Marco Santos baru akan ditetapkan setelah laga kontra PSIM Yogyakarta rampung dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah berjalan selama satu bulan terakhir.
5: Evaluasi dari tim selanjutnya nanti lihat di hasil akhir apa kita finish di berapa ini kan itu sih, jadi belum final.
4: Meski Arema FC kini menempati posisi ke-9 klasemen dengan koleksi 42 poin dan telah terlepas dari ancaman degradasi, manajemen enggan terlena. Dua kekalahan menyakitkan dalam derby Jatim yakni dari Persebaya Surabaya dengan skor 0-4 dan dari Persik Kediri 2-3 menjadi sorotan utama dalam agenda evaluasi tersebut. Laga kontra PSIM Yogyakarta pun kian krusial lantaran Arema FC dinilai gagal memenuhi target yang dicanangkan manajemen sepanjang musim ini.
6: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, dijaring dengan RRI Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
7: Terima kasih, Dian Laras. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Berikut laporan Ani Hasana selengkapnya.
8: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya adaptasi terhadap ekosistem digital terutama bagi generasi alfa dengan tetap mengedepankan keamanan dan produktivitas. Namun demikian Khofifah mengingatkan agar generasi alfa tetap mendapatkan pendampingan dalam menggunakan teknologi digital. Literasi digital yang aman, komprehensif, dan produktif dinilai menjadi kunci agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi secara positif.
9: Penguatan bahwa hari ini nggak bisa kita tidak melakukan adaptasi dengan digital ecosystem. Kita tidak melakukan adaptasi dengan artificial intelligence. Tetapi bahwa ingat generasi alpha ini harus mendapatkan pendampingan supaya mereka mendapatkan literasi digital yang baik, yang komprehensif, ya aman, ya produktif. Kira-kira begitu besar-besarnya.
8: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 yang diperingati pada 20 Mei 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ani Hasana melaporkan.
7: Banjirop kembali menerjang kawasan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak lumpuhkan aktivitas tambak dan nelayan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
10: Banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak yakni Desa Kalanganyar, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, dan Sukoro Tambak. Air laut pasang yang mencapai 3 hingga 4 meter meluap ke daratan dan menghambat aliran air. Genangan mulai terjadi sejak Sabtu 16 Mei kemarin sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air di kawasan pemukiman warga rata-rata mencapai 15 hingga 20 cm. Di sejumlah titik genangan bahkan mencapai setinggi lutut orang dewasa. Salah satu warga setempat, Mutmaina, membenarkan banjir rob melanda sejumlah desa pesisir dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya fenomena tersebut terjadi setiap pagi dan mulai surut pada sore hari.
11: Gimana lagi kan nggak ikut, ibaratnya gitu kan dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi, ya harus diterima.
12: Banjirnya ini setahun berapa kali, Mas Bu?
11: Ya sering kayak ini 5 kali, kayak tiap bulan itu ada. 1 bulan sekali, 1 bulan sekali gitu. Tapi setengah tahun, bulan berapa, saya berapa gitu. Itu kalau tanggal itu loh dek, tanggal 30 bulan sama 15 itu mesti. Tanggal bulan.
12: Banjir ini terdampak banget gak sih Bu untuk jenengan Bu?
10: Ia mengatakan rob mulai terjadi sejak Sabtu lalu dan diperkirakan masih berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Kondisi itu membuat aktivitas petambak dan nelayan terganggu karena akses menuju tambak maupun laut menjadi sulit dilalui. Ia menjelaskan dalam beberapa hari terakhir mulai naik sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan surut kembali sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun ketinggian air kali ini dinilai lebih tinggi dibanding hari biasanya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
7: Reporter Farin Regi mengabarkan, setelah 4 hari beroperasi, KDKMP Sukerjo dan Kebet Kabupaten Lamongan raup untung jutaan rupiah. Sembako dan tabung LPG jadi komoditas yang paling dicari. Berikut informasi selengkapnya.
13: Operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lamongan mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat di KDKMP Desa Sendangrejo yang hingga hari keempat operasionalnya berhasil menarik antusiasme masyarakat dengan omset jutaan rupiah. Dan Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infantri, Denny Curi Anggodikdo menyebut tingginya kunjungan warga menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih mendapat sambutan baik dari masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah benar-benar dibutuhkan masyarakat. Hal serupa juga terpantau di KDMP Kebet. Setelah mengecek laporan penjualan selama 4 hari, total omset koperasi mencapai 4 juta rupiah dengan komoditas tabung gas yang paling dicari.
14: Setelah kami tanyakan ke Pak Desa sama petugas koperasi, penghasilannya cukup lumayan, dalam arti sampai dengan 4 juta. Dan kemarin itu sudah mendapatkan penghasilan satu harinya 4 juta. Ini sebagai, bisa kita lihat keseriusan dari koperasi tersebut, dari masyarakat untuk belanja di koperasi kreatif ini sangat luar biasa. Dan mungkin kita sampaikan, saya sampaikan di sini bahwa salah satu contoh bahan yang cepat habis yaitu di LPG, gas tabung LPG. Ini hari keempat aja sudah habis.
13: Kemudian karyawan KDMP Senengrejo, Muhammad Iqbal, menyampaikan keberadaan KDMP sangat memudahkan warga sekitar sebab sangat terjangkau dari sisi harga dan lokasi dibanding toko retail modern.
15: Yang tepat kita melakukan penjualan di hari meningkatnya 4.95.
16: Yang banyak dicari apa?
15: Kebanyakan itu gula,
16: sembako ya,
15: minyak juga,
16: LPG ya,
15: LPG.
17: Selain juga.
16: Untuk harganya gimana?
15: Untuk harganya itu cukup terjangkau ya mas, dari toko-toko yang lain. Jadi cukup membantu masyarakat di sekitar.
13: 9 KDKMP di Kabupaten Lamongan yang sudah beroperasional sesuai tahapan sistem aplikasi dalam pengadaan barang dari PT Agrigas Nusantara, antara lain Desa Kebet, Senengrejo, Sukorejo, Ploso Wahyu, Turi, Karanglangit, Sumberjo, Pangkatrejo, dan Desa Tanjung. Farin Reki melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
18: Terima kasih, Fresti. Pendengar dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan di KPPP Jember periksa hewan kurban guna memastikan kondisi hewan kurban sehat dan terhindar dari penyakit. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
19: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan atau DKPPP Jember melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan sapi untuk memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Salah satu lokasi pemeriksaan dilakukan di HR Farm, Desa Kencong, Kecamatan Kencong. Di lokasi ini, ratusan ekor sapi berbagai jenis diperiksa satu persatu oleh petugas kesehatan hewan. Kepala Puskeswan Kencong, Dwi Astalia Zuanita mengatakan, pemeriksaan meliputi kondisi fisik ternak, mulai dari kondisi mata, mulut, kulit, hingga aktivitas dan nafsu makan sapi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban terbebas dari penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin dan vaksinasi sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit kepada ternak. Petugas juga turut mengimbau para peternak dan pedagang hewan kurban agar menjaga kebersihan kandang serta rutin memandikan ternak untuk menjaga kesehatan sapi selama masa penjualan.
20: Di peternakan kita akan periksa tentang umurnya, teman kesehatannya, terus apakah ada cacat fisik atau tidak, kemudian juga kesehatannya.
19: Sementara itu, permintaan hewan kurban jenis sapi pada Idul Adha tahun ini disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, harga sapi juga mengalami kenaikan sekitar 15%. Pengelola HR Farm, Imam Syahroni mengatakan, peningkatan permintaan terjadi dari masyarakat di wilayah Jember maupun sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur.
21: Karena permintaan baik di dalam kabupaten ataupun di luar kabupaten Jember sangat-sangat luar biasa.
19: Selain melayani kebutuhan hewan kurban di wilayah Jember, HR Farm juga mengirimkan sapi kurban ke sejumlah kota lain di Jawa Timur. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
18: Reporter Gia Debora membawa kabar Expo PBL Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember Polije sukses cetak entrepreneur muda. Berikut informasi selengkapnya.
1: Jurusan Bisnis Politeknik di Jember atau Polije sukses menggelar Expo Project Based Learning atau PBL. Kegiatan ini menjadi panggung kreativitas bagi lebih dari 400 mahasiswa dari 3 program studi. Ratusan produk inovatif dipamerkan kepada pengunjung, mulai dari rancangan sistem akuntansi hingga strategi pemasaran digital modern. Menariknya, sejumlah karya mahasiswa kini telah membantu digitalisasi UMKM lokal secara langsung. Tak sedikit pula, mahasiswa yang telah memulai usaha mandiri dari hasil pembelajaran selama perkuliahan. Ketua Jurusan Bisnis Polije Desi Putri Andini mengapresiasi semangat dan kerja keras seluruh peserta.
3: Oke, untuk karya yang dihasilkan oleh adik-adik mahasiswa semuanya digunakan oleh produk oleh UMKM yang ada dan juga di program studi MPI dan juga bisnis digital mahasiswanya sudah mulai menjadi entrepreneur sehingga semua produknya adalah hasil karya sendiri dan juga usaha mereka sendiri.
1: Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan Polije, Suratno menilai karya mahasiswa menjadi bukti kesiapan generasi muda menghadapi persaingan global.
22: Banyak inovasi-inovasi yang sudah berhasil ditunjukkan, ini mengindikasikan bahwa adik-adik memiliki pembelajaran dalam bentuk critical thinking, dalam bentuk kreativiti, kolaborasi, dan komunikasi. Tentu ini baseline yang baik.
1: Momentum Expo PBL tahun ini terasa semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan Disnatalis ketiga jurusan bisnis Polije. Kedepan, kegiatan ini diharapkan terus menjadi tradisi akademik tahunan untuk melahirkan lebih banyak entrepreneur muda digital yang kompeten di Indonesia. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
18: Ya, demikian informasi dari Jember. Kita selanjutnya menuju ke RRI Madiun bersama Miftah El Karim. Silakan, Miftah.
23: Baik, terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa, Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menjual barang rampasan negara dari perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari hasil lelang itu terkumpul 24 juta rupiah yang akan disetorkan ke negara. Informasi selengkapnya disampaikan Aris Deka berikut ini.
24: Penjualan langsung barang rampasan negara dilakukan Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut melelang sebanyak 28 handphone berbagai merek dari 15 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Madiun Muhammad Safir mengatakan, penjualan langsung barang rampasan negara ini adalah kegiatan rutin yang umumnya 3 bulan sekali. Barang tersebut berasal dari barang bukti perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Safir mengatakan ada sebanyak 28 handphone dari 15 perkara hukum yang dijual kali ini dengan hasil yang terkumpul Rp24.185.000. Untuk barang yang dijual tersebut, Safir menjelaskan sudah melalui penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL.
25: Dan hasil dari penjualan ini kami akan setorkan hari ini juga ke kas negara melalui rekening yang telah disediakan oleh pemerintah.
26: Mayoritas dari perkara apa saja, Pak?
25: Mayoritas dari perkara narkoba. Ya, mayoritas dari perkara narkoba dan ada sebagian perkara judi.
24: Menurut Safir, antusias peserta lelang kali ini cukup tinggi, sebab semua barang terjual tanpa sisa. Untuk handphone yang dijual harganya cukup beragam, mulai dari sekitar Rp500.000 sampai kurang lebih Rp3.000.000. Salah satu peserta lelang, Novel Amar, warga Jalan Puspowarno, Kelurahan Sogaten, mengatakan antusias mengikuti penjualan langsung barang rampasan negara ini. Dia mendapatkan 3 handphone berbagai merek dengan harga beli Rp2.5 juta. Novel mengatakan rencananya handphone tersebut akan dijual kembali.
27: Insya Allah istimewa barang. Yang satunya mati, perlu reparasi. Sudah dicek semua, insya Allah layar-layar semua bagus, mesin bagus. Wah, insya Allah sangat membantu dengan adanya lelang. Saya tertarik. Insya Allah mau ikut lagi. Saingannya luar biasa ya. Antusiasnya luar biasa. Antusias Maden luar biasa.
24: Novel menjelaskan baru pertama kali mengikuti lelang barang rampasan negara yang diadakan Kejari Kota Madiun. Dia pun tertarik untuk mengikuti kegiatan yang sama jika nanti berlangsung kembali. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
23: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
0: Silaturahmi antar klub di bawah ASKAP PSSI Sampang U40 berlangsung dengan penuh kegembiraan dan meriah. Berikut informasi lengkapnya.
2: Turnamen sepak bola Fun Games U40 yang digelar ASKAP PSSI di Kabupaten Sampang telah resmi memasuki babak semifinal. Meski Fun Games, kompetisi yang diikuti oleh 16 klub dari berbagai kecamatan ini menggunakan penilaian profesional yaitu sistem gugur. Sebelum tensi turnamen meninggi di empat besar, atmosfer pertandingan sudah meriah sejak awal. Turnamen dibuka dengan laga eksebisi yang mempertemukan para mantan pemain profesional legenda Persebaya All Star melawan legenda Persesa Sampang. Ketua Pelaksana Fauzan Effendi menegaskan esensi utama dari ajang U40 adalah silaturahmi dan menghidupkan atmosfer sepak bola di Sampang.
4: Sebenarnya kita mengadakan U40 itu hanya sebagai motivasi pada pemain junior. Sebetulnya ini hanya istilahnya sekedar hiburan, hanya memotivasi pemain junior.
2: Antusiasme penonton yang termasuk para pemain muda yang hadir menyaksikan laga ini sangat luar biasa, terutama pada saat mendekati semifinal. Diagendakan semifinal akan berlangsung pada hari Kamis dengan menyajikan dua laga sengit yang mempertemukan kekuatan sepak bola regional, yaitu Gama Putra vs Pantura dari Sampang. Sedangkan dari Sampang Selatan, Mitra KSK akan bertanding dengan pemenang pertandingan Rabu sore ini. Imo Fadila melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Silakan Diah.
5: Terima kasih Ririn. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
6: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
5: Penyelenggaraan operasional pemberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Surabaya hingga hari ke-29 berjalan lancar dan tertib. Dari data terakhir per 19 Mei 2026, sebanyak 40.000 lebih jamaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci atau mencapai 91% dari total rencana pemberangkatan musim haji tahun ini. Berikut laporan Ermina Jain.
8: Penyelenggaraan operasional pemberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Surabaya hingga hari ke-29 berjalan lancar dan tertib. Hingga saat ini sebanyak 40.207 jamaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci atau mencapai 91% dari total rencana pemberangkatan musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan proses operasional pemberangkatan jemaah hingga saat ini berjalan sesuai jadwal dengan dukungan seluruh unsur pelayanan embarkasi. PPIH Embarkasi Surabaya juga menyampaikan hingga saat ini terdapat 13 jamaah wafat, terdiri atas 12 jamaah wafat di Arab Saudi dan 1 jamaah wafat di Embarkasi. Selain itu, jumlah jamaah yang masih mengalami penundaan keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya tercatat sebanyak 10 orang yang terdiri atas 4 jamaah sakit, 2 pendamping, dan 4 kategori lain-lain yang masih menjalani observasi kesehatan maupun penjadwalan keberangkatan lanjutan. Ia juga terus menghimbau jamaah untuk menjaga kondisi fisik dan mengatur ritme ibadah, terutama menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina.
9: Jadi di Mekah itu memang cuacanya itu kalau kami perhatikan tahun kemarin itu paling rendah 42, bisa 43, 44, bahkan 45. Ya kita berharap jamaah tetap mengikuti perintah atau anjuran dari petugas, yakni satu, untuk kemudian tetap memakai masker meskipun dalam cuaca panas. Yang kedua, tetap mengkonsumsi air setiap waktu. Jadi jangan kemudian menunggu saat haus. Karena di sana itu cuacanya kering, sehingga penguapan di tubuh kita nggak terasa. Jadi kalau di Mekah itu antara kena terik matahari dan kemudian tidak kena terik matahari di seperti ini, itu suhunya sama, 43 derajat. Jadi terasa hangat terus. Oleh karena itu harapan kami tetap jamaah mematuhi aturan, mengikuti anjuran petugas, yang selebihnya adalah yaitu tadi minum, makan tetap harus dilaksanakan. Katakanlah enggak enak makan ya, kalau memang bisa dilakukan, dipaksakan ya agak dipaksakan sedikit. Jadi itu yang di Mekah itu menyita energi jamaah itu di situ karena faktor cuaca.
8: Hari ini PPIH Embarkasi Surabaya juga menjadwalkan kedatangan 5 kloter ke asrama haji dengan total 1.900 jamaah dan petugas yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Ermina melaporkan.
5: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berangkatkan jemaah haji kloter 112 yang merupakan kloter terakhir dari kawasan Simpang 5 Gumul. Berikut informasi selengkapnya.
10: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri kembali memberangkatkan jemaah haji kloter 112 pada hari ini setelah sebelumnya sukses memberangkatkan jemaah haji kloter 109, 110, dan 111 pada hari kemarin. Pemberangkatan berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat, serta ratusan keluarga tampak memadati lokasi keberangkatan untuk mengantar para tamu Allah menuju Tanah Suci. Suasana haru menyelimuti para jemaah yang berpamitan sebelum memulai perjalanan ibadah haji di Mekah maupun Madinah. Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Holik Nawawi, menjelaskan sesuai jadwal jemaah haji kloter 112 masuk di asrama haji Embarkasi Surabaya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan untuk keberangkatan ke Tanah Suci akan bergabung dengan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri.
11: Dari jumlah 109, 110, dan 111-12 ini seluruh jemaah haji Kab Kediri ada 1.213 jemaah yang tergabung dalam 4 kloter. Kita berharap mudah-mudahan perjalanan jamaah haji bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Kloter 112 jumlahnya 148 yang nanti tergabung dengan beberapa kabupaten yang lain.
10: Sementara Jarawan, salah satu jemaah haji asal Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, mengatakan sebelum berangkat ke Tanah Suci telah melakukan persiapan fisik dan mental. Selain itu, dirinya juga membawa bingkisan yang diberikan oleh Bupati Kediri, Hanin Dito Himawan Pramana, yang berupa makanan khas Kediri seperti sambal pecel dan sambal tumpang instan.
12: Ya, alhamdulillah ini untuk persiapan yang jelas nomor satu fisik, Pak. Yang jelas. Kedua, untuk perlengkapan yang nanti dibutuhkan di sana.
13: Kalau rokok pasti, karena kita ahli kisap. Rokok pasti berkaitan dengan mandi. Ini alhamdulillah sudah siap semua. Terus ada snack yang dikasih dari Pak Bupati.
10: Jarwan mengungkapkan dirinya bersama istri mendaftar haji pada tahun 2012 dan akhirnya di tahun 2026 dapat berangkat setelah menunggu selama 14 tahun. Ia memohon doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kediri agar pelaksanaan haji tahun 2026 berjalan dengan lancar sampai kembali pulang ke tanah air dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Dengan diberangkatkannya kloter 112, maka rangkaian pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kediri tahun ini berjalan sesuai jadwal. Pemkab Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya memastikan seluruh proses pelayanan jemaah haji berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kepulangan jemaah nanti. Heri Susanto melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Dalam Malang Sore ini saya Diah Laras akan temani Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi untuk Anda sore hari ini yang lagi di jalan atau yang udah sampai rumah begitu ya. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6303HU atas nama Romli. Alamatnya di Perum Gria Permata Alam Blok IE8 di Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang. Hilang di perjalanan dari Tunjung Tirto, Singosari sampai dengan Karangploso. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudara Romli. Anda bisa hubungi di 0858 9147 6415 atau juga bisa ke RRI Malang, hubungi kami di 081 34 6074. Kemudian juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5616EGB atas nama Albadia Najwa Salsabila. Alamatnya di Dusun Iwen RT 14 RW 3, Kelurahan Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudari Albadia Najwa. Anda bisa hubungi di nomor 0852-3410-9470 atau juga bisa hubungi kami ke RRI Malang. Silakan hubungi kami di 081 34 6074.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: SMS masih bingung miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo nanti berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok ayo mahal. Wes angkutan ayo wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini kuen cili. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, kayak gitu. Jangan kon gak solutif awamu ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6339,6 km. Sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.
2: Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Pedang Al-Ayubi atau pedang Damaskus adalah pedang tertajam di dunia yang mengalahkan pedang-pedang lainnya. Pemilik pedang ini adalah pejuang Muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayubi atau Saladin atau Salah ad-Din yang berasal dari daerah Tikrit. Pedang Salahuddin Al-Ayubi diakui paling tajam di dunia oleh pakar metalurgi. Ketajamannya mampu menembus baju zirah krusader, memotong dua pedang lawan, membelah perisai dan batu tanpa mengalami kerusakan pada mata pedangnya. Kehebatan pedang buatan Damsyik yang terkenal dengan panggilan pedang Persia ini telah mengatasi kehebatan pedang katana dari Jepang dan pedang Excalibur milik Raja Arthur. Pedang ini dibuat dari besi Damarkus dengan teknik rahasia yang dijuluki CNT atau Carbo Nanotubes yang menjadikan pedang ini amat tajam dan lentur. Seni pembuatan pedang yang terahasia ini amat dikagumi oleh ilmuwan barat dan kajian metalurgi modern sampai sekarang. CNT merupakan satu rantaian atom karbon yang terikat di antara satu dengan lainnya secara heksagonal, terbentuk silinder yang memiliki diameter sekecil 1,2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang hingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bagian ujung, seolah-olah sebatang pipa menutup kedua ujungnya. Teknik pembuatan pedang ini begitu rahasia, sehingga hanya beberapa keluarga tukang besi di Damsyik saja yang menguasainya. Akhirnya pada kurun abad ke-18, teknologi pembuatan pedang ini telah pupus. Yang tertinggal hanyalah pedang, tombak, dan pisau yang kini tersebar di berbagai museum di seluruh dunia. Inilah sejarah singkat pedang Damaskus, pedang tertajam pejuang Muslim Salahuddin Al-Ayyubi.

0: Ibringer, Anda masih bersama kami. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda pendengar di wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi untuk Anda sore hari ini, pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3296 ICN atas nama Riatin, alamatnya di Jalan Tumapel Gang 1 nomor 25 RT2 RW7 Kelurahan Pagetan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Hilangnya di sekitaran Singosari. Bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudari Riatin. Anda bisa hubungi di 0857-3169-0064 atau juga bisa ke RRI Malang, Anda bisa hubungi kami di 081-34-674.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Yang di Probolinggo, Anda bisa mendengarkan kami di 88,3 FM atau juga Anda bisa dengarkan Radio Republik Indonesia di mana saja, kapan saja melalui audio streaming kami. Anda bisa akses melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store ataupun Play Store di smartphone Anda. Pendengar, di Kota Batu sendiri ya, untuk menyusutnya area hijau karena laju pembangunan yang besar, ini tengah menjadi perhatian dari Pemkot Batu. Nah, untuk menyikapi ancaman ini, eksekutif menggandeng DPRD untuk secara tegas membentengi kawasan agraris dari melalui penggodokan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, pendengar. Jadi langkah ini diambil untuk melarang keras ya, sebagai untuk segala bentuk konversi atau alih fungsi lahan pertanian produktif secara liar. Pemerintah daerah juga tidak ingin identitas Kota Batu ini sebagai salah satu lumbung pangan dan daerah agraris di Jawa Timur perlahan luntur karena maraknya alih fungsi lahan yang tidak terkendali begitu. Nah, dari PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto juga menegaskan untuk penerapan regulasi baru ini nantinya tidak hanya fokus pada penegakan aturan hukum dan juga sanksi yang tegas di lapangan, tapi juga sudah menyiapkan skema timbal balik berupa pemberian berbagai insentif daerah, pendengar, yang menguntungkan. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan kesejahteraan para petani lokal. Jadi untuk mematangkan program perlindungan ini, Pemkot Batu saat ini sedang memacu pemutakhiran data kepemilikan lahan tani secara detail ya. Ada sistem by name by address gitu. Nah, validasi datanya ini berbasis spasial yang sinkron dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Jadi ini menjadi kunci utama supaya program intervensi perlindungan lahan dan pemerintah ini bisa tepat sasaran. Nah, bagi para pemilik lahan produktif yang areanya itu masuk dalam zona hijau pelindungan LP2B, maka pemerintah daerah menjanjikan stimulus ekonomi berupa opsi pemotongan atau keringanan pembayaran PBB setiap tahunnya begitu ya. Nah, harapannya dengan diambilnya langkah ini bisa meredam minat masyarakat untuk jual aset tanah mereka kepada pihak pengembang atau investor eksternal. Nah, kemudian juga untuk para petani ya, dipastikan terutama yang mempertahankan lahan hijaunya ini bisa mendapatkan kompensasi yang layak, salah satunya melalui formulasi insentif fiskal yaitu keringanan beban pajak daerah. Nah, selain relaksasi pajak, para petani yang komitmen untuk jaga status lahan pangannya juga akan diprioritaskan untuk menerima bantuan sarana dan prasarana pertanian secara berkala begitu ya. Nah, untuk jadi ini mulai dari ini ya, sarana prasarananya yang didapat mulai dari kemudahan akses bantuan benih unggul, ketersediaan pupuk bersubsidi yang stabil, dan juga modernisasi alat mesin pertanian dari Dinas Pertanian. Jadi dari regulasi yang sedang digodok bersama Pansus DPRD Kota Batu ini, harapannya Raperda LP2B ini bisa segera disahkan jadi peraturan daerah. Kemudian regulasi ini juga harapannya bisa menjadi benteng pertahanan terakhir yang kuat ya untuk menjaga keseimbangan ekologi. Kemudian juga bisa untuk ketahanan pangan daerah dan juga memacu pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Nah, jadi memang usaha ini untuk penertiban dokumen dan juga penetapan zona hijau ini jadi indikator penting dalam menciptakan kepastian usaha tani di masa depan. Jadi petaninya itu masih bisa berproduksi dengan rasa aman tanpa dibayang-bayangi ketakutan adanya penggusuran, pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

saat ini sudah ada di rumah, baru pulang kerja. Selamat beristirahat ditemani Pro 1 RRI Malang ya. Saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di tanggal 20 ini masih antara tengah ya. Gimana, apa kabar? Dompetnya masih aman ya? Mudah-mudahan sih ya. Gimana, udah muncul kekhawatiran karena dolar udah menyentuh di angka berapa hari ini? Apakah sudah makin turun untuk per dolar? Terakhir kemarin berapa tuh? 17.600-an ya kalau nggak salah ya. Sekarang berapa? 17.645 hari ini. Nah, banyak yang beberapa ya di sosial media ini udah pada mau menyelamatkan keuangannya gitu ya, dengan investasi, dengan beli logam mulia yang sekarang juga harganya lagi turun gitu kan. Ada juga yang pakai falas, ada juga yang simpan dalam bentuk cash gitu ya. Nah, ini macam-macam nih, tapi yang paling penting kita juga harus menyelamatkan mental kita ya, otak kita nih, supaya nggak burn out. Karena kan kita harus kerja gitu ya. Itu yang bisa menghasilkan rupiah-rupiah gitu yang kita hasilkan. Atau sekarang gajinya ada yang udah dolar gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita burn out atau stres kerja, biasanya sering dirasakan ya, terutama para budak korporat nih istilahnya, atau karyawan. Nah, ini bisa jadi pilihan mungkin ya. Kadang tuh orang ngerasa banyak mengeluh karena sebenarnya passionnya bukan di situ gitu. Tapi mau nggak mau ya udah kerja aja lah, daripada nggak ada gaji yang masuk gitu. Ada juga yang kerja itu enjoy aja karena sesuai dengan passionnya. Tapi kalau nunggu passion terus nggak datang nih peluangnya, masa ya kita mau nunggu passion baru mau kerja sih, ya nggak sih? Apapun yang selama itu halal, gak merugikan diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain, ya udah go ahead aja gitu ya. Jadi bisa nih nanti sambil jalan, sambil cari passion-passion yang mungkin bisa menghasilkan pundi-pundi lagi gitu kan ya. Jadi sambil jalan, sambil dinikmati aja apa yang ada sekarang. Kadang tuh kan kalau apalagi udah mulai-mulai deket akhir bulan gitu ya, makin dipush lagi sama atasan nih, targetnya belum tercapai, kadang tuh suka bikin burnout juga. Nah, kalau ngomongin burnout ini adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami kelelahan secara fisik dan emosional karena stres yang berkepanjangan. Nah, itu dia. Jadi kalau stres panjang karena kerjaan itu emang sering terjadi karena beban kerjanya banyak. Udah banyak, berat lagi gitu ya. Dan ketika merasa gak mampu untuk memenuhi kerjaan ini, biasanya bikin stres, bikin putus asa, kehabisan energi, dan biasanya hilang motivasi gitu ya. Aduh, kayaknya gak cocok deh kerja di sini, mending cari yang lain aja. Dimana in this economy juga banyak nih orang yang mengincar posisi Anda gitu ya, posisi kita gitu kan. Nah, di sisi lain menyadari juga kalau kerja itu kan memang menjadi salah satu aktivitas yang krusial. Walaupun capek, tapi kalau nggak kerja lebih capek lagi gitu ya. Kalau misalnya lelah bekerja, lebih lelah lagi kalau nggak kerja gitu. Jadi memang ada hal-hal yang bisa dilakukan nih supaya kita gak sampai burn out, atau pas lagi burn out ngatasinnya gimana. Ada beberapa hal yang bisa dicoba ya. Jadi jangan dipaksakan deh, takutnya ntar fisiknya jadi ngedrop gitu, jadi gak bisa maksimal lagi. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah workout. Aduh, udah capek, pusing, disuruhnya workout, disuruh olahraga gitu ya, makin capek lagi. Nah, sebenarnya kalau pas lagi olahraga itu malah justru akan membangkitkan hormon endorfin di dalam tubuh, pendengar. Jadi hormon ini tuh bisa menimbulkan perasaan happy, moodnya bisa naik lagi, dan itu bikin tubuhnya jadi lebih relax. Nah, jadi kalau workoutnya ini bisa dipilih ya, kan macam-macam tuh apa yang bisa menjadi favorit Anda. Misalnya nih, sukanya apa, zumba, sukanya berenang, atau sukanya nge-gym, atau apalagi yoga, atau padel, atau pokoknya olahraga deh gitu ya. Kalau badminton gitu kan harus cari temen ya.
padel kan juga harus kumpul sama teman-teman. Kalau misalnya pengen sendirian gitu, boleh deh insidental gitu ya, ikutan yoga, ikutan zumba gitu. Ini bisa juga menjadi salah satu cara mengatasi burnout pendengar. Aktivitas workoutnya ini sebenarnya juga gak harus keluar rumah gitu ya, gak harus di tempat olahraga gitu ya, fitness center gitu. Nah, bisa juga dilakukan di rumah seperti yoga, zumba, kardio gitu ya. Bisa juga nge-gym gitu ya, pakai apa dumbbell. Atau sebenarnya beban diri sendiri pun bisa gitu ya. Squat itu kalau enggak usah pakai beban pun ya, kalau di repetisinya agak dibanyakin tuh juga lumayan gitu kan. Jadi sebenarnya tuh workout itu sangat bisa dilakukan di rumah gitu, supaya hormon endorfinnya bisa keluar dan bikin moodnya jadi naik lagi, tubuhnya lebih rileks juga. Atau kalau misalnya workoutnya, aduh lagi gak pengen workout deh, boleh, Anda bisa pilih untuk berendam di air hangat plus aromaterapi. Nah ini dia, sebenarnya itu benar-benar emang bikin rileks ya, percaya gak percaya gitu. Kalau misalnya pulang kerja terus rasanya kayak penat banget setelah menyelesaikan pekerjaan yang melelahkan, pengennya tuh yang rileks ngapain ya gitu, boleh deh coba untuk mandi berendam dengan air hangat. Anda bisa hirup aromaterapi gitu ya. Terus air hangat ini kan soalnya bisa mengendorkan otot-otot tubuh ya, jadi kita akan bisa lebih rileks lagi. Atau kalau misalnya gak bisa berendam, di rumah gak ada bathtub gitu ya, udah di bawah shower aja pakai air hangat gitu ya. Tapi jangan sambil nangis ya, jangan sambil meratapi nasib gitu ya, jangan. Dinikmati itu air hangatnya, dirasakan ya, mindful istilahnya, dirasakan, dan itu akan bisa bikin tubuh jadi rileks. Kemudian setelah selesai misalnya pakai air hangat gitu, badan udah rileks, di kamar udah disiapin tuh pakai aromaterapi. Kesukaannya apa? Mau lavender, mau apa? Serai gitu ya, atau banyak deh macam-macam sekarang ya yang bau-bau apa ya, banyak deh pokoknya. Jadi Anda bisa pilih yang favorit gitu kan. Jadi harum-harum wewangian ini, minyak esensial ini bisa merangsang area hipotalamus otak, jadi bisa memproduksi hormon serotonin. Nah, hormon ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan dan memperbaiki mood. Nah, jadi kalau misalnya pulang kerja rasanya kayak aduh, gedek banget gitu ya, setelah capek seharian bekerja, beraktivitas, bisa memilih untuk mandi pakai air hangat. Kemudian di kamar udah disiapin pakai aromaterapi. Nah itu dia. Apalagi yang lain ya bisa dilakukan kalau misalnya pas lagi burnout. Nanti saya kasih spill beberapa lagi apa yang bisa dilakukan. Tetap bersama kami masih dalam Malang sore ini di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang sore ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang yang di Probolinggo. Selamat malam juga ya. Untuk yang di Probolinggo bisa dengarkan dari 88,3 FM atau juga bisa dari audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Bisa di-download di App Store ataupun Play Store di smartphone Anda. Masih juga tadi kita bahas tentang gimana sih kalau misalnya pas lagi burnout soal kerjaan supaya gak supaya bisa lebih relax aja gitu ya. Jadi gak kebawa emosinya dari kantor kebawa ke rumah gitu kan, energinya jadi negatif. Nah, ada hal-hal yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi adalah workout ya. Workoutnya gak harus pergi tadi ya, gak harus ke fitness center. Anda bisa lakukan di rumah seperti yoga, kemudian zumba atau kardio, aerobik, apapun itu lah yang bisa dikerjakan di rumah ya. Kemudian Anda juga bisa pilih untuk berendam air hangat plus aromaterapi. Anda bisa tambahkan aromaterapi gitu ya, setelah selesai mungkin mandi air hangat juga boleh deh, gak harus berendam. Nah, itu bisa memproduksi hormon serotonin supaya bisa memperbaiki mood dan meningkatkan mood juga gitu. Nah, selain itu, salah satu terapi fisik yang bisa dilakukan untuk melepaskan senyawa endorfin selain workout itu adalah pijat relaksasi. Jadi pijat ini bisa dinilai sebagai terapi penangkal stres dan penat katanya gitu. Jadi kalau misalnya pijat ya di tubuh, pijat relaksasi itu bisa meregangkan otot dan juga melancarkan sirkulasi darah. Nah, itulah kenapa pijat relaksasi ini bisa memberikan sensasi nyaman dan tubuh pada tubuh, jadi bisa mengatasi burnout kerja. Tapi jangan pilih ini ya, apa tuh namanya tuh, ya Allah lupa lagi mau ngomong apa nih, dia pijat apa tuh istilahnya, pijat refleksi, jangan pijat refleksi yang ada udah makin kesakitan gitu ya. Kan biasanya tuh di titik-titik yang di kaki gitu kan, yang pakai kayu, biasanya tuh ada yang pakai kayu gitu. Pendengar, pernah gak sih pijat refleksi ya, bukan relaksasi? Kalau relaksasi itu kan yang kayak diurut gitu pakai minyak, ada aroma-aromanya enak gitu kan, sebadan gitu supaya relax gitu kan. Nah, kalau refleksi itu kan yang di kaki, dicari titik-titik yang kita tuh ada keluhan-keluhan apa, pencernaan gak lancar, ntar kebaca di situ, dia tuh sakit banget kalau pas lagi, pas kita mungkin lagi pusing atau lagi apa tuh, kena banget di titiknya gitu. Dan itu kayak jadinya gak relax deh. Itu bisa dilakukan kalau pas kita lagi gak burn out kali ya gitu, kayak pengen lebih sehat lagi gitu, tuh bisa tuh. Nah, selain itu juga self journaling, ini sekarang yang lagi tren juga ya, kembali lagi. Ini sebenarnya tuh sama kayak zaman dulu nulis diary gitu ya. Jadi ini adalah kegiatan nulis tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Kalau mungkin diary dulu itu lebih ke kegiatan sehari-hari gitu ya. Kayak hari ini aku bete banget, aku sebel banget ketemu sama si A, dia gak nyapa aku padahal aku udah lihat dia gitu ya. Tapi kalau self-journaling ini lebih ke sisi emosional gitu ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Jadi journaling ini bisa jadi metode healing dengan mengekspresikan hal-hal yang sulit untuk diucapkan dan juga diungkapkan kepada orang lain. Kadang tuh kayak di otak tuh sebenarnya banyak yang pengen diomongin, tapi ketika berhadapan dengan orang tersebut gak bisa keluar, dan keluarnya justru malah kata-kata yang beda gitu ya, dan itu malah bikin salah paham. Nah, itulah yang bisa dilakukan dari journaling ini. Selain itu, kalau melakukan journaling itu bisa mengurangi kecemasan, bisa mengatur emosi juga, dan mendorong keterbukaan diri. Jadi kita bisa mengatasi burnout gitu ya. Jadi apa yang dirasakan, terlepas itu urusan kerjaan atau mungkin dari apa ya, ada biasanya tuh kayak ribut sendiri gitu di dalam otak gitu ya, itu bisa dituangkan langsung ke satu buku Anda pilih untuk journaling. Coba deh kalau misalnya belum, bisa dimulai gitu ya. Cari buku yang lucu-lucu, buku yang gambarnya untuk Anda suka. Kalau yang cowok-cowok ya gambar polos aja lah ya, warnanya apalah gitu yang disukain gitu. Itu bisa bikin motivasi juga supaya rajin nulis. Kadang kan nulis tuh juga gak semua orang suka. Kadang tuh awal-awalnya aja itu kayak apa namanya, anget-anget tai ayam gitu kan, kayak awalnya aja semangat, lama-lama udah bye gitu, udah gak tahu deh itu buku jurnal tuh udah kemana. Masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan nih tentang gimana ngatasi burnout
kerja. Tetap bersama kami. Masih dalam Malang Sore Ini, saya Diah Laras yang temani Anda.

Iya pendengar, ada beberapa hal lagi yang bisa dilakukan supaya bisa lebih rileks sepulang kerja gitu ya, supaya gak burn out. Kalau terakhir tadi saya menyarankan untuk journaling, nah kira-kira ada apa lagi sih yang bisa dilakukan? Yaitu adalah deep talk. Sama siapa? Sama bestie ya. Jadi ketika ngerasa burn out karena kerjaan yang pressure-nya tinggi, bikin capek, nah Anda bisa cerita hal ini dengan seseorang yang Anda percaya dan bisa bikin Anda nyaman, misalnya bestie gitu ya, atau sahabat gitu ya, atau mungkin pasangan itu juga bisa. Nah, bicara secara mendalam atau deep talk itu tadi ternyata bermanfaat untuk membuat perasaan itu jadi lega, dan kita jadi punya perspektif lain dari orang lain yang kita ajak ngobrol itu gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kadang, terutama mungkin perempuan juga ya, kebutuhan untuk ngomongnya itu tuh sehari tuh banyak gitu. Jadi kadang perempuan tuh kalau udah cerita deep talk itu kadang sometimes gak butuh solusi, tapi yang penting tuh kata-katanya ini ya, jatah kata-kata di hari itu harus sudah keluar, setelahnya itu udah lega, udah beres. Tapi kalau memang butuh solusi, boleh baru kasih gitu ya. Nah, sama mungkin gimana para yang cowok-cowok, yang laki-laki, apakah juga kadang kalau laki-laki itu ketika ngomongin udah kayak udah tahu deh solusinya apa gitu ya. Tinggal diyakinkan aja sama orang lain gitu kan. Oh, oke, solusi yang emang mau aku lakukan tuh ternyata benar juga, masuk akal juga nih gitu. Atau mungkin butuh perspektif atau insight lain dari orang lain juga enggak masalah gitu ya. Jadi ternyata ngobrol tuh juga penting ya. Kalau journaling tadi kan lebih personal gitu ya, lebih pas lagi sendiri gitu ya, untuk ngungkapin rasa. Tapi kalau misalnya pengennya itu lebih ekspresif, bisa di ngobrol bareng bestie atau pasangan itu tadi. Nah, kemudian ini nih juga yang menjadi penting. Kadang tuh solusi yang kita lakukan adalah dengan scrolling-scrolling kayak gitu ya. Tapi ternyata terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk screen time itu malah jadi salah satu faktor penyebab burnout gitu ya. Jadi pas kita lagi kerja, kita tentu kerjaannya banyak ya, menghadap komputer, laptop gitu ya. Kemudian juga kita pakai handphone juga gitu kan, untuk komunikasi seperti apa. Nah, setelah pulang kerja kita masih aja menggunakan handphone kita untuk cek pekerjaan ataupun main sosial media, scrolling-scrolling gitu ya. Nah, ternyata mengurangi screen time justru itu akan membantu kita untuk mengurangi rasa overwhelmed, burnout-nya itu. Jadi bisa lebih fokus ke me time deh. Jadi coba ya, tahan-tahan, walaupun tuh gak gampang ya. Kadang orang tuh kayak udah refleks aja ada handphone tuh kayak pengennya pegang aja, padahal kita mau ke kamar mandi gitu kan. Kemudian kayak kita lihat ada handphone kita di meja makan, ambil aja padahal kita mau ke dapur, mau masak, mau apa gitu ya. Jadi tuh coba fokus ke me time, seperti melakukan hobi dan juga istirahat yang cukup. Hobi apapun gitu ya, balik lagi gak harus keluar rumah, coba dilakukan di rumah. Mungkin bisa juga baca buku gitu ya, atau mungkin masak ya, atau mungkin apapun yang bisa dilakukan tanpa harus melibatkan screen time. Atau mungkin bisa langsung pilih untuk istirahat yang cukup itu tadi, tanpa ya, sebelum tidur kan kadang suka ya ngecek-ngecek handphone dulu sampai ketiduran gitu ya. Atau kalau enggak, handphonenya suka jatuh di kepala kita, dibuka gitu. Ini kayak curhat ya. Nah, ternyata itu kurang bagus juga, karena ternyata itu juga menjadikan kita malah makin burn out ya. Jadi boleh untuk disingkirkan agak jauh handphonenya, istirahat yang cukup supaya gak kepikiran untuk tangan ini, biar gak ambil-ambil handphone lagi gitu ya. Jadi kalau memang sudah dilakukan berbagai aktivitas healing tapi Anda masih merasa burn out, nah ini nih yang perlu untuk analisa lagi gitu ya. Mungkin memang harus meninjau kembali pekerjaan yang saat ini lagi diemban gitu istilahnya. Mungkin kalau emang udah dirasa gak kuat, burnoutnya udah terlalu lama dan terlalu parah gitu ya, mungkin kalau ada pilihan resign dari pekerjaan atau keluar, mungkin terlihat menggiurkan, tapi juga sebenarnya agak-agak takut-takut juga, karena susah juga nih sekarang untuk cari kerjaan. Tapi gak ada salahnya juga untuk dipikirkan kembali
untuk apa yang sudah dilakukan selama ini, seperti gimana sih perannya selama ini dalam pekerjaan gitu ya. Karena kalau nggak ada aku, siapa lagi yang bisa handle gitu ya. Karena memang ada di kantor tuh ada aja orang-orang tuh yang memang dia selalu menjadi bintangnya gitu ya. Maksudnya itu kayak sangat bisa diandalkan. Karena yang lainnya jadi follower aja, kita yang tim hore-hore gitu ya. Tapi ada juga yang dia selalu punya ide-ide cemerlang, terus dia juga yang bisa jadi eksekutor yang baik, terus bisa negosiasi yang bagus. Kan gak semua orang juga punya bakat itu gitu ya. Kemudian juga arti pekerjaan ini untuk hidup kita. Nah, siapa tahu ternyata pekerjaan kita emang gak cocok sama kepribadian, sama minat kita, tujuan kita sama ini, bisa jadi. Atau sebenarnya cocok aja, tapi pas lagi kerjaannya lagi, load kerjanya lagi tinggi. Nah, jadi bisa dilakukan apa ya, pertimbangan-pertimbangan lagi, baik lagi tuh bisa diskusi ya sama siapa, rekan kerja atau mungkin sama sahabat, sama orang tua juga bisa, sama pasangan gitu ya. Siapa tahu nanti ada pandangan ke depan apakah tetap mempertahankan pekerjaan ini atau juga bisa mencari alternatif lain begitu ya. Nah, ada beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan untuk Anda supaya bisa istilahnya healing-healing yang ini ya, yang budget ya. Jadi itu yang murah-murah aja untuk bisa mengatasi burnout kerja. Jadi di rumah pun masih bisa dilakukan. Sebentar lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Sekarang udah jam 18.53. Pukul 19 seperti biasa kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
0: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini

0: akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
3: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
4: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
3: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Daraen. Aen.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
7: Kalau baju, kena rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
8: Makanan apa aja tuh, bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa ini?
7: Siwang.
8: Hah?
7: Siwang?
8: Siwang. Siwang kayak gimana tuh?
7: Itu terasi sama bawang.
8: Sambal siwang, terasi.
7: Iya, terasi sama bawang.
6: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
9: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
10: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
9: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dhanil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dhanil Anjar.
12: Kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Nah makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis ini misalnya membangun dapur. Nah makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
11: Mendengar Wamen Dhanil selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
14: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
15: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
14: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegat dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
17: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
16: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai nilai. Pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
18: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
16: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara Teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab Teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
19: Pokoknya sangat senang bisa tergabung lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
20: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
19: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Misalnya trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikologi semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa kemudian bermain lagi dan mencetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
20: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
21: If you see how we come back from 2 big injuries.
22: Karena situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, kadang-kadang agak turun lagi. Dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim cetak gol perlahan-lahan sudah muncul, dan lebih kompliman buat itu.
20: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kesempatan untuk rilis lagu Happy.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan kini kita masuk dalam segmen Mimbar Hindu yang sesaat lagi kami akan tersambung bersama dengan Bapak I. Dewa Nyoman Supariasa MPS, di mana untuk hari ini akan membahas satu tema yaitu arti dan fungsi uang sebagai sarana upakara. Dan malam hari ini sudah tersambung bersama kami Bapak I. Dewa Nyoman Supariasa MPS. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik. Marisa ya. Dengan Laras Bapak malam hari ini.
1: Oh, dengan Mbak Laras. Selamat malam Laras ya.
0: Selamat malam Bapak. Hari ini akan membahas satu tema arti dan fungsi uang sebagai sarana upakara. Betul nggih?
1: Ya betul Mbak Laras.
0: Baik, silakan untuk disampaikan materi malam hari ini, Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak Laras yang selalu menemani saya. Om Swastiastu. Angayu bagia pada malam hari ini, saya I. Dewa Nyoman Supariasa mewakili PHDI Kota Malang hadir kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan tema arti dan fungsi uang sebagai sarana upakara. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dalam era global dan kesejagatan sekarang ini, uang itu memang sangat dibutuhkan. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang, jasa, serta kadang-kadang dipergunakan juga untuk melunasi hutang. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan beberapa nilai-nilai. Uang memiliki peran penting dalam perekonomian modern, memungkinkan pertukaran yang lebih efisien daripada barter. Barang-barang yang selama ini yang secara tradisional dulu digunakan secara barter untuk saling tukar benda dan jasa. Nah, bagaimana arti dan fungsi uang dari sudut pandang agama Hindu? Dalam kenyataannya, uang kita bisa lihat dalam tiga kategori gitu ya. Ada uang kertas yang selama ini kita sering kita gunakan untuk membeli barang-barang maupun jasa. Ada juga uang berbentuk koin yang berwarna putih gitu ya. Sering juga kita gunakan, tapi uang koin ini biasanya nilainya nilai rupiahnya relatif kecil. Dan ada juga uang kepeng, kalau di Bali namanya pisbolong, karena bentuknya lingkaran di tengahnya ada lubang, ya. Nah itu pisbolong, ya. Kalau di Bali disebut uang kepeng. Nah di dalam sarana upakara yadnya misalnya, ketiga jenis uang ini sering digunakan. Ya, namun kalau di Bali dalam upacara-upacara sering menggunakan uang kepeng atau pisbolong ini sendiri. Nah, uang kepeng memiliki makna apa? Dia memiliki makna religius karena berkaitan dengan ideologi agama. Uang kepeng juga memiliki makna ekonomis dan mistis bagi masyarakat Nah sekarang kebutuhan terhadap uang kepeng ini sangat banyak, sehingga menimbulkan ada upaya untuk mereproduksi dan inovasi untuk melestarikan uang kepeng ini. Kalau saya ingat pada waktu kecil saya dulu, itu uang kepeng ini sangat mempunyai nilai. Ada uang kepeng yang asli, yang warna kekuning-kuningan, dan zaman sekarang karena itu direproduksi, banyak sekali uang kepeng yang kadang-kadang istilahnya ya tiruan buatan. Tapi karena tidak ada, aslinya jarang atau susah didapat, dan itu pun mahal, makanya sering menggunakan uang kepeng yang buatan yang terbaru, ya dari perunggu dan lain sebagainya. Nah kalau mau, uang kepeng yang digunakan untuk yadnya, baik itu dewa yadnya, pitra yadnya, resi yadnya, buto yadnya, dan lain sebagainya, itu sebaiknya menggunakan uang kepeng yang asli, ya. Nah, uang kepeng khususnya yang di Bali, yang dengan lapis bolong tadi, itu adalah koin kuno yang berlubang di tengahnya. Itu berasal dari Tiongkok, yang kini berfungsi sebagai sarana upacara bagi umat Hindu. Dan juga di samping sarana umat Hindu, juga sebagai benda-benda seni, ya. Nah, uang kepeng itu bisa dibedakan berdasarkan tulisannya atau aksaranya, motif gambarnya, dan asal-usulnya yang mencerminkan doa dan makna magis tertentu. Jadi uang kepeng itu dari tulisannya, motifnya, asal-usulnya, itu mencerminkan doa dan magis tertentu. Kalau kami di Bali itu, uang kepeng itu ada macam-macam motif. Ada gambar Bima, Arjuna, Krishna, dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan itu mempunyai makna magis tertentu kalau di umat Hindu. Ya. Jadi kalau uang kepeng itu di Bali bolong, kalau di Jawa itu picis atau gobong. Adalah koin logam kuno yang berbentuk bundar dengan lubang di bagian tengah yang berasal dari Kekaisaran Tiongkok tadi. Kapan diperkenalkan? Nah, diperkenalkan sejak zaman dinasti Tang dan pada zaman Majapahit. Koin ini kini beralih fungsi sebagai benda sakral. Untuk apa? Untuk upacara keagamaan, khususnya agama umat Hindu. Barang seni maupun bentuk koleksi-koleksi seni lainnya. Nah, Bapak Ibu, umat sedharma, dimanapun berada. Menurut Hindu, khususnya yang ada di Bali, fungsi uang tepis bolong itu bukan hanya sekedar alat tukar. Uang memiliki kedudukan yang sangat amat sakral sebagai sarana spiritual keagamaan. Ada juga berfungsi sebagai simbol kosmologis, manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai media untuk berbuat kebajikan. Selalu menggunakan uang, ya. Nah, bagaimana arti dan fungsi uang dalam perspektif Hindu itu? Nah, mari kita bahas. Nah, ini inti pertemuan malam hari ini. Apa arti dan fungsi daripada uang itu sendiri? Cuma sedikit, Hindu yang berbahagia. Yang pertama, sebagai sarana upakara atau ritual keagamaan, digunakan sebagai pelengkap sesaji atau sarana Sauna apa? Sarana persembahan. Misalnya pada wangen atau pada candang sari. Apa fungsi wang itu? Untuk menghubungkan diri dengan Tuhan atau dengan para dewa. Jadi fungsi yang pertama sebagai sarana upakara. Nah, fungsi yang kedua sebagai simbol kosmologis. Kosmologis kalau di Bali mendirikan tempat-tempat suci, kosmologis itu sama dengan pancadatu. Nah, uang kepeng tradisional Bali ini disimbolkan sebagai pancadatu, yaitu lima unsur yang terdiri dari emas, perak, tembaga, besi, dan kuningan yang melambangkan atau mempresentasikan keseimbangan alam dan lima arah mata angin. Nah, ini sebagai simbol kosmologis. Ya. Nah, yang ketiga, sebagai sarana beramal. Beramal salah satunya untuk berdana punya. Kita selalu menggunakan uang. Entah uang kertas, uang koin, maupun uang kepeng atau pisau bolong tadi. Ya. Uang ini digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan suci dan tulus ikhlas, seperti bersedekah kepada para sulinggih dan atau untuk membangun tempat-tempat ibadah. Jadi sebagai sarana beramal, berdana punya, kita menggunakan uang juga bisa. Nah, fungsi yang keempat, sebagai media keseimbangan karma. Uang berfungsi mengantarkan kebahagiaan apabila didapat dan digunakan sesuai dengan ajaran Dharma. Jika digunakan dengan benar, ia akan menjadi sarana menuju perbuatan baik atau subha karma. Jadi media keseimbangan karma dengan menggunakan uang. Ya. Nah, yang kelima, ada juga fungsinya itu melambangkan kemakmuran dan sebagai sarana spiritual. Kalau banyak memiliki uang, orang itu makmur. Dan sering misalnya berdana punya, bisa ke Resi Yadnya, ya Pitra Yadnya, Dewa Yadnya, dan lain sebagainya. Nah, itu melambangkan kemakmuran dengan persepsi uang. Yang keenam, kadang-kadang uang itu dijadikan juga sebagai patung rambut sadana atau persembahan. Di hari-hari tertentu, itu kita merayakan acara yang namanya rambut sedana. Uang itu sebagai persembahan. Yang ketujuh, uang itu juga berfungsi sebagai ornamen daripada pelinggih. Kalau kita melaspas biasanya itu pipis bolong dengan daun kelapa ditempel-tempelkan di beberapa pelinggih, ya, beberapa pelinggih, ya. Nah, itu sebagai ornamen seni, di samping mempunyai nilai filosofis, spiritual dan keagamaan. Di samping fungsi ornamen yang ke-8, uang itu adalah benda seni yang mempunyai nilai religius atau mempunyai nilai spiritual. Uang itu sendiri. Nah, yang ke-9, uang itu kalau kita sering melihat antara pedane, sulinggi, Banten, sana upacara itu, uang itu sebagai sesari persembahan. Misalnya sulinggi setelah muput kita memberikan sesari, pendana setelah muput ya kita berikan sesari. Kalau saya, pengalaman saya di Seko Topeng, Seko Gita Santi, PADI Kota Malang, kalau sehabis menyanyikan lagu-lagu kidung-kidung atau cari topeng, biasanya diberikan sesari. Itu berupa uang. Zaman sekarang, karena pis bolong, uang kepeng relatif terbatas, bisa menggunakan uang kertas. Ya. Nah, itu sebagai persembahan atau sesari. Ya. Yang ke-10, sebagai pelengkap Banten atau sarana upacara lainnya. Ya. Seperti kalau kita membuat kewangen, itu di dalamnya itu ada uang, uang kepeng atau koin yang sekarang itu bisa, atau uang kertas bisa juga yang sama sekarang ya. Jadi sebagai pelengkap Banten atau sesajen. Fungsi yang ke-11 yaitu mewakili konsep jinah dan arta. Ya. Sesuai dengan salah satu tujuan agama Hindu adalah mencari arta. Arta yang digunakan untuk beriatnya, berdharma. Ya. Nah, berupa apa? Berupa jinah tadi. Jinah maksudnya uang. Ya, mewakili konsep jinah dan arta. Ya. Nah, fungsi berikutnya yang nomor 12, uang kepeng contohnya. Ya. Bentuknya bundar. Itu berlubang tengahnya. Itu menggambarkan windu. Ya, menggambarkan windu. Ya, windu untuk mencapai kesempurnaan, kekosongan, nol, ya. Nol. Ya. Nah, fungsi-fungsi yang ke-12 itu yang saya mau jelaskan kepada para umat sedharma. Mudah-mudahan dengan penjelasan fungsi dan arti daripada uang itu bisa dicermati, ya, bisa dihayati, bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan yatnya. Ya. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh? Ya. Contoh-contoh penggunaan uang yang sering kita lihat di dalam pelaksanaan persembahyangan maupun sarana upacara yang lainnya. Yang pertama, kalau kita persembahyang misalnya, kita menggunakan kuangen. Ini contoh pertama. Nah, di kuangen itu ada uang. Ya, uang. Ya. Bisa uang kertas, bisa koin, bisa uang kepeng. Ya, di kuangen itu ada yang terbuat dari daun pisang, ada sirat dan macam-macam itu, ada bunga dan lain sebagainya. Salah satunya adalah uang. Dan contoh-contoh yang lain di dalam canang juga itu biasanya ada uang. Tapi peletakannya bukan di atas canang uang itu, terutama uang kertas biasanya, itu di sampingnya saja. Karena di atas canang itu kan melambangkan rambutnya Dewa Siwa. Itu jangan naruh uang di atas canang itu, tidak etis gitu ya, tidak etis. Ya. Di canang juga ada sesari, itu ada uang. Nah, di dalam hari-hari khusus, ya, contohnya, pada hari raya Buddha Wage Klau, umat Hindu memuja betara rambut sedana, di mana uang disimbolkan sebagai alat suci, bukan sekedar untuk bertransaksi. Jadi untuk memuja betara rambut sedana biasanya menggunakan uang juga. Ya. Bisa juga ya. Saya melihat di WHDI Kota Malang itu penggunaan uang itu bisa pada saat resiannya. Di samping ada bahan-bahan sembako, misalnya kepada para resi, para sulinggi, para peranda dan lain sebagainya. Ya. Itu contoh-contoh uang itu digunakan di dalam beriatnya. Juga digunakan untuk persembahan atau penghormatan. Seperti saya, Skotopeng, Duta Tumapel gitu ya, untuk menghormati preginenya, ketaksonya, profesinya, biasanya mengaturkan sesari berupa uang. Uang itu tidak ada patokannya ya, seikhlasnya. Bagi yang mempunyai, yang melaksanakan yadnya itu sendiri. Ya. Di dalam pitrayadnya juga, saya baru datang dari Bali melakukan upacara pitrayadnya di samping jenazah di Bali itu, ada di atasnya itu ada uang kepeng 200 kali 5 berarti 1000 uang kepeng itu di atas dengan filosofis-filosofis tertentu ya. Filosofis-filosofis tertentu itu mempunyai makna religius dan kadang-kadang mempunyai makna magis ya. Dan contoh-contoh lain banyak sekali seperti sesari kita tadi ya, aturan-aturan kita sering menggunakan di Bali uang yang kita gunakan dalam melakukan yadnya. Umat Hindu, Mas Dharma yang berbahagia, dapat kami simpulkan bahwa uang itu di samping sebagai alat untuk memberi barang dan jasa, uang juga dalam konsep perspektif Hindu mempunyai nilai religius dan spiritual, ya, mempunyai nilai religius dan fungsi spiritual seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, banyak sekali sarana-sarana, upacara, upakara di Bali itu menggunakan uang. Ya. Saya kesimpulan, jadi uang itu tidak hanya berfungsi sebagai membeli barang dan jasa, tapi Bali atau di Jawa, uang itu berfungsi sebagai makna spiritual dan religius, kadang-kadang magis. Ya. Nah, Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya, Dewa Nyoman Supariasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu kembali. Dan saya akhiri dengan para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om. Waktu saya kembalikan kepada Malaras.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak I. Dewa Nyoman Supariasa MPS atas materi yang disampaikan malam hari ini. Selamat beristirahat dan beraktivitas, Pak. Selamat malam.
1: Iya. Ya, mohon nanti rekamannya, Mbak ya.
0: Nggih, siap. Siap. Ya. Terima kasih. Oke, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, pendengar, demikian mimbar Hindu untuk hari ini bersama dengan Bapak I. Dewa Nyoman Supariasa MPS tentang arti dan fungsi uang sebagai sarana upakara. Sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 12 malam nanti akan ditemani Diana Riza, pendengar. Namun jangan lewatkan karena sesaat lagi pukul 20 Anda dapat ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional untuk hari ini. Kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Saya Dia Laras, pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: belajar atau tidak?
1: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
2: Ayo, Bu. Dengan keterampilan baru, kita bisa lebih mandiri.
3: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
4: Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
5: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
6: Malam yang

0: Dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir setuju. Lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang. Kawan.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, okay. Jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamzah, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh, siapa yang mau cerita? Bro. No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh Liwar. Iya.
0: Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya
2: tuh. Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wow.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu.
0: Oh,
2: ya gitu. Okay. Jadi secara arti
3: terlalu.
2: Iya. Juga jadi secara judul artinya gini.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemennya pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001
1: band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh, boleh.
0: Ya, ya. Suaranya biar
1: ya, kedengeran. Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya
0: sejarah kalian bisa bergabung, bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligro.
0: Mas Adi.
1: Ya.
4: Rajin
0: ya.
2: Rajin cerita.
4: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
4: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
4: Okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun lebih
1: gitu ya, oh, nah, ya.
2: Dulu. Gak bentuk Ligro dulu.
1: Oh, baru ikut gigi, wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
4: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
4: 2004 ya.
2: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
5: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana ya?
2: Baginya dikit.
1: Oke. Okay. Jadi kalau ngecap ya pembagiannya sedikit. Oh, gimana Mas Yudi? Ya. Ya, iya. Gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu. Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
4: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
4: Pertamanya berdua. Dia bikin trio gimana dia? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro.
4: Ligro. Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
5: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
5: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
5: Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligro. Nah, oh gitu ya, oh ternyata.
0: Oh iya, gitu ya,
1: ternyata
0: ya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, masih Ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku.
0: Okay.
1: Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
5: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Macam mana Mas? Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Baliknya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya? Iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Akhirnya kita
5: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah sampai.
5: Si Subonington.
4: Subonington sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
5: Udah pulang kampung.
1: Pulang kampung ya.
5: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
5: Si ini siapa? Bonita ya? pernah
1: ya. Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
5: Iya.
1: Indratmo, iya iya iya.
5: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya, okay. Seru deh ya.
5: Seru deh ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
5: Iya. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke lah.
1: Balik
0: ke era ini.
5: Nah, itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Agam.
4: Karena selain memang rock, cuman orgil dia ada.
5: Nah, orgilnya juga.
0: Oke. Iya iya iya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas Agam dan Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farah. Ya tahu, enggak. Makanya kita ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau
0: Albert.
1: Bau-bau. Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
6: Halo, Bang Indo.
0: Iya.
6: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
6: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oke.
6: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten, iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
6: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
6: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau
1: kita ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
7: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
7: Bintang tamu ya Mas Adam Hamsa,
1: ya.
7: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul. Siap,
0: betul banget.
7: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Pranita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk itu Sumarsono juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
7: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Pranita Rusadi,
0: siap.
7: Dan Pranita Sumarsono. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
1: Bang
0: dari, terima kasih ya. Bang Benijo.
1: Boleh, Bang.
7: Silakan. Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
8: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
8: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
8: Aku kalau kayak gitu ngecek Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
8: Selamat malam ke semuanya Ligro.
5: Ya, selamat malam.
8: Salam sehat semuanya ya untuk ke semuanya kru-krunya Ligro ya.
5: Iya,
8: ya,
5: selamat sehat kembali.
8: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang, bisa, agar bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: oke okay, Mas Doni.
0: Siap Mas Doni.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
8: Oke okay, siap semuanya Mas Yudi, Mbak Ita dan seluruh kru kesemuanya dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke okay, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
9: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
9: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
9: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa
9: ini? Apa kabar?
1: Di Sorong
9: sudah selalu.
0: Sorong setengah sebelas.
9: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
5: Ganteng apa ganteng?
9: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
9: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya.
1: Ya Allah Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
9: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
9: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu yeah. Dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
9: Terus yang ketiga ini mm-hmm. yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Oh, okay. Oh, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
9: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
9: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
9: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silahkan dijawab satu persatu.
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
5: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh, yeah.
2: Kamu ingat banget nih.
0: Apa gitu ya?
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
5: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
5: Jatuh cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
5: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
5: Itu dulu.
1: Dulu ya.
5: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
5: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
5: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
5: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Yeah.
5: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
5: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
5: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
5: Yang jadi, penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
2: jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
5: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
5: Masuk ke
1: industri musik ya? Itu ya Mas Agam.
0: Tapi
1: ya.
0: Langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
5: 87 ya, 87.
0: Oke. Okay. Ya, siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut apa lagi, pertanyaan mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni
0: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu.
1: Ya? Mas Adi,
2: makanya mereka tidak aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
4: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
4: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
4: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh begitu.
4: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa itu.
0: Oh. Oh no, ya. Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
4: Oh iya. Mm.
0: Apa judulnya Mas?
4: Masalahnya memang di album Baur cuma terus
0: lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan
0: lanjut
1: ya.
0: Pertanyaan
1: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada
1: Ligru
0: di dunia
1: ada
0: musik?
1: Ada di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
4: Tadi dari 95 masuk Jakarta
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
0: Iya.
2: 98 ya. Main sama Mas Agam di
5: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya. Seru loh itu.
0: Seru loh itu. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
0: Dari Aceh ya.
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
5: Ayo, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
5: tapi
0: Aceh.
5: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
5: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya.
5: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya
1: dari Kalimantan, ya. Gusti Hendy.
0: Gusti Hendy.
1: Mas Adi?
0: Tetangga.
4: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
4: Bukan.
0: Mana?
4: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
0: Betul. Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke,
1: okay,
0: baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog. Di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Ya enggak sih? Ya enggak Mas Adi. Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit live.
1: Boleh, boleh Mas Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi-semi serak ya.
1: Ada rap monggo monggo monggo Mas
2: rock gorengan.
1: Ayo.

0: Ya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound iya, begitu ya.
3: Iya. Yang luar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar kepercayaannya.
3: Okay. Yeah, tapi siap, saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi dia
1: Baron,
3: bikin
1: ya.
3: grupnya namanya Omelet. Okay. Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wani Piro Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes oke, okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti AA.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
4: gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti nadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah, semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
2: Okay.
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya.
4: Tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Terima
4: Didi
1: kasih
4: juga.
1: Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya
5: selamat
2: dong.
5: Selamat malam. Kita bernama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, Rupalalamin. Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul.
5: Pak Ahmad. Alhamdulillah sehat, ya, sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oh, oke. Okay. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Oke, okay, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap.
6: Apa kabar ya?
2: Tapi
1: Alhamdulillah Cikguru ya.
6: Buat ini nih yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass. Benar nggak ya?
1: Betul.
3: Benar.
6: Drum begitulah. Nah, Legal ini bersendiri dari pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
2: Iya tadi kita udah ngobrol. Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
6: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumental apa instrumental tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya iya ya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
6: Buat Ligro.
2: Pertanyaan
6: itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
6: Okay. Bang Yudi Israel.
2: Tanpa musik gimana terima dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
0: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
0: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
0: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
0: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
0: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
0: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
0: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
0: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu.
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama lagi
1: nanti
2: bro,
1: dijawab ya Oma.
0: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya. Iya tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
0: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
0: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
0: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
0: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati di mana dulu? Selamat malam, Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
2: Iya dang.
1: Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran.
9: mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
3: Okay,
1: siap,
9: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
9: Terima kasih. Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
9: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Terus, yang kedua ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Mm-mm. Sampai tetap sekarang masih ini. Bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Mm-hmm. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya,
7: kan?
1: Iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada.
10: Itu yang blues lah musiknya.
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh, siap. Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi ini yang sering keluar negeri ini? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
10: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer.

0: Ya betul ya, sekali kan, Mas Yudi itu loh.
1: Hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
1: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, misalnya Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
0: di jazz gitu. Betul. Siap,
1: kalau jadi begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
0: banyak ya, banget.
1: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
0: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.
0: Siapa nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
3: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
0: Dari Jakarta, Pak.
4: Ini suaranya saya kenal nih, kayaknya.
3: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
4: Jadi gitu dong.
3: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Orang Banten ya, pinggiran Banten.
3: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
3: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy. Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
4: Maestro.
3: Syekh Adi Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
4: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
5: Ayo, Pak.
3: Wah, siap.
4: Kayaknya Bapak main musik ini.
0: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
3: 50.
0: Pak, udah ketahuan, Pak.
3: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
0: Iya, boleh.
3: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
1: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
0: Sekarang dijawab.
3: Kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
0: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
1: Iya, jadi gini, Pak.
4: Bos, enggak,
1: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum DSP belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke. Okay.
1: Iya, kayaknya belum ada. Jadi okay. di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
3: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
1: Masih kurang modal, bener sekali. Tahu aja nih.
4: Hendy baru mau cari gigi. Kalau kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
3: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
1: Sekarang siap menerima modal juga.
3: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
4: makasih.
3: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
0: Aduh.
3: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup, sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan

0: Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
1: Amin.
0: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
2: Jajak bintang tamu ya.
1: Jadi habis ini mau diobrolin.
2: Wah, iya benar-benar, Mas.
3: Mau diobrolin sama manajernya.
2: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ini? Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
0: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
2: Wow. Buat aduh.
1: Beda pemodal .
3: Oke, siap.
0: Mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila, sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil.
2: Orgil, ya kan? Iya.
3: Oke,
2: Pak Dwiki. Pak Dwiki Darmawan, terima kasih banyak
1: sehat
2: untuk
1: ya,
2: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
0: Ya, kan mau diajakin Ligro, mesti sehat.
2: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
3: Terima kasih
0: ya.
3: Sama-sama Pak Dwiki.
0: Bobo dulu.
3: Udah malam.
2: Sampai ketemu nanti di rumah.
3: Oke. Waduh.
1: Sampai ketemu di tempat tidur.
2: Mas Agam ini. Aduh.
1: Tapi Rojo Lali buka pagar dulu.
3: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
2: obrolan seru ini ya.
3: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
2: Oke.
3: Ada Bidadari Yang Terluka.
2: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
3: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 satu satu tiga empat lima yang duanya nggak tahu kemana
1: mana kita cari dulu.
0: Oke, sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh
0: apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa
1: Teh?
3: Mantap Teh. Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Nah, iya dong, enggak iya dong punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah ya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
4: Amin.
1: Ah, oke, okay, okay.
3: Kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Karena, terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman sepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
4: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo, Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro.
5: Negro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke, okay, halo.
2: Halo.
5: Ya, yeah, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Negro. Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
6: konten
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, okay, berapa album? Oke. Okay. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, okay. Oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: konsernya. Itu okay. Itu aja.
1: Gitu. Siap. Oke, Icu.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bamnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, dah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay, Icut.
5: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RX Pusat Kota Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Pakai
7: baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
0: Iya, pakai hoodie dong.
1: Iya
0: dong.
7: Selamat malam untuk
1: Ligro.
7: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
7: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
7: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
7: Ya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
0: Yang botak, ya.
7: Siapa itu ya, yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu.
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
7: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih,
0: Bang
1: ya, Hendy. Mas Hendy.
7: Bang Hendy.
0: Iya.
7: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas
7: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
7: Ya. Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi.
0: Oh gitu.
1: Oh. Bang Leman bisa nyanyi.
0: Bisa
1: gitu.
0: Nyanyi.
1: Atau main musik.
7: Musik gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
0: Ditunggu ya, Bang Leman.
7: Salam Sudi, salam masuk baik.
1: Oke, silakan.
7: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijo di Manado, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DP di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Dilaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah,
0: sama. Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Mas Adi
2: gak bisa jawab loh.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
1: side
0: di situ.
1: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
6: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
2: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
6: Evanestor masih itu.
1: Iya tapi. Ya.
6: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
6: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
6: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagu lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
6: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengeng.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ati.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
6: Ingat Mbak JP itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
6: Bangka
2: Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
6: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Bener tiga loh, lumayan.
2: Okay. Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, Una.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
6: Karena bersenandungnya ya.
1: Iya. Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
8: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
2: nggak usah. Ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
8: dengan instrumen. Ya yang konsepnya pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
8: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap.
1: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
9: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
9: Senandung.
1: Iya.
9: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
9: Udah dibayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
9: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
9: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oke.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya.
8: Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke. Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album
1: yang dihasilkan
0: dan
1: oleh
0: selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing? Wow.
1: Di luar musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5 single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Okay. Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
8: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
8: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, ini pada mari ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
8: Apa enggak ada aku?
1: Lah kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi. Iya,
8: ngajar bagian dari
0: musik ya.
8: Musik saya bagian. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
8: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music
8: School. 26 tahun.
1: Hebat.
2: Sama.
1: Oke, kalau Mas Hendy di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendy ya.
2: Itu hal yang berbeda.
1: Mantap. Siap.
8: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
9: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
9: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau gak salah.
1: Iya, ya? Iya,
2: track
1: iya.
2: Pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo, Yogyakarta. Iya. Waduh, nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro, tahu-tahu udah
1: di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan Bagi-bagi untuk pendengar Ruang Rindu. Ya. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga, silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
1: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang iya. Top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya. Ya,
0: amin.
2: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
1: Betul, mas.
2: Setuju. Ya, ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar.
1: Liwar.
2: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Ya.
2: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Amin, pastinya betul. Ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
1: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
2: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa, ntar lama-lama iya. Seneng.
1: Pasti akan terbiasa. Okay. Weh, mantap ini
2: bisa
1: ya.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Iya.
0: Yeah. Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia FM 94,6 MHz. Saudara, selama ini kita sering mengaitkan kecerdasan seseorang dengan nilai akademik, prestasi, atau kemampuan berpikir logis. Namun, tahukah Anda bahwa kecerdasan atau intelligence quotient yang biasa kita kenal dengan istilah IQ, ini ternyata juga bisa tercermin dari kebiasaan sehari-hari, termasuk dalam hal yang sederhana, seperti cara berpakaian. Meskipun IQ bukan satu-satunya penentu kesuksesan seseorang, ternyata berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat intelligence yang tinggi cenderung memiliki pola pattern tertentu ya dalam memilih busana. Cara berpakaian ini bukan semata-mata soal gaya, tapi juga mencerminkan cara berpikir, efisiensi, hingga prioritas hidup seseorang. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa tanda yang sering ditemukan pada orang-orang dengan IQ yang tinggi, dilihat dari gaya berpakaian mereka. Menariknya, saudara, ciri-ciri ini tidak selalu mencolok, bahkan cenderung sederhana dan tidak berlebihan. Seperti apakah ciri-cirinya? Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Masih bersama kami saudara di Pro 1 RRI FM 94,6. Kita masih membahas tentang bagaimana seseorang yang memiliki IQ tinggi itu bisa dilihat dari cara berpenampilan. Salah satu ciri yang paling umum ditemukan pada orang dengan IQ tinggi adalah gaya berpakaian yang sederhana namun terlihat rapi dan berkelas. Mereka ini cenderung memilih busana yang tidak terlalu mencolok, tidak berlebihan, dan lebih mengutamakan fungsi ya daripada sekedar penampilan luar. Gaya ini saudara bahkan sering disebut sebagai gaya minimalis. Jika kita perhatikan sejumlah tokoh dunia seperti Mark Zuckerberg, kemudian Steve Jobs, ini dikenal memiliki gaya berpakaian yang konsisten dan juga sederhana begitu ya. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk efisiensi dalam mengambil keputusan sehari-hari. Selain itu juga, orang-orang dengan IQ tinggi cenderung lebih memilih busana dengan gaya klasik atau timeless. Artinya, mereka lebih menyukai pakaian yang tidak lekang oleh waktu, seperti setelan yang rapi, kemudian warna-warna yang netral, atau desain yang sederhana namun elegan. Pilihan ini, saudara, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mempertimbangkan tren sesaat saja ya, tapi juga nilai jangka panjang dari pakaian tersebut. Dari sini, kita bisa melihat bahwa cara berpakaian itu ternyata berkaitan ya dengan cara seseorang mengelola pilihan dan prioritasnya. Lalu, bagaimana dengan kenyamanan dalam berpakaian? Apakah orang-orang ber-IQ tinggi memiliki kriteria khusus? Jangan kemana-mana. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Oppa, giyongna? Oppa ketten ireon pyeonggyeong majimakuro boko sipdago haetjana. Oppa, uriga wae ireoge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppa도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠. 아니, 또 하나 그러면 오빠. 오빠, 그러면 오빠, 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pendengar, selain sederhana dan klasik, orang-orang dengan IQ tinggi itu juga dikenal sangat memperhatikan kenyamanan dalam berpakaian. Dari studi gaya hidup, sebagian besar individu menjadikan kenyamanan sebagai prioritas utama, bahkan melebihi aspek gaya atau harga. Hal ini dilakukan agar mereka bisa tetap fokus ya pada aktivitas dan juga tujuan utama mereka tanpa terganggu oleh pakaian yang tidak nyaman. Misalnya, mereka itu lebih memilih pakaian yang longgar, bahan-bahan yang adem, dan juga desain yang tidak membatasi gerak mereka. Kenyamanan ini, saudara, bukan berarti mengabaikan penampilan, melainkan mereka melakukan hal itu sebagai bentuk efisiensi agar energi dan perhatian mereka bisa digunakan terfokus untuk hal-hal yang lebih penting. Selain itu, saudara, pilihan warna ini juga menjadi ciri tersendiri. Orang-orang dengan IQ tinggi cenderung memilih warna-warna netral ya, seperti hitam, putih, abu-abu, atau krem. Kenapa demikian? Ternyata karena warna-warna ini dianggap lebih mencerminkan ketenangan, kesederhanaan, dan juga kecanggihan. Sebaliknya, warna yang terlalu mencolok ya, ini seringkali dihindari karena dianggap sebagai distraksi atau mengalihkan perhatian diri mereka terhadap pakaian yang dikenakan, bukan ide-ide yang ada di pikiran mereka. Jadi pilihan warna ini ya, kembali menunjukkan bahwa orang-orang ber-IQ tinggi cenderung berpikir praktis dan fokus pada esensi, bukan sekedar tampilan luar. Lalu, apakah orang-orang yang ber-IQ tinggi ini tidak memperhatikan gaya sama sekali? Jawabannya akan kita bahas sesaat lagi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita masih membahas tentang kaitannya penampilan dengan seseorang yang memiliki IQ tinggi, saudara. Meskipun cenderung sederhana, bukan berarti orang-orang dengan IQ tinggi tidak memperhatikan penampilan. Justru sebaliknya, mereka seringkali menggunakan pakaian sebagai sarana untuk bisa mengekspresikan minat dan juga kepribadian mereka. Misalnya, seseorang yang peduli terhadap lingkungan, ini akan lebih memilih pakaian berbahan ramah lingkungan begitu ya. Ada juga yang menggunakan busana dengan elemen tertentu yang justru itu mencerminkan minat mereka terhadap seperti musik, film, atau bidang-bidang tertentu. Namun, semua itu dilakukan secara selektif dan tidak berlebihan. Gaya berpakaian ini, saudara, menunjukkan bahwa orang-orang dengan inteligensi tinggi itu cenderung memiliki kesadaran diri yang baik ya, dan juga mereka mampu menampilkan identitas mereka secara sederhana namun bermakna. Dengan kata lain, pakaian ini bukan hanya sekedar penutup bagi tubuh mereka, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan karakter dan cara berpikir mereka. Dari pembahasan ini kita tahu ya, bahwa kecerdasan tidak selalu terlihat dari hal-hal yang besar, tapi ternyata dari hal-hal yang kecil pun itu bisa mencerminkan kecerdasan seseorang, termasuk dalam cara mereka memilih pakaian. Tentu saja, hal ini bukan menjadi patokan mutlak, saudara, melainkan ini merupakan salah satu sudut pandang ya, yang bisa menambah wawasan kita. Kami hadirkan informasi ini untuk Anda. Anda bisa simak kembali informasinya dari wallipop.detik.com.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
5: Anjir, goblok banget. Edil,
6: lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
7: Lah, itu hoax, deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

pesan pahlawan nasional. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Ini disampaikan Profesor Muhammad Yamin pada Kongres 2 di Jakarta tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Mama, ada makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
2: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
4: Mau dong, abang yang ini ya.
2: Oke abang.
4: Makasih adek.
2: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
4: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
2: Iya bang, terima kasih ya bang.
4: Sama-sama dek.
5: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Akhir kata kerabat kerja Pro 1 RRI Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 20 Mei 2026, dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini saya Rahayu Japar hadir kembali menemani Anda dalam Malang pagi ini. Dan di edisi hari ini ya, hari Kamis 21 Mei 2026, kami kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan seperti biasa, kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda sesaat lagi, nanti dengan tema menyambut bulan Zulhijjah bersama dengan Ustadz Dr. Haji Muhammad Amsyon, okay, KASHSAGMSY. Selanjutnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti Anda bisa ikuti berita pagi. Dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta. Dan tentunya ada Malang Menyapa, Dialog Malang Menyapa, dan Dialog Interaktif nanti Anda bisa ikuti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 9 nanti ada Jatim Hari Ini, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6339,6 km. Sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Selamat pagi untuk pendengar juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Senang sekali pada pagi hari ini kami kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Tausiah Mutiara Pagi. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kemudian keberkahan dan hati yang tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini pendengar, kita akan membahas tema yang cukup istimewa, yakni menyambut bulan Zulhijjah. Karena seperti yang kita ketahui, bulan Zulhijjah ini merupakan satu bulan yang mulia, yang penuh dengan keutamaan mulai dari ibadah haji, kemudian kurban, hingga amal-amalan sunnah yang memang sangat dianjurkan oleh agama kita. Dan untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, kami telah tersambung melalui line telepon bersama dengan Dr. Haji Muhammad Amsyono, KASH SAG MSY. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kecil, Pak?
1: Ya. Sudah bisa dengar suara saya, Ustaz?
2: Oke.
1: Baik. Ustaz, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat Bayu. Bayu sehat.
1: Alhamdulillah, sehat juga Ustaz. Baik. Yang penting sehat, alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam Tausiah Mutiara Pagi kali ini, Ustaz maksud kami, dengan tema menyambut bulan Zulhijjah. Sebelum nanti kami akan mengundang para pendengar untuk bisa mengirimkan pertanyaan atau berdiskusi bersama kita di Tausiah Mutiara Pagi kali ini, kami persilakan terlebih dahulu untuk Ustaz bisa menyampaikan pengantar. Silakan Ustaz.
2: Oke, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahu ta'ala fi kitabihi karim wa abdillahi nashadul rajim. Inna a'tayna al-kawfar asalli li rabbika wanhar. Inna

0: syani aga buat abetar sodakullah radim. Masyiral muslimin, subhanakal mu'minin, jamaah RRI Malang, dimanapun berada yang schedule di channel ini di FM 94.6 ya, Mbak ya?
1: Betul, Ustaz.
0: Ya. Mudah-mudahan semuanya keparingan, sah keparingan, sehat walafiat, saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah semuanya, rezekinya barokah, hidupnya barokah, umurnya barokah, keluarganya semua barokah. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membicarakan tentang menyambut bulan Ramadan. Tadi Bayu itu sudah menyampaikan Ramadan ini aku Ramadan sih Dzulhijjah ya. Dzulhijjah ini bulan mulia, ada 4 bulannya. Arba'at masyhur maklumat ya, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, diantaranya itu Dzulhijjah ya. Ya, tadi saya membaca sebuah surat Al-Kawthar ya. Aku berikan kepada kalian, kami berikan kepada kalian, siapa itu yang manusia? Kawthar adalah Kawthar itu banyak ya, banyak di sini ada yang mengatakan telaga Kawthar itu tempatnya besok ketika di padang pasar manusia pada kehausan, ada matahari cuma sejengkal pasan ya, kemudian ada umat dari Rasulullah SAW itu mendapatkan namanya air dari telaga Kawthar, sehingga tempatnya hilang kehausannya dari ya, dahaganya hilang itu. Tapi umat-umat seperti itu adalah umat pilihan. Mudah-mudahan kita semua ini ya, pendengar RRI Malang di mana pun berada, amin ya. Nah, kemudian ada juga ahli tafsir mengatakan tidak apa yang Al-Kawthar ini sesungguhnya kami telah memberikan banyak banyak keutamaan, banyak rezeki ya kepada kalian semua ya, banyak rezeki ya. Jadi inna apa inna Al-Kawthar telah banyak aku turunkan, berikan kepada kalian itu rezeki. Fasolli li rabbika dan makanya tidaklah kalian sholat ya. Ramadan itu sholatnya yang sedang biasa saja misalnya, nah sekarang harus lebih diperbaiki gitu ya kualitasnya maksudnya. Kalau jumlahnya kuantitasnya masih sedikit, hanya sholat wajib, sholat fardu, tinggalkan sholat sunatnya. Jadi itu namanya meningkatkan. Jadi itu penting itu, karena semua ini meskipun ini perintah Allah yang tidak boleh diabaikan oleh kita, karena bagaimanapun juga perintah sholat ini pertama dan utama, karena as-sholatu imaduddin, sholat ini adalah tiang agama. Fakot akomah, fakot akomaddin, barang siapa yang menegakkan agamanya itu ya, dia dengan semangat itu ya tersolat itu, maka kita dianggap menegakkan agama. Tapi kalau kita gak sholat, kita disebutkan di situ kita adalah yang merobohkan agama. Oleh karena itu sholat ini sangat penting bagi perjalanan hidup seseorang. Awaluhu, tadi saya sampaikan ini, awaluhu mayuhatatu alaihi abdu sama as-sholat. Nah, awal-awal besok yang dihisab itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menghikmah dari umat manusia ini adalah ada sholatnya. Nah, dan insya Allah sholat ini takutan ruang lingkupnya sangat luas ya. Bahkan Allah ya ayyuhalladzina amanu aqimu bis-shabri was-shalah itu kan. Hai orang-orang beriman, hendaklah kalian memohon atau meminta sesuatu, apapun yang kita minta kepada Allah, wasta'inu, memohon, meminta pertolongan apapun juga dengan wasta'inu bis-shabri was-shalah, dengan sabar. Sabar artinya enggak usah ya Allah, besok saya minta di sana rezeki. Besok supaya di kampung. Nah, itulah nodong je ni. Itu bukan minta, itu nodong gitu. Kayak seperti Bayu dulu waktu masih remaja, masih sekolah, masih mahasiswa, minta kepada bapak ibunya. Besok pokoknya harus ada uang. Itu kan sedikit jadi preman kita ya. Ini lagi. Dan sekarang mudah-mudahan tidak dilakukan lagi ya. Ya, ya itu namanya. Ya, itu namanya premanisme samar itu ya. Ya. Kepada Allah jangan menusak-nusak kayak gitu. Ya Allah, besok saya butuh. Ego, tenang, nang orang tua kalau ini aja nggak diberi, apalagi kepada Allah kan ya. Nah, karena itu tentunya setahun lebih sobri dengan sabar itu. Tidak dikabulkan satu bulan, ya bulan berikutnya, tidak bulan-bulan berikutnya, satu tahun dan lain sebagainya. Karena Allah lebih tahu. Kalau Allah berikan sekarang untuk Bayu misalnya meminta sesuatu, nah kalau kamu kuberi maka besok atau besok lusa atau minggu lagi kamu akan celaka. Itu Allah mau tahu kan. Kalau kita kan tidak tahu, mantap benar semua tetap sibuk wadah. Hari esok yang terjadi pada kita tidak ada yang tahu. Ya kalau Allah mau tahu, oh kamu kalau diberi sekarang, ayo itu misalnya Allah ini, misalnya gitu ya bahasanya, maka kamu seminggu akan celaka. Tapi kalau tak diberi ini, maka aku akan beri. Ketika memang momentumnya waktunya tepat, maka insya Allah kamu selamat. Itu. Itu harus kita nodong terus kepada Allah. Maka dengan perantaraan sholat lah itu ya. Jadi tidaklah wastain ibus tabri was sholat. Tidaklah kalian meminta kepada aku kata Allah dengan kesabaran dan sholat. Ya, karena itu sholat ini sangat penting. Kemudian ini. Makanya tadi inna abdunakan perfer fasal ini lirup dikawan. Nah di bulan Dzulhijjah ini ada beberapa hal yang perlu kita tahu bersama ya. Dan bukan hanya diketahui, kita amalkan kalau kita mampu gitu. Di antara sholat itu nanti insya Allah antara ormas terbesar di Indonesia besar ya, di ormas besar karena pemerintah sudah menetapkan bahwa satu Dzulhijjah nanti tahu 10 Dzulhijjah tahun ini jatuh pada tanggal 27 Mei ya Pak ya, betul ya?
1: Iya, Mei Pak.
0: 27 Mei tahun 2026 ya. Jadi nanti semua masyarakat muslim di Indonesia harus datang ya ke masjid, ke sekolah, pola tanah-tanah lapang itu di situ di depan yaitu namanya sholat Idul Adha. Ini hukumnya sunat muakkad ya, hukumnya sunat muakkad ya. Dan kita kosong setahun dua kali aja nggak mampu lagi tiap hari ada susah itu nanti ya. Jadi datang kemudian di tempat itu juga ada takbir namanya. Takbir itu mengagungkan Allah, tahmid memuji Allah, dan kemudian tahlil mengesakan Allah. Jadi ada takbir, tahmid, tahlil ya. Jadi tahmid itu memuji Allah, tahlil itu mengesakan Allah. Itu dengan lafaz yang sudah terkenal, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nanti kita pandangkan mulai dari tanggal 9-nya malam, kemudian sampai terakhir hari tasyrik asar ya. Karena ketika Idul Fitri ada kata takbiran itu setelah dari sholat itu selesai sudah, tak boleh takbiran lagi, gitu. Tak dianjurkan maksudnya. Nah, kemudian kalau Idul Adha sampai hari tasyrik sampai 12 Dzulhijjah asar selesai sudah. Nah, ini biar kita paham ini. Nah kemudian waktu Dzulhijjah kemarin ada puasa nah, jadi ini bahalannya sebenarnya bagus itu. Dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah ayat apa ya dan itu. Tapi kebanyakan ayat tak kuat itu kalau ya dan kebetulan 1 Dzulhijjah kemarin hari Senin ya. Senin, nah sekarang saya kami ini, nah, ya mabuk sendiri ya, Tapi biasa, karena Rasulullah menunjukkan, kenapa Rasulullah kok puasa Senin Kamis dan rutin? Ya karena Senin dan Kamis itu diangkatnya catatan amal ya. Ketika catatan amal diangkat, kemudian kita mati insya Allah, maka matinya menjadi mati yang husnul khotimah, maka itu hitungannya banyak itu ya, amal baiknya banyak, itu kata Rasulullah gitu ya. Nah, kemudian nanti ada ini surat muakkad ini ya. Kalau tarwiyahnya tanggal 8 Dzulhijjah ada puasa, tapi sunat biasa, tapi tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, nah itu namanya puasa sunat, sunat ya, puasa sunat, tapi sunatnya sunat muakkad ya, mendekati wajib ya. Nah itu dari tanggal 8 hari tarwiyah puasa, kemudian tanggal 9. Tapi biasanya kebanyakan ini umat Islam banyak yang hanya melaksanakan hari Arafah ya tanggal 9. Padahal tanggal 8 itu juga ada puasa yang juga abdul juga bagus juga ya, tanggal 8, 9 jadi 2 hari. Tanggal 10-nya kita datang ke masjid tanggal 8 musholah untuk melaksanakan sholat Id ya. Kemudian di dalamnya juga ada fasholli wanhar. Nah, ada kurban ya. Ada kurban di situ ya. Artinya kurban itu adalah sebuah amalan yang memang bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Bukan diwajibkan, ini juga hukumnya juga sunat muakkad ya. Kalau enggak salah man kana jahada lahu sa'atun itu, kalau tidak salah hadisnya itu, man kana jahada lahu sa'atun falam yudahi fala yakrobanna musallana, barang siapa yang mendapatkan keluasan maksudnya ini rezeki pada bulan hari ini ya, pada hari-hari ini, lam yudahi, kemudian dia tidak berkorban, maka kata Rasulullah, fala yakrobanna musallana, maka jangan engkau dekati musallaku, kata Rasulullah begitu ya. Oleh karena itu, ya ini makanya idul kurban bagi mereka yang mampu itu dianjurkan untuk melaksanakan kurbannya, fasholli dengan kita wanhar ya. Saya kira itu Mbak Ayu, pokoknya ya nanti kita bahas. Cuman ya terserang, nanti kalau saya, karena ini masalah fikihnya sangat kental sekali kalau masalah idul kurban ini, penyembelihan kambing lah saya sebaik. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti dijawab karena ini masalah fikih, saya khawatir kalau salah ini juga implikasinya akan besar ya. Saya kira itu, itu saja Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar yang telah disampaikan terkait dengan tema di Tausiah Mutiara pagi kali ini, yakni menyambut bulan Dzulhijjah. Dan untuk Anda pendengar juga pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda lewat SMS ataupun WhatsApp di 081-555-6915, atau kalau mau telepon bisa di 0341-495-850. Nanti kami akan menemani Anda di Tausiah Mutiara pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang ingin bertanya, silakan dipersiapkan pertanyaannya dan langsung saja dikirimkan ke WhatsApp di Pro 1 RRI Malang. Dan ya sudah ada yang tersambung ini, kita coba angkat dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, ngelih masuknya. Gimana Neng? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan hamba Allah di kota Singosari.
1: Pak Mustafa ya.
2: Iya. Pokoknya nih kalau sama yang sudah bisa jawab teka-tekiku nanti ingat terus sama saya.
1: Oke, siap. Baik Pak Mustafa, apa kabar?
2: Kalau siang-siang loh, sulit sekali dihubungi ya Kak Eri.
1: Iya, karena banyak yang telpon kalau siang-siang.
2: Iya. Pak. Assalamualaikum Pak. Lama nggak ini nggak nyambung.
0: Waalaikumsalam. Saya Pak Mustafa ya.
1: Iya betul Pak Mustafa.
0: Alhamdulillah. Kok lama nggak muncul?
3: Iya. Tapi saya ngimbang. Pak, nggak masuk saya belum ada yang ditanyakan ini. Apa yang ditanya ini? Kaitannya dengan masalah haji umroh ini, pertama saya ini ya dengan usia kurang sempurna, tapi saya tetap kepingin membayangkan kalaupun gak haji itu ya bisa di luar waktu haji bisa sholat di Masjidil Haram. Nah, angan-angan begini ini saya termasuk ketinggian atau bagaimana dan kemampuan ya umpamanya punya uang pun saya kan kurang sempurna panca indera ini. Nah, ini bagaimana menurut penjelasan, tapi kan meraih pahala, meraih kasih sayang rumah surga itu kan untuk pemahaman saya kan untuk siapapun ya, mau keadaan gimana kan kita berkhusnudon insya Allah Allah paring itu kapan bisa ke Mekah, tapi kalau saya rugi kan ya siapa temennya. Terus yang kedua pertanyaan saya di dalam mengambil hukum-hukum ini ada penjelasan. Jadi kita itu hukum-hukum itu cukup dari hadis kutubus sitah yang 6 itu Pak Ustaz, yang masyhur. Nah, karena kan itu hadis yang 6 kan muaranya di Bukhari Muslim. Ya pertanyaan saya, apakah mutlak, maksudnya apa tidak ada imam lain atau perwira lain yang setara dengan beliau? Bunda, saya tanyakan katanya ada hadis Imam Ibnu Hibban juga katanya sahihnya sama dengan Bukhari Muslim. Dan di kitab lain kayak Bubul Marum itu kan katanya hadis-hadisnya kan banyak yang juga tubuh cita lah. Ya, apakah kita cukup mengambil hukum-hukum dari tubuh cita saja, apakah perlu masih mengambil hukum-hukum dari hadis-hadis lain sedangkan hadis jumlahnya banyak. Mohon pencerahannya. Makasih Bayu.
1: Pak Mustafa mungkin bisa diperjelas pertanyaan yang pertama tadi.
3: Pertanyaan pertama tadi ya masalah kaitannya dengan kepingin ke Mekah. Jadi ranking afdolnya begitu masuk seperti saya ini bagaimana, apakah saya juga perlu punya kenangan ya sekurang-kurangnya ya berangkat Mekah sholat di Masjidil Haram, syukur-syukur bisa haji ya, ini apakah saya juga berkewajiban dan andaikan tidak haji pun apa saya iru kalau memiliki angan-angan seperti itu. Kadang-kadang orang kan katanya kan menginginkan sesuatu dan harus melihat kondisi
1: baik. Jadi ini terkait dengan harapan untuk itu. Bisa ke Mekah begitu Pak ya?
3: Itu.
1: Baik.
3: Itu ya Pak Ustaz sebenarnya bisa paham yang saya maksud. Terima kasih. Bu saya mau habis. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mungkin Ustadz bisa langsung dijawab ya, tadi cukup jelas pertanyaannya dari Pak Mustafa. Yang pertama adalah terkait dengan harapan untuk bisa haji ya, atau mungkin sekedar bisa sholat di Masjidil Haram tadi di Mekah. Kemudian di pertanyaan kedua terkait dengan kitab tadi ya, untuk hukum-hukum apakah kita perlu mengambil di kitab lain juga atau seperti apa. Silakan Ustadz.
0: Ya oke. Jadi haji umroh itu walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a. Jadi artinya orang yang bisa berangkat ke tanah suci itu man istata'a, bagi manusia yang mampu. Ya, mampu. Kalau kita tidak mampu, tidak buat ibadah Mbak Mustafa ya. Tapi harus tetap ada niat. Nah, kan niat itu juga sudah pahala. Nah, meskipun kita tidak pernah ke sana, tapi kita niatnya ingin ke sana, kemudian belum sempat ke sana karena tidak ada kemampuan untuk berangkat karena belum istitoah katanya, belum mampu. Ya sudah, pahalanya kita sudah dapat itu. Ya kan? Makanya Islam itu enak. Pokoknya niat api, saat dikerjakan, meninggal, pahala. Agaknya kurang apa ini Islam ini ya. Karena kadang kita ini diberatkan oleh diri kita sendiri gitu ya. Padahal ajaran kalau kita tidak mampu melaksanakan seperti misalnya seperti kiai ini, ulama ini, ustaz ini, ya Al-Qur'an itu Al-Baqarah kan sudah la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak membebankan kepada kalian. Beban itu diberikan ketika kalian mampu untuk menanggung beban. Kalau tidak mampu, insyaallah tidak akan diberikan kamu oleh Allah itu. Kalau kita tidak mampu, jadi itulah makanya tak kuat puasa. Pak saya puasa ini berat tak boleh. Ya tak usah puasa. Nah, cuman kalau Ramadan ada kewajiban di situ. Kalau tidak puasa terus, ya gimana kan diberikan? Nah kalau tidak kuat puasa karena pekerjaan berat misalnya ya. Ketika Ramadan itu kan, saya kan tukang apa, tukang nyari batu misalnya. Ya enggak usah puasa. Bagaimana gara-gara kan ada cerita itu. Saya ini pekerjaan namanya di tanah gersang panas seperti itu. Setiap hari saya mencari napaka dari ini pekerjaan apa, batu itu sampai hancur itu kan. Bagaimana yang puasa saya lalu, kalau saya puasa enggak kuat ya. Nah, kemudian kamu bisa memberi apa orang-orang hasil ini, loh saya paling miskin ya, nah, gitu kan, saya miskin tak mampu. Ya kalau tak mampu, masa seteguk air aja tak mampu, satu kurma aja tak mampu ya Rasulullah. Ya akhirnya Rasulullah memberikan ya kamu yang disedekahi kan, gitu. Saya gitu, makanya Islam itu sangat sangat ringan sekali ya. Jadi Pak Mustafa niatkan. Yang dalam hati yang benar, betul-betul fokus hanya pada Allah, ingin saya juga berangkat ke tanah suci ya, meskipun melalui umroh apalagi haji, wah luar biasa ya. Itu yang pertama. Nah memang kitab-kitab fikih itu yang terkenal Kutubus Sittah ya. Kutubus Sittah itu artinya pewari, periwayatan ya, periwayatan hadis. Jadi Kutubus Sittah itu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, kemudian Abu Daud, Abu Daud, satunya Sopo ini, Ibnu Majah dan itu ada tujuh itu ada kita, itu yang terkenal. Nah, yang hadis sahih semua artinya hadis yang bisa ini yaitu Bukhari Muslim. Karena memang ketika menyusun atau mengkodifikasi, mengunifikasi hadis. Bukhari Muslim ini yang paling rapi dan paling sangat terkenal sampai salah satu hadis saja ketika ada yang menyampaikan itu ditelusuri sampai meskipun sampai seminggu ini ya itu ya mencarinya sehingga hadisnya betul-betul kesahihannya bisa dijamin. Nah, namun di balik itu ada juga perawi hadis seperti Ad-Dailami, kemudian Al-Baihaqi, itu juga perawi hadis. Ya, itu biasa kita temukan di kitab Nasihatul Ibad. Ya, Nasihatul Ibad, Bulughul Maram, itu bila di situ, lihat di situ tuh. Banyak hadis-hadisnya. Nah, kalau itu biasanya masih di cross-check dulu ya, oleh penitas hadis. Ya, nah, biasanya di Mesir itu Al-Banna itu, kemudian siapa lagi itu ya, itu kalau hadis hasil ini saya dulu waktu S2 itu karena saya kebetulan bidang syariah ya, dulu kajian anu saya itu ya di, masuk laboratorium siapa yang nah, kemudian dari sanad-sanad itu dibaca. Dan ketika ada sanad di situ diterangkan di kitab apa, saya lupa di kitabnya itu ya, kitab hadis itu mutola al hadis itu. Nah kemudian ada ternyata orang ini pelupa. Nah berarti hadis berikutnya dari perawi ini dianggap tidak sahih. Tapi kalau ternyata matan hadis ini ada di ternyata di perawinya ada apa sanadnya ini ternyata ada lagi yang melalui sanad sini sampai ke bawah masuk lah. Ini berarti sahih cuman ahad. Ahad itu dari atas satu gitu ya, dari atas banyak tapi ketika sampai di bawah satu. Satu orang aja sampai itu. Nah, ada hadis mutawatir. Mutawatir itu Bukhari Muslim biasanya pakai mutawatir dan ahad ini. Nah kalau mutawatir ini perawi apa sanadnya itu dari Nabi itu sampai banyak itu. Nah kita terus ke bawah masih berkisar antara 3 lebih gitu. Itu namanya mutawatir. Cuman itu ya ada khusus ya, memang ada ahli khusus seperti itu ya untuk meneliti hadis itu. Yang mutawatir hadis tauhid. Jangan itu ya Pak Mustafa. Jadi boleh-boleh saja, apalagi hadis yang berkaitan dengan mau'idhoh hasanah itu boleh kita pakai hadis-hadis ya asar-asar sahabat ya bu, ya apa ucapan-ucapan sahabat, ucapan-ucapan ini boleh itu, tidak ada masalah ya. Kalau untuk mau'idhoh hasanah, tapi kalau sudah menyangkut hukum, ya itu kembali kepada hadis-hadis yang sahih agar kita tidak tersesat itu loh ya. Nah kita, saya kira itu ya Pak Mustafa, boleh selain tubuh sita kita boleh pakai hadis-hadis yang lain itu, perawinya gitu, atau sanadnya gitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Demikian Pak Mustafa ya tadi jawaban dari Ustadz Tamsyono, semoga bisa terjawab ya pertanyaan tadi. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dan untuk Anda yang tadi telepon ya belum sempat terjawab, silakan bisa langsung telepon sekarang. Kita baca dulu ini yang dari Pasuruan ya, Pak Anto dari Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bedanya kurban wajib dan kurban sunnah? Kemudian misalkan kita beli kambing atau sapi satu bulan atau satu minggu menjelang hari raya kurban, apa niat kita pada waktu melakukan pembelian hewan tersebut? Ini pertanyaannya kita hold dulu Ustadz, karena ada yang telpon, kita coba angkat dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yusuf di Kesatrian Dalam.
1: Baik, silakan Pak Yusuf untuk pertanyaannya bisa.
4: Yang kami tanyakan adalah masalah antara akikah, kurban, dan nasar. Yang mana yang diutamakan?
1: Akikah, kurban, dan?
4: Nasar, apa? Nazar itu Pak.
1: Nazar, yang mana yang diutamakan terlebih dahulu? Ya.
4: Terima kasih.
1: Baik, silakan Ustaz mungkin bisa langsung dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang Mbak Ayu tidak disampaikan tadi, ya kan? Tadi pertanyaan itu Mbak Ayu dari Pasuruan itu ya. Itu hampir sama. Jadi begini ya, nazar itu harus dipenuhi, wajib itu kalau nazar ya. Kalau nazar, jadi seseorang kalau melakukan nazar itu hukumnya wajib untuk ditunaikan, karena sudah berdarah. Misalnya ya, besok saya kalau jadi tentara misalnya ya, saya bernazar mau menyembelih seekor kambing misalnya, itu harus dan wajib itu dipenuhi. Lah kalau kurban ya, kalau kurban itu hukumnya sunat wakat. Artinya apa sunat wakat itu? Ya sunat yang kuat mendekati wajib kalau kita punya kemampuan. Ya seperti yang saya pegang tadi, mangkana jahat lahu ya, bagaimana kita mendapatkan saatun keluasannya, keluasan rezeki tadi, lam yudohu, maka kita tidak berkurban. Fala yakroban namus sholat, maka jangan dekati tempat sholat buat Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita punya kemampuan untuk berkorban, kita tidak berkorban. Rasulullah katakan layak korban namus sholat, jangan dekati musholatku. Itu sampai begitu. Karena sunatnya sudah mendekati wajib, sunat wakat. Lah kalau sekarang akikoh juga sunat, ya sunat wakat juga hukumnya ya. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai dengan aqiqahnya. Nah sekarang pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Nazar dulu harus didahulukan, nazar. Nah kedua, kemudian yang kedua, sebelum kita berkorban, maka aqiqah anak dulu. Karena anak itu kalau udah di aqiqahi, maka masih tergadai. Namanya tergadai kan ya, seperti kita membayangkan kalau kita menggadaikan barang-barang kita di pegadaian, kalau tidak ditebus kan bukan masih ada di situ dokter gitu ya. Dan seperti anak kita kalau tergadai kan masih ya tidak bisa bebas ya, biasanya ini tapi tidak semua atau mungkin ya jadi ini jadi fenomena juga ya. Anak yang seperti ini orang tuanya mampu tapi tidak diakikoi, biasanya anaknya ya nakal, ya tidak pernah mau mendengar omongan orang tua, biasanya seperti itu. Orang tua itu nyelannya sedikit lah. Nah, sebab itu fenomena aja. Seperti itu ya. Nah, kemudian berkurban. Kalau berkurban, kalau sudah disebabkan perlu ya berkurban. Kalau kita juga
1: Baik, terima kasih Ustaz. Semoga terjawab Pak Yusuf ya di Pasuruan. Kita angkat telepon yang lain dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Irwan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya baru pulih saat sakit 5 hari saya tekan. Sampahan sampai saya seumur hidup Pak, baru kali pernah ngalamin dirawat sehari seumur hidup. Coba aja bayangkan Pak, tengah malam saya terjadi diare Pak. Makanya di rumah sendiri gak ada siapa-siapa. Waktu itu kemana saya meminta tolong, akhirnya kan ada sepeda motor juga gak mungkin bisa menjalan karena kondisi saya kan lagi dalam keadaan diare, gak mungkin. Akhirnya berkat pertolongan Allah, saya ada teman yang lewat, akhirnya saya dari duduk di pinggir jalan nunggat ojek tengah malam, akhirnya yang teman yang lewat akhirnya dibawa saya ke rumah sakit. Malam-malam itu mungkin apa ini ujian dari saya buat saya selama sekian puluh tahun saya diberi sehat belum pernah ada apa-apa. Ternyata mungkin itu ujian kenikmat. Sehat sekarang mau diuji seperti begini juga, aduh rasanya udah nggak kuat. Itu yang pertama. Yang kedua apa ini masalah kurban ini? Masalah kurban itu kan dianjurkan sunat muakkad diwajibkan bagi yang mampu. Kok kenapa yang saya rasakan kok ibadah kurban banyak Pak hambatannya, godaan setan dari atas di bawah, dari kiri dari kanan, tapi mengorbankan demi kehendak nafsu kayaknya mulus seperti jalan tol. Nah seperti itu, nah, itu seperti itu. Memang semua begitu, itulah godaan setan. Godaan setan itu kan masalah kebaikan dari manapun juga, di sektor manapun juga, tapi berkorban demi kehendak nafsu saya kira mulus sekali. Nah bagaimana Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Ya itulah manusia Pak Irwan, jadi semua tidak akan lepas dari ujian cobaannya, tapi sejauh mana kita, semampu mana kita menjalaninya, insya Allah itu sudah dicatatkan sendiri dari Allah SWT. Ya jadi orang sakit itu sebenarnya ada juga kenyamanannya juga. Setiap orang itu sakit, dosanya pasti diampuni, dihapus itu. Ya tapi siapa yang ingin sakit kan itu? Lalu kalau kita sakit, ya alhamdulillah itu diskusi katakan kan. Jadi Allah akan mengurangi dosa-dosa orang yang sakit itu kan. Tapi siapa yang ingin sakit kan? Nah, mungkin ada ya. Tapi insya Allah semua ada hikmah di balik itu ya. Yang harus dijalani Pak. Oke, tentang yang kedua apa tadi Mbak, kok lupa masalah ini ya?
1: Masalah kurban ya tadi ya. Pak Irwan mungkin bisa di ini, masih
0: belum. Oh ya, oke. Ya paham. Masalah kurban karena ujian cobaan ya. Saya ini pengalaman pribadi Pak Irwan. Ketika saya masih pegawai dulu, masih dinas, alhamdulillah tiap tahun tuh saya nggak pernah bolong ya. Ya satu, kadang-kadang dua gitu, mampulah. Nah ketika pensiun ini, itu udah 3 tahun ya. Gak bergumkan dana kemampuan Pak ya. Karena gajinya kan tinggal sedikit ya. Kemudian juga tidak ada kemampuan untuk itu ya. Nah tapi tahun ini alhamdulillah karena ada rezeki, saya berkorban lagi. Mudah-mudahan terus-terusan ya. Itu jadi semua itu harus mengukur kemampuan. Gak usah ngoyo Pak. Kan sudah disebutkan tadi, saya sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan kita kalau kita tidak mampu ya. Nah, dan kalau kita tidak mampu kita ya diberi daging kurban dibagi ya. Itu maksud maksud penerima daging kurban kalau kita tidak mampu. Jadi seperti itu tidak usah. Yang penting ada niat, keinginan tetap melaksanakan kurban, tapi perkara nanti ketika waktunya ternyata belum diberi kemampuan, ya sudah. Tawakal Allah. Ya Allah, saya dulu waktu masih kerja, saya Pak Irwan ini. Saya tiap tahun berkorban dan macam-macam ya. Tapi ketika saya sudah mendekati Tuhan seperti ini, kenapa saya tidak bisa? Tapi niatnya tetap ingin berkorban. Tapi ketika tidak pada pelaksanaannya, pada kenyataan tidak mampu, ya sudah, tawakal Allah. Allah akan menilai sendiri. Tidak mungkin. Makanya jangan ada dusta di antara kita dengan Allah. Lagi dengannya. Ya, oleh karena itu insya Allah Allah maha tahu. Oke, saya kira itu ya, Pak. Gak usah jadi beban, jangan. Insya Allah jalani hidup ini dengan apa, dengan legowo, dengan ikhlas, terus ibadah, jangan sampai jangan sampai lupa, insya Allah kita menjadi orang yang husnul khotimah nantinya. Oke.
1: Amin. Baik, terima kasih Ustadz, demikian tadi jawaban untuk Pak Irwan ya, dan kita doakan semoga Pak Irwan lekas pulih kembali ya seperti sedia kala. Kita ke pertanyaan yang tadi, lanjut lagi Pak Ustadz, apa bedanya kurban wajib dan kurban sunnah? Kemudian yang kedua, misalkan kita beli kambing atau sapi 1 bulan atau 1 minggu menjelang hari raya kurban, apa niat kita pada waktu melakukan pembelian hewan tersebut? Terima kasih. Dari Pak Anto di Pasuruan, silakan Pak Ustadz.
0: Ya, ada wajib, ada kurban sunnah ya. Kurban itu sunnah buat, gak ada kurban wajib. Okay. Ya. Hukumnya sunnah, meskipun kita kaya. Oh, saya wajib berkurban. Ya, itu prasangka kita. Karena kita kaya, ada kemampuan untuk itu. Tapi kalau fikihnya dihukumi kurban muakkad, la yanallaha la yanallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanalu taqwa minkum, tidak akan sampai kepada Allah itu hewan apa, darah dan daging kurbannya. Yang sampai kepada Allah itu nilai takwanya. Kita orang kaya tapi kita tak berkurban, ya berarti kita dianggap tidak melaksanakan perintah Allah, ya itu dianggap kita lalai dengan perintah Allah. Dan juga dan ini Al-Quran, dan kata Allah tidak akan nyampe kepada Allah daging kurban atau layanallaha luhumuha wala dima'uha, darah dan daging kurbannya tidak akan sampai kepada Allah. Karena yang akan sampai kepada Allah itu bukan karena dagingnya itu, tapi nilai ketakwaan kita. Ketika ada perintah kita cepat, cepat.
1: Hah? Gimana Pak?
0: Gercep, cepat itu loh.
1: Gercep
0: kita itu. Ketika ada perintah Allah, gercep kita. Apalagi kita mampu untuk itu loh ya. Tidak ada istilahnya kurban wajib, kurban sunat, tidak ada. Fikihnya itu ya, kurban itu sunat wakaf bagi mereka yang punya kemampuan. Kalau sudah ada kemampuan, tidak diwajibkan. Bukan Pak, tidak mampu. Maksud kata itu col umai sampai mau kurban yang tak mungkin ya. Nah itulah seperti itu ya. Yang dari Pasuruan ya. Jadi tidak ada kurban wajib, tidak ada kurban istilah sunat ya. Semua dalam fikih itu hukumnya sunat muakkad. Kemudian ada pertanyaan kedua apa itu tadi? Ya.
1: Yang kedua adalah pertanyaannya apa niat kita pada saat membeli hewan kurban, Pak Ustaz?
0: Ya niat berkurban. Niat berkurban ya. Tidak niat yang lain-lain ya. Mm-hmm. Jadi tidak niat apa-apa, tidak niat berkurban, niat berkurban itu aja. Ya. Okay. Seperti itu ya.
1: Mungkin maksudnya
0: jadi jangan dibeli. Saya berkorban karena niat misalnya membeli 1 sapi ingin kembali 10 sapi. Kalau aku panggil, baru saya lihat berkorban aja ya.
1: Mungkin maksudnya di sini ada doa khusus ketika kita melakukan pembelian hewan kurban gitu, Ustaz?
0: Tidak ada. Cuman
1: cukup niat
0: makanya
1: aja,
0: di situ kan panitianya. Kalau Pak ditulis Pak namanya siapa yang berkorban, meskipun satu kambing itu satu keluarga itu ya, misalnya. Satu keluarga saya di sini ya. Baik. Ada anak ini. Tapi satu kambing itu untuk satu keluarga boleh itu. Tapi kalau kita punya kemampuan lebih, ya misalnya di situ ada 7 orang ya. Nah, membeli sapi ya minimalnya satu persatu, tidak apa-apa itu. Karena sapi yang untuk 7 orang. Ya, tapi kalau kemampuannya cuma satu keluarga itu satu kambing, tidak apa-apa satu kambing gitu. Itu juga untuk satu keluarga. Ini fikihnya itu, hukumnya itu tadi fasoli robbika wanhar ya. Jadi mau berkorban, mau berkorban. Tadi disebutkan berkorban dalam pengertian dia mau berkorban mengeluarkan hartanya ketika dia mampu untuk itu gitu loh. Kenapa tadi sudah dikatakan daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tapi nilai ketakwaan kita gercep tadi, gerak cepat ketika ada perintah Allah kita langsung merespon gitu. Itu yang dimaksud itu Pak ya.
1: Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan lain. Ini mungkin agak di luar tema ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya dan mohon pencerahan, betulkah surat Al-Kausar jika dibaca 3 kali dan disebut nama anaknya bisa melembutkan hatinya? Ini dibaca dari YouTube, dari hamba Allah katanya. Sil.
0: Baca di YouTube ya. Ya monggo lah Bu, atau yakin Bu ya. Semua itu bergantung yakin, keyakinan kita ya. Karena Al-Quran itu kan luasnya, pengertiannya sangat luas, seluas, bahkan lebih luas dari samudera dan negara. Dan di situ banyak di YouTube itu, barang siapa yang mengamalkan surat Al-Ikhlas setiap hari dibaca 100 kali, maka rezekinya lancar. Monggo-monggo saja, tergantung keyakinan kita itu semua. Kayak sekarang kita baca segitu tapi tidak yakin ya, tidak dapat apa-apa dari itu ya ibu ya, semua itu karena keyakinan dekatnya kita kepada Allah. Silakan, tidak apa-apa dibaca bu, saya tidak usah terpengaruh bit-bit sudah usah ya. Karena itu kebaikan kita, paling tidak kita baca Al-Quran setiap hari kan itu kan, nah itu nilainya itu seperti itu ya. Jadi daripada sama sekali tidak baca Al-Quran setiap hari, nah kalau ada wiritan itu kan baca Al-Quran itu namanya ya enggak. Al-Kautsar itu ada. Saya kira itu ya Bu ya. Oke.
1: Baik, kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Assalamualaikum Bu Iin di Ngempit. Pak Kiai, bagaimana hukumnya bekerja sebagai penjahit boneka? Karena saya pernah mendengar kalau besok boneka-boneka itu meminta nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah baju kita yang banyak juga dimintai pertanggungjawaban? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
0: Apa hubungannya boneka dengan nyawa? Lanjutkan karena pekerjaan Bu ya, karena itu enggak itu ya, karena tidak ada hukum yang mengutuskan apa menyatakan memastikan menjustis apa yang menghukumi orang yang ini nanti nyawanya hubungannya apa itu. Kita kan mencari apa mencari rezeki dari pekerjaan itu, menjahit itu ya, boneka-boneka tidak ada masalah. Kemudian baju kalau banyak ya. Sekarang bajunya untuk apa lu dulu Bu ya? Banyaknya baju untuk apa? Nah, kalau pemanfaatannya, makanya kalau banyak baju di lemari tumpu-tumpu itu kan ya ketika Idul Kurban nanti lah ada zakat. Ada apa? Pengepul itu ya dari masjid-masjid biasanya ya. Iya ya. Nah, kalau ada pakaian-pakaian bekas, pakaian-pakaian yang tapi yang layak pakai lho ya, jangan cocok sesuai-suai ini kayak nunggok ya. Yang masih layak pakai itu ya dikeluarkan di bulat hari menjelang bulat itu. Biasanya ada bazar, nanti ada macam-macam itu. Nah, tidak apa-apa dikeluarkan daripada ngumpul-ngumpul di lemari itu. Untuk apa? Apa musproh katanya ya. Berkata tidak dipakai itu ngumpul-ngumpul ya. Jadi sekarang tergantung niatnya banyak baju untuk apa loh Bu ya. Nah, untuk mewah-mewahan ya itu nanti pemborosan namanya. Allah la yusrifu la yuhibbu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak senang dengan orang yang boros itu, yang ya itu kan pemborosan itu ya. Kalau banyak baju kalau enggak dimanfaatkan dengan baik. Ya tergantung niatnya lah Mbak gitu.
1: Baik.
0: Gitu ya. Jadi enggak ada masalah Bu. Oke.
1: Baik, Ustadz, mungkin sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan kepada pendengar mungkin terkait dengan tema hari ini menyambut bulan Zulhijjah, Ustadz.
0: Oke, yang terakhir ya, jadi mari kita semarakkan takbir. Takbiran ini nanti, meskipun pemerintah melarang untuk takbir keliling ya, karena itu untuk keselamatan kita juga, kenyamanan kita ya. Jadi bersama-sama berbondong-bondong ke tanah lapang, ke masjid, atau kemana, ke musola, di mana itu diadakan acara sholat id bersama ya. Alhamdulillah kalau saya nanti tugasnya di Ladat Abdurrahman Saleh saya Mbak ya. Jadi mari berbondong-bondong bersama-sama fokus hati dan pikiran untuk membesarkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini para pendengar dimanapun berada yang bisa saya sampaikan, yang benar semuanya dari Allah, kalau ada yang keliru salah saya buat yang bodoh, yang goblok ini mohon maaf yang sebesar-besar. Kilogram bilang topik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ustaz Dr. Haji Muhammad Amsyono KASH SAG MSY yang telah memberikan percerahan pada pagi hari ini di Tausiah Mutiara Pagi dengan topik menyambut bulan Zulhijjah. Dan pendengar, demikian Tausiah Mutiara Pagi kali ini. Kita berjumpa lagi besok di jam yang sama. Untuk yang belum sempat dijawab pertanyaannya, mungkin bisa bergabung lagi besok ya. Dan sesaat lagi kami akan hadir dalam Mutiara, maksud kami dalam Berita Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
6: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita. Dari berita jelang SPMB 2026, Pemkot Malang tegaskan komitmen penerimaan siswa transparan. UM tegaskan jalur mandiri berlangsung transparan dan berintegritas.
1: Kita tetap bisa mengacu dan melihat situasi kondisi, evaluasi kita lakukan dengan kejadian-kejadian yang telah terjadi di tahun kemarin. Tapi alhamdulillah kejadian kemarin pun kita dapat melaksanakan SPMB dengan baik, lancar, aman.
2: Tujuan utamanya adalah membuka ruang dan peluang agar pelika kami dari seluruh Nusantara bisa masuk di Universitas Negeri Malang. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang kebetulan juga sejak 5 tahun terakhir statusnya sebagai perguruan tinggi badan hukum, UM memiliki banyak program studi baik S1, S2 maupun S3.

0: Itulah di antara informasi yang akan kami sajikan dalam berita pagi edisi Kamis 21 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya Rai Jafar. Kita buka kabar pertama, jelang SPMB 2026, Pemkot Malang tegaskan komitmen penerimaan siswa baru transparan.
1: Pemerintah Kota Malang menegaskan komitmen pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun 2026-2027 berjalan transparan, objektif dan bebas pelanggaran. Komitmen tersebut ditandai dengan deklarasi SPMP yang digelar di mini block office Balai Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan deklarasi itu menjadi bentuk kesepakatan bersama lintas sektor. Sebelum tahapan penerimaan siswa baru dimulai, menurutnya pelaksanaan SPMB bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan sekolah, orang tua, hingga seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Pemkot Malang juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya untuk meminimalkan potensi kendala maupun pelanggaran dalam proses penerimaan siswa baru tahun ini.
2: Ya memang kita evaluasi tahun kemarin, apa kendala-kendala yang akan terjadi, kita akan minimalisasi. Kita tetap mengacu dan melihat situasi kondisi, evaluasi kita lakukan dengan kejadian-kejadian yang telah terjadi di tahun kemarin. Tapi alhamdulillah kejadian kemarin pun kita dapat melaksanakan SPMB dengan baik, lancar, aman. Insya Allah kita di tahun ini juga akan sudah berjalan seperti itu.
1: Selain itu, pemerintah Kota Malang juga menyiapkan posko pengaduan bagi masyarakat untuk menerima laporan jika ditemukan dugaan pelanggaran selama pelaksanaan SPMB berlangsung. Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana, menjelaskan mekanisme SPMB tahun ini masih mengutamakan jalur domisili seperti pada tahun sebelumnya.
3: Sama dengan tahun yang kemarin, kita utamakan yang domisili dulu.
4: SD kapan dimulai, terus SMP kapan dimulai?
3: 8 Juni, kemudian bersamaan TK sama SD. Baru yang SMP-nya di minggu berikutnya. Kemudian, mohon maaf, posko setiap sekolahan negeri kami berubah. Karena biar masyarakat kita itu untuk belum semuanya paham terhadap IT, makanya dipandu oleh masing-masing sekolahan timnya operator.
1: Untuk jalur prestasi akademik dijadwalkan pada 22 sampai 24 Juni, sementara jalur prestasi non-akademik berlangsung 6 hingga 7 Juli 2026. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UM tegaskan jalur mandiri berlangsung transparan dan berintegritas. Laporan selengkapnya akan disampaikan Hanum Oktavia.
5: Universitas Negeri Malang UM menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan integritas dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, khususnya melalui jalur mandiri. Penegasan tersebut disampaikan Rektor UM Prof. Haryono dalam kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru yang melibatkan calon mahasiswa, guru, kepala sekolah, hingga perwakilan pemerintah daerah. Prof. Haryono mengatakan, UM terus membuka ruang dan peluang seluas-luasnya bagi pelajar dari seluruh Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di kampus tersebut. Sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH selama 5 tahun terakhir, UM memiliki lebih dari 80 program studi, jenjang sarjana S1, selain program magister dan doktor. Ia juga mendorong calon mahasiswa untuk aktif mencari informasi resmi sebelum mendaftar, baik melalui laman resmi UM maupun melalui forum konsultasi yang difasilitasi kampus. Ia juga menyebut upaya sosialisasi kepada masyarakat dinilai penting untuk memperluas akses informasi sekaligus memperkuat komunikasi antara kampus dengan sekolah maupun pemerintah daerah. Lebih lanjut, UM menegaskan bahwa seluruh proses seleksi penerimaan mahasiswa dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel. Kampus juga berkomitmen menjaga kualitas moralitas dan intelektualitas akademik melalui proses seleksi yang objektif. Guru Besar Bidang Sejarah Politik UM ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengaku dapat meloloskan calon mahasiswa melalui jalur orang dalam maupun pejabat kampus.
6: Dan orang tua mahasiswa, ada gelombang-gelombang yang kita lakukan di UM ini. Tujuan utamanya adalah membuka ruang dan peluang agar kolega kami dari seluruh Nusantara bisa masuk di Universitas Negeri Malang. sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang kebetulan juga sejak 5 tahun terakhir statusnya sebagai perguruan tinggi badan hukum, UM memiliki banyak program studi baik S1, S2 maupun S3.
5: Selain itu, pihak kampus juga mengingatkan calon mahasiswa dan orang tua untuk mewaspadai praktik percaloan maupun jasa joki ujian yang kerap menawarkan janji kelulusan. UM berharap masyarakat ikut mendukung terciptanya proses seleksi yang bersih dan berintegritas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cuaca ekstrim, tangkapan nelayan pantai Tamban Malang turun drastis. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Syamsuddin.
7: Nelayan di pantai Tamban, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menyebut cuaca ekstrim yang masih terjadi di tengah musim kemarau menyebabkan hasil tangkapan ikan menurun drastis dan berdampak pada kenaikan harga ikan di tingkat nelayan. Nelayan pantai Tamban, Budi Hari, mengatakan cuaca ekstrim

0: Ya, bisa mencapai 1 hingga 3 ton dalam sekali musim. Ia menjelaskan, hujan yang masih turun pada musim kemarau mempengaruhi suhu air laut sehingga ikan sulit mencari makan dan tidak banyak mendekati perairan nelayan. Kata Budi Hari, sebetulnya saat ini sudah mulai musim ikan hingga bulan Oktober nanti, tetapi saat ini masih hujan dan angin. Selain faktor cuaca, Budi juga mengeluhkan tingginya biaya operasional melaut, terutama kebutuhan bahan bakar minyak BBM. Menurutnya, pendapatan nelayan saat ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
1: Kalau rezeki ikan sekarang agak mahal, Mas, masa cuacanya kan terlalu besar es krim tahun-tahun ini. Jadi kalau harga ikan kecil itu hampir 25.000 per kilo dari nelayan. Iya begitu, nah. 25 sampai 30. Kalau sebelumnya itu apa itu masih murah, masih ada 20, 15 gitu. Tapi kalau sekarang sudah mahal. Nah, cuacanya kan terlalu ekstrim ini, jadi jarang nelayan jarang melaut kan gitu. Kalau ikan besar sekarang ini, kalau tuna mungkin belum musim, Pak. Ya ada 1-2 ekor, tapi katanya anak-anak itu harganya cuma 30.000 ukuran 20 up. Iya, per kilo 20 up. Ya menurun banyak sekali menurunnya, Pak.
0: Budi Hari menuturkan nelayan juga menghadapi kendala dalam pembelian BBM bersubsidi karena harus melalui proses administrasi barcode. Di sisi lain, banyak nelayan yang berutang bahan bakar karena hasil tangkapan tidak mencukupi. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada nelayan, terutama terkait bantuan permodalan dan kemudahan akses BBM agar aktivitas melaut tetap berjalan di tengah kondisi cuaca ekstrim. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar juga pemirsa. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dihantam geopolitik global, Pemkab Malang siasati pembangunan jalan agar tetap mantap. Informasi selengkapnya dilaporkan Vino.
3: Gelombang ketidakpastian geopolitik dunia yang memicu lonjakan harga komoditas global mulai membayangi proyek infrastruktur di daerah. Meski demikian, Pemkab Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga menegaskan komitmennya agar pembangunan jalan tetap berjalan sesuai dengan perencanaan APBD 2026. Kepala DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma atau yang akrab disapa Oong menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi global terutama kenaikan harga solar industri serta aspal yang mayoritas masih mengandalkan impor memang menjadi tantangan berat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan optimisme pemerintah daerah. Menurut Oong, semua sedang mengalami kesulitan akibat kondisi geopolitik saat ini, tetapi Pemkab tidak pesimistis dan pekerjaan harus tetap berjalan. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran akibat pembengkakan biaya material, DPUBM Kabupaten Malang telah menyiapkan strategi taktis. Fokus utama Pemkab Malang saat ini adalah mempertahankan target indeks jalan mantap yang parameternya diukur dari kondisi jalan berstatus baik dan sedang. Jika dalam kondisi normal, peningkatan kualitas jalan menggunakan hamparan aspal panas atau hot mix dikategorikan sebagai kondisi baik, maka di tengah situasi sulit ini Pemkab Malang akan menggeser strategi ke kondisi sedang. Langkah konkret yang diambil adalah dengan memaksimalkan dua skema pemeliharaan, yaitu patching atau penambalan dan rutin kontraktual. Melalui siasat pengalian metode ini, Pemkab Malang yakin pemenuhan hak masyarakat terhadap akses jalan yang layak tidak akan terhenti, sekaligus memastikan realisasi APBD 2026 tetap berjalan efektif dan efisien di tengah krisis global. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Kabupaten Malang kita beralih ke Kota Probolinggo. Pendengar, Paut Puja Sera, alun-alun Kota Probolinggo telan anggaran 1,9 miliar rupiah. Informasi selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
4: Proses rehabilitasi Buja Sera di Kota Probolinggo saat ini masih menunggu penandatanganan kontrak kerja meski pemenang tender telah ditetapkan. Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo Setiorini Saikti mengatakan pelaksanaan pembangunan belum dapat dimulai karena penyedia jasa masih harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi maupun finansial. Menurutnya, salah satu syarat utama yakni kontraktor wajib menunjukkan kemampuan

0: keuangan dengan bukti saldo rekening perusahaan minimal 10% dari nilai proyek. Selain itu, rekanan juga diwajibkan menyiapkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank sesuai nilai kontrak pekerjaan.
1: Persyaratan untuk bisa berkontrak. Yang pertama yaitu harus menyiapkan jaminan pelaksanaan ya berupa jaminan bank ya, bukan jaminan uang tunai, jadi jaminan bank. Itu nanti sesuai dengan nilai kontraknya. Kemudian yang kedua, nanti sebelum berkontrak juga harus menunjukkan kemampuan keuangan itu senilai 10% dari nilai proyek itu ada di rekening perusahaan. Baru sesudah itu nanti terpenuhi baru kami berkontrak.
0: Ia menambahkan, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka proses penandatangan kontrak dan pelaksanaan pembangunan dapat segera dilakukan. Perlu diketahui, untuk mengoptimalkan fungsi Pujasera ke depan di alun-alun kota Probolinggo, Pemkot Probolinggo juga menyiapkan alokasi anggaran tahun ini sebesar 1,9 miliar rupiah melalui APBD 2026. Anggaran tersebut akan difokuskan pada penguatan pembangunan agar pengelolaan oleh pihak ketiga nantinya dapat berjalan lebih maksimal. Menurut Rini, langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan sektor kuliner di Kota Probolinggo sehingga usaha kuliner yang ada dapat semakin berkembang dan bisa naik kelas.
1: 1,9 kemarin ya untuk rehab Pujasera. Untuk yang alun-alun itu Pujasera ini kita kan hanya melakukan perkuatan ya, perkuatan untuk strukturnya karena nantinya Pujasera ini akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pemanfaatannya. Jadi nanti dengan dinas teknisnya kalau mungkin nanti dengan DKUP ya seperti itu.
0: Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hulma Mas Duki melaporkan.
2: Dari Kota Probolinggo kita bergeser ke Kabupaten Pasuruan. Pastikan ternak bebas penyakit menular, layak dan hasilkan daging yang asuh. DKP 3 Kabupaten Pasuruan lakukan pemeriksaan antemortem. Emil Akbar melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Seperti yang terlihat di dua lapak penjualan di wilayah Kecamatan Pojentrek Rabu siang tadi. Para dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 3 Kabupaten Pasuruan Muhammad Saifi mengatakan, pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan, terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.
4: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POEL dan yang lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, surat keterangan kesehatan hewan untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
3: Sementara itu salah seorang pemilik lapak hewan kurban Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut separuhnya telah terjual dengan harga mulai 2,5 juta sampai 4,5 juta untuk satu ekor kambing serta 20 jutaan untuk satu ekor sapi.
5: Kalau di sini kalau sapi 10 ekor. Kalau kambing mungkin saran kalau sama yang di rumah 80. Harga sampai yang bawah sampai 2,5, ada yang 4,5, 4,2. Sapi 21 sampai 20 ke atas. Kalau lapak kami beda daripada yang lain. Kalau beli 10 sapi dapat 1 sapi. Tapi kalau beli 1 sapi, free 1 kambing.
3: Dari dua lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya surat keterangan kesehatan hewan kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan. Emil Akbar melaporkan.
6: Ini adalah sebuah lagu dari Celeon Seven yang baru aja dirilis di bulan ini, Ta.
7: Betul. Yang aku tahu ini kayak ini.
6: Sebenarnya sudah sederhana.
2: Fusing Bendungan Lingi Lodoyo Blitar, jaga operasional irigasi dan PLTA. Informasi selengkapnya dilaporkan Dinda Alipia.
8: Aktivitas flushing atau pladu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Lingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 hingga 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen sehingga sebanyak 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berasal dari bendungan Lingi Raya sebesar 350 ribu meter kubik dan bendungan Ludoyo sebanyak 250 ribu meter kubik. Proses flushing dilakukan dengan membuka pintu bendungan secara bertahap sehingga endapan lumpur dan material sedimentasi dapat terbawa aliran air menuju hilir. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas PJT 1 Agung Nugroho mengatakan sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak terus menurun. Menurutnya jika sedimentasi dibiarkan menumpuk, aliran air menuju saluran irigasi dapat terganggu dan berdampak pada pasokan air pertanian ataupun kinerja pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Lingi Raya dan Ludoyo diketahui menopang kebutuhan air sistem irigasi Lodagung yang mengairi sekitar 12.200 hektar lahan pertanian di wilayah Blitar dan Kediri. Selain menjaga pasokan air pertanian, flushing juga dilakukan untuk menjaga area intake tetap bersih sehingga aliran air menuju turbin PLTA tidak terganggu. PJT
9: dilaksanakan di Bendungan Lingi Raya dan Bendungan Ludoyo. Jadi ini merupakan program rutin dari Perum Jasa Tirta 1 untuk kelancaran terkait dengan operasi waduk. Karena kan yang seperti kita ketahui di Waduk Lingi Ludoyo ini,
8: PJT 1 memastikan proses flushing dilakukan dengan pemantauan ketat guna mengantisipasi dampak terhadap kondisi sungai di wilayah hilir. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta berhati-hati dan tidak beraktivitas terlalu dekat dengan aliran sungai selama proses flushing berlangsung karena debit air dapat meningkat sewaktu-waktu. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Fun Trip Desa Wisata kenalkan destinasi baru Kota Batu. Informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
10: Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar kegiatan Fun Trip Desa Wisata sebagai agenda tahunan promosi pariwisata daerah. Kegiatan ini melibatkan asosiasi pariwisata, pengelola desa wisata, hingga para konten kreator Semalang Raya. Pejabat fungsional Dinas Pariwisata Kota Batu, Katarina Diana Rahmani, mengatakan Fun Trip Desa Wisata bertujuan mengenalkan potensi wisata baru di Kota Batu. Menurutnya, sejumlah destinasi alam yang belum banyak terekspos dipilih dalam kegiatan tahun ini. Katarina menjelaskan, rute yang dipilih tahun ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Dinas Pariwisata Kota Batu sengaja menghadirkan destinasi alam baru agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.
11: Dan untuk yang kali ini kami sengaja mengundang para konten kreator yang ada Semalang Raya. Seperti itu. Harapannya dengan kita memilih rute baru yang ada di tempat di Kota Batu ini, destinasi baru yang belum tereksplor ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat khususnya Kota Batu dan Malang Raya. Jadi memang sengaja kami pilih trek pertama itu adalah pendakian Gunung Bokong, Buta dan Panderman ini karena di sini memang masih baru ya.
10: Destinasi wisata tersebut sebenarnya sudah cukup dikenal oleh wisatawan luar daerah, namun masih banyak masyarakat lokal yang belum mengetahui potensi wisata alam tersebut. Selain memperkenalkan wisata alam, kegiatan ini juga bertujuan mendukung promosi UMKM lokal di kawasan desa wisata. Dinas Pariwisata Kota Batu berharap Fun Trip Desa Wisata dapat menciptakan paket wisata baru yang lebih beragam. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, sebelum mengakhiri berita pagi ini kami sampaikan pokok-pokok berita. Jelang SPMB 2026, Pemkot Malang tegaskan komitmen penerimaan siswa transparan. UM tegaskan jalur mandiri berlangsung transparan dan berintegritas. Saya Raja Pan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Gak romantis gak apa-apa ya, yang penting pokoknya baik dan ya pengertian. Itu dia satu lagu dari miliknya Indra Sinaga dengan Gak Romantis. Selamat pagi aja untuk Anda pendengar Pro 1 RI Malang yang baru saja bergabung bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RI Malang hari ini. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, panjang rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Hari Kamis 21 Mei 2026, saya Raja Par masih akan temani Anda di Malang pagi ini. Dan pagi hari ini memang kayaknya selalu punya cerita ya. Ada yang udah sibuk kerja sejak subuh seperti saya, menyiapkan dagangan juga mungkin ya, yang mau ke pasar, atau mungkin memang udah buka toko dari subuh banget ya. Ada juga yang sedang bersiap ke kantor, ada yang ngantar anak-anak ke sekolah, mungkin ada juga yang masih menikmati hangatnya kopi dan udara pagi sambil mendengarkan radio kesayangan Anda tentunya Pro 1 RRI Malang. Nah buat Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga lalu lintasnya lancar, perjalanan aman sampai tujuan, dan tetap sabar menghadapi kemacetan di Malang kota ini ya, ataupun cuaca pagi yang sedikit agak mendung hari ini. Dan untuk para pejuang warga yang udah mulai beraktivitas sejak pagi banget, semoga lelahnya menjadi berkah dan langkahnya dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang udah bekerja di kantor, di pasar, di sawah, di toko, di rumah sakit, di sekolah, pokoknya di mana aja ya, terima kasih sudah menjadikan 94,6 FM sebagai teman pagi Anda. Dan ya untuk Anda yang sering menggunakan Bus Trans Jatim, ini ada informasi katanya ada penambahan koridor baru ya untuk Bus Trans Jatim di Malang Raya. Penambahan koridor ini menunggu ketersediaan anggaran tapi. Jadi Kepala Dinas Perhubungan Jatim Surabaya, di Surabaya maksud kami, Pak Nyono ini memberikan arahan, katanya diberikan arahan oleh Gubernur akan menambah koridor baru Malang Raya di tahun 2026 ini. Ia juga menyebut akan ada tambahan 2 koridor bus Trans Jatim di Malang Raya. Realisasinya menunggu penambahan anggaran saat PAPBD Pemprov Jatim 2026. Untuk koridor baru, Nyono menyebut bus Trans Jatim ini diproyeksikan melintasi kawasan Pakis Haji hingga wilayah Kepanjen. Selain juga tambahan koridor Malang Raya, Nyono juga memastikan pihaknya terus melakukan kajian untuk bus Trans Jatim di wilayah industri. Jadi siap-siap aja ya untuk yang pengguna bus Trans Jatim, akan ada penambahan 2 koridor lagi. Semoga ini juga bisa menambah mobilitas, bisa lebih efisien juga ya untuk waktu, dan ya lebih enak aja gitu kalau mau jalan kemana-mana. Nah, saya akan menemani Anda pendengar nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, dan kami akan kembali di Malang pagi ini nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar dan selamat mengikuti.
1: Ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF yang disampaikan Presiden.

0: Institusi Makro Ekonomi Nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KEM PPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KEM PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei, sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KEM PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
0: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami dulu. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Saya bisa pikir nih, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
0: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat.